Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sains Medik, salam 107,1 FM. Sobat Gelai, tidak sedikit orang mulai menggunakan vape dengan harapan bisa berganti merokok. Tetapi kemudian jadi sulit menghentikan kebiasaan vaping. Dan ketergantungan nikotin bisa membuat keinginan untuk nge-vape muncul berulang kali. Dan kabar baiknya, sahabat kelet, obat yang biasa digunakan dalam terapi berhenti merokok berpotensi membantu sebagian orang berhenti vaping juga. Dan obat tersebut yaitu Varenicin. Berdasarkan sebuah uji klinis, obat ini memberikan hasil yang menjanjikan. Meski begitu, obat ini bukan solusi instan dan penggunanya harus dengan resep dokter. Sebuah uji klinis yang dipublikasikan atau dipublikasikan oleh JAMA pada tahun 2025 menunjukkan hasil menjanjikan. Obat ini merupakan obat yang digunakan dalam terapi berhenti merokok. Studi ini melibatkan 261 peserta berusia 16 hingga 25 tahun. Mereka menerima obat tersebut disertai konseling. Placebo disertai konseling, kemudian atau dukungan biasa yang diperkuat. Dan peserta juga mendapat rujukan ke layanan dukungan melalui pesan teks. Pada minggu ke-9 hingga 12, sekitar 51% peserta kelompok Varenicin berhasil berhenti vaping secara terverifikasi, dan angkanya lebih tinggi dibanding kelompok placebo, yaitu 14%. Hasil tersebut memberikan harapan, tetapi tidak menjamin obat akan berhasil untuk semua orang. Perlu dicatat, peserta peneliti adalah anak muda yang tidak merokok secara rutin, sehingga hasilnya belum tentu berlaku sama pada kelompok usia atau kondisi kesehatan lain. Dan selama studi berlangsung, dilaporkan terdapat efek samping, yaitu 86% di kelompok Varenicin, 79% kelompok placebo, dan 79% di kelompok dengan dukungan biasa yang diperkuat. Dan sebagian kecil peserta menghentikan obat karena efek samping, tetapi tidak ditemukan efek samping serius dan dinilai terkait obat. Hanya 2 peserta kelompok Varenicin dan 1 peserta kelompok placebo yang menghentikan pengobatan karena efek samping. Meski demikian, tidak ditemukan efek samping serius terkait obat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat kita, jika Anda dengar info tadi di awal ya, jingle itu biasanya kita putar di hari Senin dan Selasa. Tapi sekarang di hari Sabtu. Nampaknya memang harus berubah harinya ya, supaya lebih santai kita ngobrolnya, karena kan ketika kita bicara di hari Selasa, Senin itu suka ada komentar-komentar yang rada-rada serius harus ditanggapi. Tapi kayaknya kalau di hari Sabtu akan lebih santai ngobrolnya ya. Di studio sudah hadir Kang Riki dari BandungHariIni.com dan beberapa media yang nanti akan disampaikan beliau. Karena memang begitu sibuknya, begitu hobinya Kang Riki dengan media-media yang lain, sehingga perlulah diinformasikan untuk sahabat-sahabat Kelight bagaimana perkembangan, bagaimana berita, perkembangan media, termasuk juga berita-beritanya sendiri. Nah, sahabat Kelight, Anda bisa bergabung nanti ya, Anda bisa komentar apapun lah. Kita akan berbicara kurang lebih hingga pukul 8.30 karena nanti ada live report ya, nanti kita schedule ulang. Terima kasih Kang Riki, selamat pagi.
2: Pagi Kang Angga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita semua, wilujeng enjing. Aduh, dinten Sabtu, dinten Sabtu. Nah, yang tadi Kang Angga bilang, jadi kalau Sabtu mah saya bisa hadir langsung di studio ya.
1: Yeah.
2: Kalau Senin Selasa ya tadi ya, ya itu keterbatasan kan kalau weekday. Mungkin lebih, mudah-mudahan lebih nyaman ya kan kalau weekend seperti ini. Dan mudah-mudahan saya tidak terganggu dengan touring pas hari Sabtu.
1: Nah, itu kalau ada touring berarti kan laporan aja di sana di tempat lokasi.
2: Laporannya kan belum pernah ada ya kan. Kalau live report di jalan, live report di pinggir jalan biasa ya. Nanti saya live reportnya sambil di motor kan.
1: Nah,
2: jadi live fashion karena motornya, helmnya pakai intercom gitu ya. Jadi bisa ngobrol.
1: Kedap
2: karena
1: suara,
2: saya
1: ya,
2: sudah sering sekali Zoom Kang dari motor, walaupun gak boleh ya sahabat kalian, ya Zoom karena sekarang kan tadi ya, dunia offline itu sudah makin menipis ya, apa-apanya online. Jadi terkadang juga kalau weekend atau di luar jam kerja harus mengikuti di Zoom, dan sedang berkendaraan ya akhirnya HP-nya saya taruh aja Kang di holder gitu kan, dan dengerin langsung dari intercom ya, kan bisa dimatiin aja, yang penting kita menyimak. Nanti juga kayaknya keren juga kalau siaran sambil sambil naik motor gitu menyusuri pantai selatan Jawa Barat Kang Angga, sahabat kalian semua.
1: Kayaknya bisa di kayak di TikTok gitu ya, jadi live report on air di radio analog dan juga ada di TikTok. Yeah. Ada visualnya maksudnya.
2: Iya, kan kalau di mobil mah udah banyak ya. Saya lihat podcast di mobil, di motor, walaupun ya mungkin secara keamanan ya nanti kita lihat ya di jalur mana yang bisa sambil disambil live ya. Oh, kalau jalur nagrek sampai Malangbong sana kernyalip-nyalip itu rada bahaya juga antara ningali HP gitu ya. Tidak recommended, tapi kalau sedang menyusuri pantai selatan gitu ya, dari Cidaun sampai ke Pangandaran, eta 4 jam teh bisa siaran, bisa podcast karena jalannya relatif aman kan, jalannya lurus gitu. Dan beberapa jalan juga saya pikir kayaknya ini juga ya, dunia saat ini sudah bergerak cepat. Jadi satu kegiatan bisa jadi tidak boleh mengganggu kegiatan lain. Satu-satunya kegiatan yang harus diberhentikan itu kalau adzan kan. Kalau adzan mah udah harus sholat gitu ya. Kalau yang lainnya sepertinya saya Zoom pernah, bukan pernah ya, beberapa kali Zoom di motor gitu, nyimak apa di motor kan suaranya tetap terdengar di helm gitu ya. Daripada dengar yang gak jelas gitu ya, mendingan kita menyimak sesuatu yang, walaupun nanti mungkin wah itu bahaya di motor, ya nanti kita lihat secara safety-nya seperti apa. Ini cita-cita. Tadi dia embung rugi kan, dah atau menyapa sahabat Kelat gitu kan, apalagi sepekan sekali gitu ya. Biasanya Senin ini saya kehilangan Kang Kujang nih, mudah-mudahan Kang Kujang segera sehat kembali gitu.
1: Amin, jadi amin. Dalam pemulihan sebetulnya.
2: Iya, mudah-mudahan Kang Kujang nyimak nih pagi ini sing enggal jag-jag ringkas
1: ya.
2: Kangen nih suara Kang Kujang.
1: Nah, di pagi ini apa yang ingin disampaikan Kang?
2: Ya, mungkin saya tidak secara menyampaikan satu berita saja ya Kang. Rangkuman dari pekan ini memang luar biasa nih. Pekan ini hektik sekali. Dari mulai 5 Oktober itu banyak sekali kegiatan ya, agenda ya Kang. Mulai dari HUT TNI, yeah, ya kan, HUT TNI, yeah. Kemudian juga malamnya itu luar biasa, bagaimana kita menyimak semua rakyat Indonesia sebenarnya nonton kan, ketika timnas Indonesia yang luar biasa itu benar-benar drama sekali ya, bisa akhirnya merebut menjuarai sebuah event yang bahkan event ini event resmi FIFA ya kan, setelah terakhir itu tahun 91. Ini juga luar biasa ya, nonton sampai malam hari Senin jarang-jarang itu besoknya kerja, dan semua orang kayaknya fun aja, funnya karena menang sih. Kebayang kita kalau kalah mah ada penalti sih karena rungsing semingguan gitu. Nah alhamdulillah ternyata gak rungsing semingguan ya, rungsing, bukan rungsing tapi bahagianya semingguan gitu kan. Hari Senin kemudian juga ada berita lainnya terkait kemarin yang menjadi isu nasional juga ya, terkait apa gugatan ijazahnya Wapres ya kan. Yang ini juga ternyata setelah biasa di kita mah ada urusan-urusan politik selalu rame ya. Setelah diputuskan itu tidak selesai, justru diputuskan itu jadi kayak bola panas ya, bahkan di berbagai macam diskusi di media juga ini kayak semacam menurut satu pihak ini pintu, menurut yang lain gembok gitu, jadi pintunya udah digembok tapi kalau lain enggak, ini pintunya terbuka, jadi ramai sekali. Tapi ya sahabat kalian semua, kita menonton aja lah, kadang-kadang tidak tidak harus semua informasi dan berita itu. Jadi kalau dulu kemarin-kemarin sempat ramai ada satu artis yang bilang terlalu banyak berita negatif, kita harus ini, terlalu banyak informasi terkait bencana dan lain-lain. Sebenarnya gimana penerimaan kita ya? Informasi kebencanaannya harus disampaikan, informasi negatif juga disampaikan. Negatif itu kan disampaikan terkait bagaimana kita menanggapinya. Sebuah informasi negatif kita saring, kita terima. Kalau itu sebuah kejadian yang menimpa seseorang, jangan sampai kita terjadi seperti itu, atau jangan sampai kita melakukan seperti itu, kan gitu ya. Ketika ada sebuah kebencanaan, maka informasi yang kita terimanya bukan kita jadi tidak, ah kenapa itu mah di tempat batur gitu, kebakaran hutan, kenapa di Bandung mah kebakaran di mana gitu. Padahal bencana itu akan bisa terjadi terhadap siapapun, kita sering bahas ya kan, kita sering bahas bahwa bencana itu bisa terjadi ke siapapun dan dimanapun. Jadi kebencanaan kita harus ambil positifnya apa, oh kalau seperti ini kita apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama manusia. Kalau kita bisa berbagi, kita berbagi, kita donasi gitu kan. Tapi sebagai hal lainnya, mitigasi resikonya, oh kita harus apa nih kalau ada seperti ini. Ya Bandung juga kan bukan daerah yang bebas bencana ya. Bandung Raya bukan daerah yang bebas bencana, kita tahu banjir seletik banjir. Kayak apa, hujan seletik banjir gitu ya. Ya kemarin kan baru hujan sebentar aja udah dikasih banjir.
1: Betul.
2: Belum lagi kita tahu ada, kita masuk di sesar Lembang yang luar biasa gitu kan. Belum lagi hal-hal lainnya. Itu baru bencana yang tidak bisa diprediksi, saya bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh manusia, sampah kan. TPA Sarimukti ditutup aja kita kelimpungan kan. Jangan kan ditutup berhari-hari, dibatasi saja itu sudah menjadi masalah. Tanda kutip bencana. Bencana lainnya apa? Macet. Ya kan? Emang macet bukan bencana ya, itu bencana juga ya, namanya macet gitu kan, bencana juga. Saya barusan dari rumah ke sini, prediksi mah cukup gitu ya, berangkat jam segitu tidak, hari Sabtu ternyata kan banyak kali yang tiba-tiba ujuk-ujuk duk di Cikadut ada pasar tumpah yang mandek dah orang teh. Nah itu kan sebuah hal yang ini kalau dimitigasi sebenarnya bisa diatur dan sebagainya. Nah jadi berita informasi itu banyak sekali, tadi Kang Angga sampaikan media tuh makin banyak. Betul, setiap orang sekarang, makanya disebut netizen ya, setiap orang punya media sosial. Dan setiap orang bisa menginformasikan apapun. Kita bahkan sekarang kan kalau kita lihat di media sosial, kalau kita scroll IG, scroll TikTok gitu ya, yang tidak kita follow muncul ya kan. Yang tidak kita follow sih muncul gitu kan. Kemarin berita yang lain baiknya adalah ketika Persib bisa menaklukkan Port FC di Thailand gitu ya. Itu luar biasa kan. Tiba-tiba ya buka scroll kita gitu, antangnya. Kalau kita perhatikan itu justru banyak yang bukan yang saya kita follow gitu. Nah itu juga sebuah hal yang, makanya setiap orang tuh sekarang bisa menjadi tanda kutip jurnalis gitu. Walaupun bukan jurnalis sekarang sebutnya konten kreator, karena jurnalis pun sekarang sebutnya konten kreator. Karena ya beritanya jadi kayak konten aja gitu, konten kreator. Karena liputan sehari 30 menit mungkin ya kan. Nah ini jadi media makin banyak, informasi makin bertebaran, dan informasi itu dulu kita nyimaknya di TV gitu ya. Istilahnya di TV baca koran. Kalau sekarang bisa sampai ke kasur ya kan. Bisa buka HP dan sampai jam berapapun itu akan terus. Tidak pernah ada istilahnya kalau kita buka media sosial tidak pernah ada istilahnya nge-like. Karena terus muncul ya. A few minute ago tuh udah muncul, muncul lagi. Karena setiap orang kan kita udah jalurnya udah dunia, bukan lagi bicara kota Bandung yang mun Bandung jam 10 sepi. Bandung 10 sepi. Belum sekarang enggak sepi juga. Jadi media banyak sekali, informasi banyak sekali. Nah, akhirnya ya kita harus mulai bisa beradaptasi dengan semua itu. Tidak semua informasi itu benar. Informasi itu disampaikan, tapi belum tentu semua informasi benar. Yeah. Makanya kan kalau kita bicara, ada informasi, ada data. Nah, data itu seharusnya valid gitu ya. Mm. Karena data itu sudah divalidasi. Tapi kalau informasi, semua orang bisa menyampaikan informasi. Jadi ya seperti itu kan, mudah-mudahan nanti kedepannya gitu ya, kedepannya apapun itu, makin banyaknya informasi, media dan sebagainya, meningkatkan literasi kan. Karena yang paling paling masih suram di kita adalah literasi ya kan.
1: Betul.
2: Jadi kita sering nonton tapi nggak senang baca.
1: Iya.
2: Makanya kalau di media sosial muncul muncul video tapi kita nggak baca captionnya. Bahkan lucunya suka ada yang nanya, eta naon judulnya, udah jelas di captionnya muncul. Jadi kita literasi kita masih sangat sangat rendah. Betul, gitu sahabat. Betul. Ini kalau ngidul ini karena belum ada Surabi jadi kalau
1: kita. Iya ngelagi. Kita apa? Kita...
2: Oh itu ada yang tuh ada yang.
1: Oh, kata Kang Nandi Persib dulu atau cina hidup Persib.
2: Siap Kang Nandi. Mau dibahas Persib kayaknya udah bosen scroll IG dari kemarin. Siap-siap besok main lagi nih Kang Nandi. Besok main di Liga lawan Dewa United dan nanti hari Selasanya hari Rabunya main lagi nih lawan tim Vietnam ya di ACL Liga 2. Persib sibuk sekali pokoknya Oktober bulannya Persib Kang Nandi sahabat kalian semua. Bang bosen mudah-mudahan mah Persibnya terbosan menang juga gitu ya. Karena kalau Persib menang tuh beneran gak udah Persib menang duit banyak gitu ya. Itu bahagia gitu ya. Itu mah ideal.
1: Ideal. Nah ini termasuk juga jaringan rada-rada ngaco belakangan ini teh. Banyak yang ngehang.
2: Iya mungkin karena tadi semuanya menggunakan internet kan gara-gara itu. Persib Timnas menang hari Senin, Persib menang di hari Rabu gitu. Di Rabu Kamis kemarin saya lupa saya menang jadi terus kemudian di hari Kamis ya. Akhirnya ya itu tadi emang antusias saya juga merasakan gitu ya kalau enggak tahu kalau enggak ingat kalau enggak apa ingat waktu mah gitu. Resep ya bukan tentang Persib gitu kan. Dan bahkan tadi munculnya bukan yang kita follow gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati dan media sosial itu algoritmanya memang seperti itu ya kan. Kita bisa ketahuan habit kita seperti apa tuh dari situ.
1: Betul.
2: Jadi hidup kita tuh sudah ke-tracking kan di HP itu ke-tracking. Kita ngapain itu sudah ke-tracking.
1: Sudah kepantau.
2: Sudah kepantau kan. Itu komo di nanti ya Kang, di akhirat kita kepantau sama malaikat, Rakib dan Atid itu dicatat gitu di HP aja dicatat kan.
1: Tapi kepantau tapi anu bisa bisa lolos teh anu korupsinya.
2: Nah, itu kan ya
1: itu mentu kepantau.
2: Jadi kadang saya kalau ya kalau bicara terkait itu ya Kang, memang akhirnya nah ini kalau bicara ke ini masuknya ke ranah yang lebih berat ya. Sepertinya kan will ya, government willnya seperti apa gitu kan? Dah hukumnya sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi kalau lihat karena juga saya bagian dari pemerintahan, gitu. Willnya seperti apa sih Kang? Mau seperti apa? Kalau kemarin kejadian lapas ya Kang, kalau kita ingat ya sahabat kelet semua. Kejadian lapas Cibinong itu saya sekarang umur udah di atas 40 ya kan? Dan saya mendengar cerita lapas itu dari dulu ya cerita lapas seperti apa itu dari dulu dari zaman saya masih sekolah mungkin SMA gitu ya. Udah cerita seperti itu bagaimana ketika mau apa mau menjenguk seperti apa banyak kan cerita lah dan itu udah ceritanya lama sekali. Nah kalau kita bicara secara manusia itu memang ada supply demand kebutuhan ya kan. Dan itu akan terus berjalan. Ketika seseorang dalam posisi terpojok biasanya, dia akan melakukan apapun gitu. Dia akan melakukan apapun. Saya tadi pagi itu nggak sengaja nonton sebuah bukan nonton sih kelihatan aja. Ya kan sekarang banyak sekali penipuan ya Kang, penipuan yang phishingnya gitu yang segala macam. Ini apa saudara kamu atau anak kamu kecelakaan bla bla bla. Dia bisa segala macam bisa segala macam melakukan seperti itu. Dan kita bisa melakukan apapun. Karena apa? Dalam kondisi kepepet, manusia itu biasanya akan muncul tingkat solidaritasnya tinggi banget. Antara tinggi dan memang kita akan berusaha sebagai. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh banyak hal, Kang. Nah, korupsi dalam berbagai lini kan. Korupsi dalam berbagai lini. Nah, dalam pemerintahan kecolok kemarin lapas kan secara mata bungkel kan eta teh ngebangun teh lain ngajian kue yang
1: sejati. Betul.
2: Walaupun secara ini juga amazing ya. Bangun Januari, Maret jadi, Januari ke Maret bangun rumah sebanyak itu jadi. Itu tuh sampai seperti itu kan. Dan luar biasanya tadi tidak menggunakan anggaran negara. Ya betul, karena kalau menggunakan anggaran negara repot kan. Harus ada lelang dulu, segala macam. Makanya itu udah disinyalir memang sebuah hal yang kongkaling-kongnya luar biasa. Korupsinya ya tadi karena sudah dianggap terbiasa. Kan ada bisa karena biasa. Ya tadi juga sama. Ini yang sepertinya harus benar-benar diputus nih generasinya. Kalau enggak kita generasi emasnya, jangan sampai generasi emasnya generasi emas korupsi kan. Akhirnya korupsi itu jadi semua kayak biasa weh gitu. Lamun teka, muntah viral mah teka gitu. Padahal kalau ngomongin Cibinong, suka miskin itu dari dulu kan. Cerita kan digerebek sudah pernah. Bahkan saya pernah mendengar cerita langsung, walaupun mungkin saya tidak akan ungkap di sini, cerita langsung bagaimana salah seorang tahanan yang dulu viral bisa menyewa rumah di luar. Bahkan gimana caranya setiap Jumat. Kan ini menjadi cerita ya, mungkin sahabat kalian semua ini mohon maaf bagi yang mendengar, mungkin dari Dirjen Imipas mendengar. Tapi ini sudah menjadi cerita masyarakat. Bagaimana ambulan masuk tiap hari apa, keluar lagi gitu kan. Tapi tidak ke rumah sakit gitu. Kan ini menjadi sebuah, kalau memang oh itu mah gini. Masyarakat sudah terbiasa dengan cerita itu. Jangan dibalik itu tuduhan, jangan. Karena itu menjadi cerita biasa dan banyak sekali faktanya. Bagaimana setiap weekend itu bisa pelesir. Caranya adalah dengan memasukkan ambulan. Kalau ini sebuah berita yang tidak benar, kenapa terus-terusan terjadi gitu? Masa tiap kejadiannya malam minggu gitu ya? Atau Jumat malam gitu kan? Khusus gitu ya? Itu kan bisa menjadi sebuah hal. Dan tadi kan, sebuah korupsi yang seperti ini, korupsi-kolusi. Bahkan kalau kita lihat kasus gugatan ijazah, kan nepotismenya, ya kita tidak bicara itu. Tapi kan korupsi-kolusi nepotisme yang dulu digaungkan 98 reformasi segala macam, sampai sekarang apa? Gitu kan, kalau kata aktivis-aktivis dulu, nonsen, gak ada reformasi itu apa sih hasilnya, KKN itu apa, sampai sekarang masih terjadi, bahkan makin masif. Dan kalau dulu mungkin korupsinya dilakukan oleh satu pucuk pimpinan ya kan, satu pucuk kekuasaan gitu kan, dan keluarganya. Kalau sekarang semuanya kan, kalau kita lihat yang ketangkap siapa, jaksa, yang ketangkap siapa, KPK, yang ketangkap siapa, Hakim Agung, yang ketangkap ya semuanya ketangkap kan. Semua bahkan lini hukum itu, aparat hukum itu, APH itu, ya itu semua juga. Nah ini menjadi sebuah PR ya kan. Mungkin Kak Angga berminat menjadi pemimpin negeri ini. Tapi bisa jadi ya tadi kan, kalau dalam kaidah ini ya pemimpin itu mencerminkan rakyatnya.
1: Iya betul.
2: Kalau di atas seperti itu, jangan-jangan mayoritas di kita, bukan semua ya, mayoritas kita seperti itu. Kan itu cerminan ya. Cerminan kalau di atasnya seperti itu, berarti jangan-jangan mayoritas kita seperti itu.
1: Jangan-jangan itu sudah seperti budaya ya. Karena kalau melakukan hal yang sifatnya budaya, kita sudah terbiasa dengan kehidupan kita sehari-hari.
2: Nah, itu yang bahayanya ketika korupsi menjadi budaya. Kalau dulu ada bahasa kan gini, hukum itu ketika sudah menjadi adat, kadang-kadang atau ada sebaliknya, adat itu bisa menjadi hukum gitu ya. Nah, ini kebiasaan ini yang kita bicara gini lah, kita gak usah bicara luas-luas korupsi yang tingkat tinggi itu di luar inian kita lah. Di Bandung, saya di media banyak sekali lah. Saya selalu mengapresiasi yang komunitas Edan Spur. Komunitas yang selalu berjaga di palang pintu kereta api. Itu satu komunitas yang menurut saya, kadang-kadang saya berpikir gini gitu kan. Orang jelema terkamaranas. Apakah itu bukan korupsi ketika dia tidak berada di jalurnya, kemudian mengambil jalur kanan karena pengen pangharep. Iya,
1: iya.
2: Menurut sahabat kelet boleh komen ya. Eta kalau seperti itu ngambil di jalur kanan, banyaklah di Laswi ya contoh yang saya sering di Kosambi, di perempatan di Kosambi di situ yang saya sering lalu ya. Mana lagi ya?
1: Kira Condong
2: saya jarang lewat ya, paling sering lewatnya Laswi. Laswi itu udah dari mana-mana. Itu akan selalu kita tuh berhadapan sama itu si Gerek Adu Bagong gitu ya. Saya di kiri, di depan tuh udah banyak kendaraan. Padahal selang seberapa menit sih gitu. Dan ketika kita kan korupsi itu berarti kan istilahnya mengambil sesuatu hak yang bukan haknya. Ketika kita menggunakan jalur kanan, itu kan bukan hak kita. Kita di situ kita lupa, jangan-jangan kita teriak-teriak korupsi sementara kita lupa kita juga sedang melakukan korupsi itu dalam hal lain. Dan itu kayak udah budaya kan. Bahkan ketika ditegur lebih galak, banyak di media sosial. Yang Edan Sepur dulu pernah sampai digebukin sama yang pakai motor di Kiara Condong ya kan. Gara-garanya tadi gitu kan, ditegur, diingatkan, justru malah malah lebih keras. Nah, jangan-jangan yang koruptor pun gitu. Ditegur, diingatkan, bau dihukum, dia malah lebih kenceng lagi, lebih kencengnya. Belum lagi kalau kita bicara lapas, Kang. Kalau kita korupsi, ya kita, nauzubillah min. Kalau ada yang korupsi triliunan, ya bayar seminggu buat HP 250 juta mah enggak ada artinya, Kang. Duitnya masih utuh. Bayar bayar untuk keluar lapas misalkan ya weekend berapa juta, berapa puluh juta, duitnya masih banyak. Nah, ini kalau saya ingat ngobrolin waktu itu kan. Ngomongin tentang desil dulu kan. Koruptor itu bukan pinter ya kan, canggih ya, licik kalau saya lihat gitu. Dan gak mungkin kan koruptor itu nyimpen duitnya di bank atas nama dia.
1: Oh iya.
2: Makanya kenapa kemarin seorang Jampitsus ketangkep, di rumahnya yang walaupun tidak diakui bahwa itu rumahnya ditinggali oleh dirinya, ada brankas seluas 2x1 meter, Kang. 2x1 meter, saya aja dompet segini-gininya, duitnya masa berapa sih, kan? Tapi dompet, ini brankas, Kang, 2x1 meter, kuburan ya, 2x1 meter itu udah lebih gede dari kuburan kan, kuburan juga nggak seluas itu. Untuk naruh apa, Kang? Duit. Kenapa duitnya ditaruh gitu? Karena mereka tahu koruptor itu akan dilacak dari mana? Dari PPATK kan, aliran dana dan sebagainya. Saya dulu ingat banget dari zaman dulu, dan ini udah menjadi cerita dulu, bagaimana aparat penegak hukum misalkan setiap apa tuh duitnya dikeresekan pakai keresek sampah. Bukan keresek ya kan, keresek sampah. Ay, keresek mah kan belanjaan segitu ya. Keresek sampah kan segede naon, Kang Angga, oke, masuknya
1: kan? Ya kayak karung gitu.
2: Berarti kan duitnya sebanyak apa? Dan itu menjadi semacam, gak mungkin ada cerita itu kalau tidak ada kejadian. Dan bukan cerita juri gak tuh, yang gak ada geledegannya ada ini gitu kan. Ini kan udah jadi cerita umum gitu kan, bagaimana uang dikeresekin buat dibagiin. Karena tadi gak mungkin transfer duit gitu kan. Nah, makanya ada cerita waktu itu kan, ini dari salah satu anggota Komisi 10 DPR ya, katanya relasinya itu masuk ke desil 4 katanya kan, pada orang kaya. Nah, jangan-jangan dia asetnya tidak atas nama dia kan. Asetnya tidak atas nama dia semuanya, atas namanya atas nama orang lain. Yang salah siapa? Bukan salah sistem servernya. Ini ngomongin desil nanti banyak-banyak lagi nanti ada. Jangan-jangan kita seperti tidak jujur kan? Nah, bukankah ketidakjujuran itu juga bagian dari korupsi ya kan? Korupsi, kolusi. Kan gitu ya? Jangan-jangan kita tuh membiasakan itu. Dan makanya dari dulu digaungkan budaya anti KKN itu sudah harus diterapkan di sekolah. Tapi kan kita tahu faktanya banyak sekali dunia pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, kita kemarin rame kan? Bulan Juli. Setiap tahun ajaran baru selalu saja ada kejadian. Bahkan budaya KKN-nya di dunia pendidikan. Ya, karena sistem dan sebagainya. Akhirnya balik, ini sistemnya ribet. Nah, ini masalahnya. Pemerintah juga harus aware, membuat sebuah sistem harus cocok gitu kan. Makanya saya jujur, jadi kemana-mana ya sahabat kalian semua. Kalau bicara zonasi dan lain-lain, apakah sudah adil? Belum tentu tidak adil. Nah, ketidakadilan inilah muncullah gerakan-gerakan tadi kan, budaya korupsi. Nah, itu di zonasi, misalnya di dunia pendidikan zonasi. Kalau zonasi itu semua kecamatan ada sekolah negerinya, cocok. Tapi kalau di zonasi tidak semua kecamatan ada sekolah negerinya, ya nggak cocok. Berarti ada ketidakadilan di situ. Ketika ada ketidakadilan, maka orang kalau kepepet akan mencari jalannya sendiri. Jangan-jangan budaya kita seperti ini karena kebijakan yang tadi, kebijakan yang tidak adil. Akhirnya mana? Nogela ya mela gitu kan. Karena semuanya saling gitu ya. Kan kalau semuanya adil, sesuai aturan, sesuai dengan ya tadi, keadilan itu kan harus bisa di ini kan ya, bukan perasaan kan. Adil itu bukan perasaan gitu. Harus bisa tadi zonasi, apakah zonasi ini sudah sesuai atau belum? Saya termasuk yang kena, anak saya ini mau masuk SMA nih tahun depan. Zonasi itu cocok ente gitu kan. Makanya kenapa orang banyak milih, saya termasuk yang KTP saya rumah di Jati Handap yang di Mandala Jati, tapi KTP saya tetap di rumah orang tua. Karena di Mandala Jati enggak ada SMA kan?
1: Iya, iya.
2: Ya saya akhirnya itu kan salah satu yeah. kenapa orang bukan ngakalin ya, karena tadi kebijakannya belum. Nah, ini juga harus menjadi kritik buat pemerintah ya kan. Membuat sebuah kebijakan bukan hanya sekedar inovasi nih bikin kebijakan. Niatnya dulu saya ingat saya waktu zonasi itu biar pergerakan siswa tidak banyak
1: yeah.
2: menggunakan kendaraan.
1: Yeah.
2: Bisa jalan kaki dan sebagainya.
1: Betul.
2: Tapi kan dari situ kenapa? Kenapa muncul hal lain? Akhirnya muncul KTP bodong, KK bodong. Bukan hanya bodong, palsu.
1: Palsu.
2: Padahal pemalsuan identitas itu ancamannya di undang-undang kependudukan keras loh ancamannya. Tapi ini jadi semacam pembiaran. Banyak sekali kan, oh diancam kemarin-kemarin ditegas-tegas lah. Bukan hanya didiskualifikasi, tapi diancam tadi ya. Itu masuk ke pidana karena memalsukan, kalau sudah memalsukan. Ya tuh gimana ceritanya di sekolah tiba-tiba jaraknya hanya 50 meter, 60 meter gimana. Tiba-tiba ada satu rumah isinya banyak. Ini kan budaya yang tadi berawal dari kebijakan yang tidak tepat, muncullah kolusi-kolusi lain yang bisa jadi membudayanya orang biasa kan.
1: Yeah.
2: Siapa yang punya duit? Nah kalau hukumnya seperti itu, kita harus ingat gimana cara memberantasnya. Ingat ya, ada dunia mah sebentar. Dunia mah sebentar, kita hidup sampai berapa tahun. Anak kita ketika kita dididik, anak kita masuk jalur seperti itu, jangan-jangan nanti dia meneruskan mewarisi gitu. Nah kita kan gak mau ya.
1: Kita memang ngobrolnya di Sabtu ini kemana-mana, tapi gak apa-apa ngeling gitu ya. Jadi sahabat Kelight pun kalau berkomentar boleh apapun.
2: Boleh apapun.
1: Jadi boleh apapun. Jadi ya. Jadi kita semacam server lah ya.
2: Saya juga ya kan kalau baca berita, beritanya bisa disebar di mana-mana. Nah, kita sebagai jurnalis kan ya anggap aja ini Indonesia Lawyers Club bahas kemana-mana gitu. Intinya kan gitu, kita bicara tentang sebuah kebaikannya. Kita pengen kebaikan, tapi kadang kita juga bicara fakta lainnya. Kita teriak-teriak masalah korupsi dan lain-lain gitu kan ya. Kita lupa gitu, kita masih bukan kita ya, ada yang masih menggunakan trotoar. Tersabar sedikit, macet dikit naik trotoar. Tersabar dikit nunggu palang kereta, pindah di jalur kanan. Padahal ketika di jalur kanan, dia akan menghalangi jalur yang dari depan masuk. Akhirnya diadu didinya jadi macet. Kan itu hal-hal yang ini. Belum lagi lampu merah, lampu stopan udah gak aneh gitu ya. Udah, kayaknya udah dari dulu. Ini kan, ya lampu stopan saya lihat banyak sekali lah gitu kan. Pelanggaran-pelanggaran ini kan itu juga sebuah tanda kutip bisa jadi korupsi. Karena tadi bukan haknya. Kalau lampu merah kita maju, berarti kita tidak menggunakan hak kita karena ada hak orang lain.
1: Betul, di lampu stopan itu berpikir untuk ngakalin. Supaya tidak terlalu lama ini mepet ke belah mana, mepet ke belah mana. Batur di sini masih merah.
2: Yeah.
1: Batur hijau, milo kan hijau.
2: Iya, ya kalau masih rada cerdasnya mah, kalau ini trik ya mungkin sahabat kalian banyak juga. Kalau saya dari arah selatan sana nih, kalau dari arah apa Tegalega ke sana kan jalur Laswi itu lampu merah terbanyak ya. Lampu merah, namun kena berem hiji, terus kena berem. Ya saya nggak kalinya saya belok kiri dulu gitu. Kalau itu kan tidak salah. Belok kiri dulu saya muter balik selama tidak ada larangan muter, itu mengakalin. Tidak yang paling melanggar mengenai jelas berem misalkan terus maju dan sebagainya. Nah kita minta trik ya kan, nah, harus pinter, harus pinter. Oh ini kayak misalkan dari arah sini, dari arah Laswi, kalau sudah menuju yang perempatan apa itu tuh kan Mas Kumambang ya, yang sebelum Hotel Horizon, itu kan kalau sudah merah panjang ya kan, makanya kalau sudah kepotong saya belok kiri dulu, barulah muter di depan di snacker, muter balik baru ke sana. Itu mah trik ya kan, selama tidak ada larangan muter.
1: Betul.
2: Tapi kalau sudah tadi ke lampu merah akhirnya mepet kemana, kanu zebra cross. Padahal zebra crossnya buat nyebrang, itu nyebrangnya ngelehan. Atau maju pisan kemana sampai ke depan. Itu kan kita lupa ada hak orang lain yang mungkin secara tidak langsung kita mengambil hak mereka. Bukankah itu budaya korupsi yang ini? Hal lainnya kan, ini karena kita kangen ngajak ngobrol kemana-mana. Di jalan nih, ingat mata kita bukan asbak gitu kan. Yang ngerokok di jalan, lupa gitu kan. Ngena, melepus-melepus asapnya kemana-mana. Dan ini mah ruangan terbuka. Oke, ruangan terbuka, jalanan terbuka, tapi hasilnya ketika masuk ke hidung saya, celana masuk ke mata saya, berarti dia sudah melanggar hak saya. Karena saya mata saya bukan asbak. kita lupa perbuatan zolim yang tidak dirasakan ini bisa jadi kalau tidak ridho, hati-hati kita tadi nanti malaikat rakib dan atid mencatat kelak di akhirat jangan sampai nauzubillah ya, gagal masuk surga gara-gara pernah masukin calaca ke mata orang. Nauzubillah ya kan, ada hal-hal yang kita lupa gitu. Kalau ukuran dunia kita mungkin lupa, kita merasa berkuasa, kita merasa ah, tapi kalau kita ukuran akhirat kita akan nahan diri kan, mau ngapain teh ya, sian gitu. Kita jalur di kanan nih di pelayar kereta api, kalau ada orang rusuh di sana, apalagi sampai kejadian saya pernah lihat sendiri gara-gara situ dan jatuh gitu kan, gara-gara menghindari orang yang dari jalur berlawanannya, kan zolim ya kan, mungkin dalam keretak hatinya kan. Nah sahabat kalian kayaknya kalau saya tuh ini makin tua makin sian, sian tuh gitu, siannya bukan di dunia, ada di dunia masih gitu, sian tuh kayak suatu hari ada orang yang terzolimi oleh perbuatan saya gitu ya, naginya di akhirat. Kan pernah dengar cerita dulu, ini sahabat kalian jadi kemana-mana tuh, jadi dulu Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu kan pernah nanya ke sahabat, ada gak yang pernah terzolimi secara tidak langsung gitu. Itu ceritanya ini sekali sohi ceritanya. Terus ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah ngacung gitu kan, saya pernah kepecut gitu ya, kepecut gitu kan oleh ini. Nah, karena itu kenapa Rasulullah SAW yang maksum dari itu sampai takut ada perbuatan zolim yang takut dihisab. Ini Rasulullah lah, kita siapa gitu ya, kita tidak dimaksum dari dosa dan sebagainya. Betul. Gitu ya, tapi kita merasa berbuat seperti itu kayak biasa aja kan, beda mual panggil deui di jalan. Ah, ingat loh, di jalan malaikat terkait mencatat. Nah ini mungkin budaya-budaya tadi, budaya-budaya permisif terhadap KKN ini sepertinya harus mulai dibiasakan, bukan biasakan, benar-benar harus diajarkan kan. Ngomongin gempa waktu itu kan, kita gempa harus dibiasakan. Dan semua juga kan karena pembiasaan. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini cerita lapas Cibinong, kalau sudah selesai gitu aja ya sudah. Kalau tidak ada, bukan lagi reformasi, dan harus revolusi ya. Kalau cuma reformasi itu kayak renovasi rumah, tambal sulam. Kalau revolusi itu hancurkan dibangun dari awal. Itu yang paling benar gitu kan. Kamana dia? Kayaknya
1: kita baca dulu. Kita baca dulu. Terima kasih yang di TikTok sudah ngasih tab di layar ya. Di situ ada Kang Riki kelihatan ya di monitor ya.
2: Ini saya sambil ngopi nih disuguhin sama Kang Angga.
1: Ini dari Kang Bono nih. Kang Bono ini di itu Cika Pangandaran. Kang Riki nanti kalau touring lagi di jalur pantai selatan tuh kan orang pantai.
2: Aduh, ini cocok.
1: Terus melipir ke Batu Karas. Nah, di Batu Karas
2: ada.
1: Kabarin saya tuh yang satu-satunya sahabat kelet dari

0: keren gitu ya. Nanti Kang Bono izin, Kang Bono.
1: Asli ini mah Kang Bono orang pantai.
0: Ini di save nomornya sama saya. Way.
1: Kang Bono, kalau sempat buka TikTok, Kelight FM, Bandung. Nah, nanti kenalan sama Kang Riki biar ketahuan kayak ngaku nah, Riki-Riki numan. Nah,
0: ini Kang Bono saya. Kang Bono nanti saya izin save nomornya Kang Bono. Pokoknya yeah. Nanti passwordnya Kang Light. Siap Kang, saya termasuk yang ini nih, rada rajin nih ke arah Pangandaran. Batu Karas juga.
1: Ini Kang Nandi nih. Maaf Kang, Kang Angga, Kang Riki. Nandi bukan keturunan dan mencerminkan pejabat-pejabat yang korup. Jangan disamain
0: katanya. Siap-siap. Ini ceritanya kan tadi menuduh Kang Nandi. Aman Kang Nandi.
1: Ini dari Pak Usus.
0: Iya, Pak Usus.
1: Kang Riki itu mah kayak mau bangun negara entah berantah kebanyakan tatanan amuradul katanya.
0: Ya itu, jadi ya tadi kalau kita dengan segala macam permasalahannya, sepertinya memang reformasi itu kalau cuma ibaratnya renovasi itu tidak ini ya Kang, tidak menyelesaikan masalah gitu. Tambal sulam, betul Pak Uus, tambal sulam. Memang harusnya ada sebuah revolusi ya, tapi revolusinya bukan revolusi negatif ya. Kita benar-benar harus berubah semua hal ya, banyak hal. Makanya saya mah sampai sekarang gak tertarik kalau ada yang nawarin jadi presiden. Sahat juga. Karena emang begitu berat Kang. Jangankan ngomongin urusan senegara ya. Kita bicara kota Bandung. Kita bicara dalam level terkecil wilayah KRT-an aja. Wilayah KRT-an aja Kang. Nyuruh warga ronda tuh susah banget Kang. Yeah. Banyak aja alasannya izin-izin dan lain-lain. Padahal saya gawe, didinya gawe. Kalau bicara gitu ya. Walaupun ya sih kenapa harus ronda balas, padahal ya tadi banyak hal di level terkecil aja kita memang urusan guyub dan lain-lain masalah ya kan. Jadi kalau masalah kayak gini ronda malam hese, alasannya besoknya aktivitas, giliran kerja bakti pagi susah juga karena aktivitas juga. Ya tadi kalau kita tidak bisa menyisikan waktu untuk ya tadilah sebuah komunitas, ya jangan berharap komunitas itu balik ke kita gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau kita jadi negara pun sama gitu. Kalau kita berharap negara baik, ya kitanya harus baik dulu. Dan tadi cerminan. Jadi bukan duduk Kang Nandi, tenang Kang Nandi aman. Bukan duduk saya dan Kang Nandi juga. Tapi ya mungkin budaya korup, budaya dan lain-lain yang ada di level pemerintahan maupun levelnya tingkat manapun ya, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat negara, jangan-jangan itu cerminan mayoritas. Cerminan mayoritas warganya seperti itu. Dan kita memang di depan mata disajikan hal seperti itu gitu ya. Gitu. Ya harus seperti apa ya? Di kita banyak akademisi banyak ya. Akademisi banyak, praktisi banyak. Banyak orang pinter. Tapi ya tadi, mau gak political will, government will-nya mau gak sih berubah gitu ya kan? Kalau tidak ya, ya nauzubillah ya. Kita akan terus seperti ini. Kasian anak-anak cucu kita nanti kalau harus merasakan terus seperti ini ya. Gimana yang kuat, yang kuat, yang unggul, yang punya koneksi, yang unggul, yang punya duit, yang unggul. Padahal kita tahu ya, kemiskinan kita seperti apa. Nanti kasihan, yang miskin terus miskin, yang kaya bagi kaya gitu. Kalau kayanya halal gak apa-apa gitu. Tapi kalau kayanya dengan jalur yang tadi, nyimpen berangkas di rumah dari uang apa yang gak jelas gitu kan. Intinya begini, makin disumput-sumput, berarti itu ada sesuatu yang tidak benar ya kan. Karena kalau orang yang uangnya halal, ya dia gak ragu ngapain aja gitu. Karena dia uang. Tapi kalau yang gak halal mah yakin disebut. Salah satu ada menyimpan aset mengatasnamakan orang lain. Beli tanah pakai nama orang. Pak pakai. Itu saya bukan cenah ya. Saya menyaksikan sendiri kayak. Ya beli tanah di sana tapi pakai namanya nama orang yang dibeli tanahnya itu. Pak namanya atas bapak weh. Pakai weh surat perjanjian. Bawa tanah ini. Sok sahabat kelas semuanya. Patek itu banyak-banyak yang seperti itu.
1: Banyak.
0: Jadi si Ino dibeli tanah nanti, dibeli tanah tapi tetap atas sama saya, tapi tanahnya dibeli. Itu kan sebuah hal yang kalau bukan karena apa-apa, pasti ada apa-apa.
1: Iya, iya.
0: Kalau bukan karena apa-apa sih ya udah seperti itu. Begitu.
1: Ini kata Ibu Anita. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Riki. Seru, salut acaranya. Sering-seringlah mengudara di Kelight.
0: Siap Bu Anita. Ya ini kita di karena Sabtu nih lebih rileks nih kalau Senin Selasa kan karena siarannya di hari kerja, jadi juga rada-rada menahan ngobrol ke mana mendinya.
1: Iya, betul. Kita ini review ya, mudah-mudahan

0: Rencananya memang rencana dan target dan cita-cita kita, kita bisa menjadi media, tentu ya dengan keterbatasan kita mungkin tidak semua materi atau permasalahan yang timbul di masyarakat yang menjadi berita kita akan bahas. Suatu saat kita harus mengundang salah satu narasumber jika dibutuhkan, betul kan?
1: Betul.
0: Via telepon pun nggak apa-apa. Misalnya di sini tentang ngebahas tentang apa gitu ya, Kang Riki punya kontak ini, kita telepon aja langsung.
1: Setuju kan? Betul. Biar tidak kita kemana-mana. Karena tadi kalau kita kan sahabat kalian semuanya disclaimer-nya ya, kita kan sebagai jurnalis ya. Hmm. Jadi kalau jurnalis mah nge-review apapun, yeah, tapi kan berdasarkan fakta ya, berdasarkan yeah, fakta di lapangan, bukan asumsi pribadi ya, fakta di lapangan seperti itu. Kayak tadi saya menyebutkan kejadian-kejadian apa menggunakan jalur kanan itu memang fakta yang
0: betul,
1: itu fakta yang ada
0: sering dan, saya itu
1: dan itu menjadi sebuah masalah bagi siapapun gitu kan, walaupun si gana manu sok pakai jalur kanan tara ngadengukeun kelet justru yang terzolimi ini kita yang sering mendengarkan kelet. Ini juga sebuah hal yang ya kita mengungkap fakta-fakta yang tadi bahasa apa yang terjadi di pemerintahan jangan-jangan itu mencerminkan mayoritas, bukan mencerminkan masyarakat ya, mayoritas, karena tidak semua seperti itu. Nah kita mah seperti apa ya, tadilah dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Makanya kita lakukan yang terbaik saja gitu kan. Kalau ada orang yang bagian dari KKN ya kita jangan bagian dari itu gitu, biarkan saja karena setiap orang akan menanggung apa yang dia perbuat di dunia gitu ya. Gitu Kang.
0: Baik, Kang Riki, karena saya harus reportase nanti ya, ada interview sesaat. Karena memang rencananya memang di hari Sabtu ya, insya Allah, walaupun nanti Kang Riki kata Kang Bonote nuju touring, saya akan paksa Kang Riki untuk menyampaikan sesuatu lah di mana we teman.
1: Iya, nanti di Batu Karas Kang Bono, nanti Kang Bono ikutan siaran sama saya live report dari Batu Karas.
0: Mantap.
1: Terakhir nih Kang, enggak mungkin ya, sebelum kita ini. Nah, ini kan tadi selain biasa sahabat kalian semua dari bandunghariini.com kan. Nah, ini bagi sahabat kelet nih, ini ada media juga namanya Bandung Corner. Nah, kalau Bandung Hari Ini kan memang penuh dengan berita ya, berita, kejadian dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Bandung Corner ini lebih ke lumayan nih banyak feature Bandungnya. Destinasi wisata, tempat makan malam yang di Bandung yang hits seperti apa, bahkan tempat olahraga dan lain sebagainya. Ini sahabat kita silakan selain follow Instagram @bandung_hariini juga bisa follow @bandungcorner sahabat kita semua nih. Ini juga sama medianya saya. Jadi ini bisa lebih hiburannya di sini di Bandung Corner, juga di portal beritanya di bandungcorner.id Kang Angga, begitu sahabat kita semua.
0: Jadi komplit lah ya. Nanti kalau kita ngobrol silakan sahabat kalian bergabung setiap Sabtu pagi. Apakah jam 8 Kang Riki kita mulai atau jam 7 setengah 8?
1: Jam 5 subuh juga sekarang karena subuhnya lebih subuh, jam 5 subuh juga ayo.
0: Jam 5 subuh saya baru berangkat.
1: Aman deh, saya dekat dari rumah. Aman Kang, nanti kita kondisikan
0: siap,
1: mau jam berapa Kang.
0: Oke, oke.
1: Baik, mungkin itu ya Kang ya.
0: Ya, terima kasih Kang Riki sudah hadir di studio berolahraga. Walaupun suguhannya kopi pahit lah gitu. Terima kasih juga sahabat-sahabat Gelet yang sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih yang sudah tap layar di TikTok. Nantikan kembali ya di hari Sabtu pagi ya. Kita akan ngobrol apapun. Insya Allah ini menjadi inspirasi, bisa menjadi nambah literasi lah untuk kita. Informasi-informasi yang terkait dengan berita-berita yang viral ataupun berita-berita yang hangat di media-media lain. Terima kasih sahabat Kelet. Kami undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kelight. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung si Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelight, pagi ini saya akan interview. Ada sebuah kegiatan yang cukup menarik, sahabat Kelight. Nah, nanti kita akan sama-sama mengungkap kegiatan apa dan siapa pesertanya dan kegiatannya seperti apa gitu ya. Saya sedang mengotak narsumnya sebentar. Tadi sudah janjian, oke katanya. Tapi kayaknya masih dalam kelas atau apa gitu ya. Mudah-mudahan segera bisa nyangkut. Memang belakangan ini jaringan agak kurang begitu bagus ya. Mudah-mudahan ini sudah nyambung. Selamat pagi Kang Erwin. Selamat pagi Kang Erwin. Sebentar Kang Erwin. Sebentar. Nampaknya ada sedikit kendala nih, sebentar ya. Selamat pagi Kang Erwin.
2: Selamat pagi juga.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kang Erwin.
2: Kang Erwin. Oke, Kang, halo Kang.
1: Kang Erwin, gini.
2: Terima kasih sama Teh Haira ya, rekan-rekan
1: di
2: situ.
1: Iya. Kang Erwin, ini sebetulnya kegiatan apa ini? Kalau saya lebih enaknya dibacanya BO gitu ya. Kayak burung gitu.
2: Iya benar.
1: Memang burung ke situ ya analoginya ya.
2: Enggak sih sebenarnya. Kepikir aja waktu bikin namanya waktu itu. Kan inisiatif nih sama rekanku waktu itu. Dia pengen bikin English Olympiad. Terus aku langsung mikir, aku mau kreatif, benar English Olympiad bagus. Ya kira namanya apa ya, ini di Bandung. Olimpiade bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Inggris ya udah Bandung English Olympiad gitu. Jadi BO. Jadi biar orang ingat BO. Oh iya, Beo, Bandung English Olympiad gitu.
1: Nah ini kegiatan apa Kang Erwin? Bisa diceritakan?
2: Okay, kegiatannya. Tapi sebelum kegiatannya, di sini kan aku lagi deketan para peserta nih.
1: Oh iya, iya.
2: Jadi biar kedengarannya, biar se-Bandung Raya. Ini atau luar Bandung juga yang para pendengar Kelight?
1: Sahabat Kelight.
2: Ya, sahabat Kelight, se-Bandung Raya atau luar Bandung juga?
1: Oh, luar Bandung. Kalau sekarang kan ada streaming. Penjuru dunia.
2: Okay, Jadi boys girls, kita sekarang didengerin sama se-Bandung Raya dengan luar Bandung ini para sahabat Kelight. Yeah. Coba ini biar kedengeran semangat mereka ya. Boys girls, Beo.
3: We are.
1: Wow.
2: Thank you. Terus mereka tuh.
1: Mantap. Gimana tuh, boleh okay, diceritakan? Kan,
2: jadi, ya. Boleh. Jadi Bandung English Olympiad ini adalah olimpiade bahasa Inggris pertama di Bandung Raya. Aku bilang pertama karena memang kalau olimpiade English udah pernah ada sebelumnya. Tapi kan itu mah umum ya. Yeah. Siapapun bisa ikut. Dan kalau antar sekolah pun satu sekolah bisa ngirim lebih dari satu. Kalau ini aku bikin beda. Jadi olimpiadenya terbagi dua. Itu ada tes tertulis secara TOEFL, grammar dengan reading. Kemudian ada public speaking competition-nya. Dalam bahasa Inggris pastinya public speaking competition-nya sehingga semuanya akan tercukupi. Jadi yang namanya media komunikasi itu listening, writing, grammarnya, readingnya itu semua tercukupi di sini. Kemudian satu sekolah cuma boleh ngirim satu. Emang ada empat sekolah pengen ngirim sampai dua. Cuman aku bilang sorry supaya eventnya adil, keseimbangan buat semua peserta, satu sekolah cuma boleh satu doang. Gitu.
1: Okay. Sebelum saya menanyakan tentang kategori, Kak Erwin, latar belakang pelaksanaan atau membuat event ini apa?
2: Latar belakangnya sih agak sensitif kalau aku ngomong ya. Tapi latar belakangnya adalah karena aku selain MC dan pencipta event, aku juga English teacher. Dan dari pengalamanku mengajar selama ini, memang aku mendapati bahwa di Indonesia sebenarnya pengajaran English itu masih kurang maksimal. Dan salah satu terbuktinya adalah ketika aku mengajarkan bahasa Inggris yang paket komplit, itu hampir semua murid baru tahu dari aku di situ gitu kan. Aku percaya setiap pengajar punya cara mengajarnya masing-masing, punya kualitasnya masing-masing gitu. Nah ini yang pengen aku perbaiki, kenapa para murid itu banyaknya baru tahu dari aku gitu, tentang hal-hal yang harusnya mereka udah tahu, apalagi untuk jenjang SMA gitu kan. Jadi aku pengen ngasih kontribusi memperbaiki Inggris di Indonesia. Yang syukur-syukur dari acara ini bisa memberikan kontribusi juga ke situ. Dan memang aku ketika bikin acara, aku tuh pengen ada yang dibawa oleh peserta setelahnya gitu. Jadi ketika, untuk acara Olimpiade Inggris ini, aku pengen para peserta tidak hanya mereka datang bertanding, nanti dapat sertifikat, dapat gelar kemenangan, enggak. Tapi aku pengen mereka bawa pulang ilmu. Makanya solusi materi tertulisnya nanti itu bakal aku bagiin, sama ada sesi kreatif ya aku bakal bagiin banyak knowledge. Jadi semoga ilmu Inggris mereka akan bertambah dan pengetahuan umumnya juga bertambah sih. Terus masuk mereka juga anak-anaknya asik ya, jadi dari grup peserta juga udah seru ngobrolnya. Terus setelah aku lihat juga aku kagum karena mereka bahasa Inggrisnya bagus, knowledge-nya luas, dan pas di sini juga udah bisa langsung baru kayak seolah teman sekelas gitu kan. Jadi semoga pertemanannya juga bisa terjalin kuat melalui dari sini gitu.
1: Kang Erwin, pesertanya dari mana saja dan kategori kompetisinya seperti apa?
2: Oke, kalau kategori kompetisi tadi udah aku ceritain. Jadi ada tes tertulis setara TOEFL, grammar dengan reading. Kemudian ada public speaking competition. Di mana public speaking competition nanti ada dibagi dua, ada penyisihan dan ada final. Total sekarang ada 16 peserta, hampir 17 tapi yang satu nggak jadi, gibalkannya. Udah aku motivasi suruh ikut, dianya benar-benar yang malu, katanya ragu, nggak yakin, ya udahlah gitu. Jadi 16 peserta total, tapi itu dia berbagai SMA di Bandung. Dan aku bersyukur ini SMA-SMA yang bagus-bagus, yang bergengsi itu pada ikutan gitu. Ya setiap sekolah juga punya keunggulannya masing-masing kan, dan mereka semua di sini bertanding. Terus kalau untuk public speaking competition nanti ada penyisihan, ada final. Yang diambil ke final adalah 9 besar dari total 16 ini. Nah nanti yang untuk tema finalnya itu akan diberitahukannya langsung oleh juri orang asing di sini, ada temanku dari India. Jadi nanti dia bakal ngasih tahu langsung tema untuk finalnya, yaitu dalam bahasa Inggris gitu.
1: Ini kapan acaranya dilaksanakan?
2: Hari ini banget, makanya lagi
1: emotasi kan. Makanya tadi ramai jadi, gitu ya.
2: Iya makanya, jadi aku sengaja nunggu ini kita beres dulu, udah gitu langsung aku mulai acaranya gitu. Hari ini aku milih tanggalnya tanggal ganteng sengaja, 10-10-26. Nanti tahun depan 10-10-27 gitu.
1: Ini pertanyaan terakhir Kang Erwin. Ini sebetulnya kegiatan event ini, Bandung English Olympiade ini akan digulirkan setiap tahun atau gimana?
2: Rencana aku ya, karena ini kontribusi aku untuk pendidikan, jadi aku pengen keseimbangan sih prestasi aku juga sebagai English teacher, MC dan pencipta acara, yang sekaligus bisa memberi kebaikan buat murid-murid SMA ini, knowledge mereka maju, ilmu Inggrisnya makin dalam, membangun pertemanan baru, yang sekaligus juga bisa turut berkontribusi buat pendidikan di Indonesia khususnya melalui English, karena aku emang adalah pengajar bahasa Inggris gitu kan. Terus emang aku pengennya kalau bikin event itu selalu jadi setiap tahun, berharap ini bisa jadi event tahunan yang syukur-syukur nanti bisa meluas ke berbagai kota, dan yang setiap tahun tuh selalu terasa manfaatnya kayak gitu. Dan ini namanya event pertama gitu ya. Event pertama, aku berharapnya sih masih bisa lebih banyak yang ikut gitu. Cuman ya udah aku berjuang maksimal, punya tim yang hebat juga yang bisa aku andalkan. Timku bersyukur mereka bagus. Tapi ya sekarang 16 belum yang sangat banyak banget, tapi segini udah lumayan banyak banget. Dan yang penting sih adalah pada akhirnya bukan soal jumlahnya sih, tapi kualitas acara nanti gimana gitu. Dan aku juga udah happy sih dengan 16 ini, dan dengan yang sudah kita hasilkan sekarang, tinggal nanti pelaksananya bisa berkontribusi kayak gitu sih.
1: Siap.
2: Ya semoga sih kita berhasil lah.
1: Amin.
2: Dan
1: amin.
2: Sejauh ini kami udah bisa berkumpul di sini, puji Tuhan banget sih gitu. Udah bisa berkumpul di sini.
1: Amin. Baik. Sukses acaranya Kang Erwin ya.
2: Ya, makasih juga loh, ini Dinas Pendidikan juga ngedukung, bantu ngepromosi. Ini kan lokasinya juga di Dinas Pendidikan KCD 8 yang membawahi Sumedang dan Kabupaten Bandung sih. Lokasi dan gedungnya juga bagus banget. Jadi bersyukurlah dapat banyak dukungan.
1: Terima kasih, selamat pagi, sukses acaranya.
2: Sukses juga, happy weekend buat semua sahabat Kelet, dan makin sukses buat Kelet ya. Thank you, Kang.
1: Ya, terima kasih. Nah, itu tadi kita dengan salah satu narasumber dari sebuah kegiatan yang cukup menarik di Bandung ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali bersama, nanti kita akan ketemu di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi yang sudah saya informasikan nanti akan membawa rekannya.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: pagi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: We are here for you. In words and tone.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Sismari Sound 107,1 FM.
2: Didukung penuh oleh
1: sahabat K-Lite, kita kembali bersama di Healthy Light di pagi ini. Seperti yang saya informasikan tadi, Anda bisa bergabung nanti untuk bertanya di 0812-203-1972. Anda bisa menyimaknya melalui radio analog, radio streaming, dan juga di TikTok K-Lite FM Bandung. Seperti yang saya sampaikan tadi melalui e-flyer, di pagi ini kita membahas tentang penyakit pes dan misteri kematian pekerja laboratorium di Siberia. Ada dua narasumber yang sudah hadir di studio. Seperti biasa di Healthy Light, tidak aneh lagi ada Dr. Indra. Selamat pagi, Dok.
3: Selamat pagi, sahabat K-Lite semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa kabar, Kang Angga?
1: Alhamdulillah, Dok. Sehat.
3: Sehat. Nah, kalau saya punya cerita ini.
1: Apa, Dok?
3: Saya tidak bawa kabel buat buat IG. Jadi sekarang yang ke IG dari clip on. Jadi mohon maaf Kang Angga kalau suara Kang Angga nanti akan jauh di IG-nya.
1: Oh, enggak apa-apa, ya, Dok.
3: Tapi aman. Saya ada teman satu orang lagi di sini. Kan clip on dua, kenapa Kang Angga enggak dikasih satu gitu ya?
1: Yeah.
3: Ternyata saya buat teman lagi nih, kalau yang dilihat di TikTok-nya K-Lite sudah ada, kita mengundang Kang Hadi Purnama. Kuncen Gunung Lawu, bukan
4: Gunung Kawi.
3: Gunung Kawi. Kuncennya Mafindo Bandung ya. Nah, Mafindo ini masyarakat anti fitnah. Nanti kita minta Kang Hadi sedikit menjelaskan tentang Mafindo juga. Tapi Kang Hadi di Mafindo ada di sub yang bergerak mengenai literasi
4: digital.
3: Digital. Nah, kalau panggilan kerennya apa, Kang? Di kode kita itu apa, literasi digital namanya?
4: Apa ya?
3: Jadi ada istilahnya? Literasi digital aja ya?
4: Literasi digital saja.
3: Ini
4: dokter, nah. Dokter Indra kok bikin teka-teki terus ya?
3: Iya, betul Kang Hadi. Kenapa saya bawa Kang Hadi di sini? Karena kita sedang memecahkan teka-teki nih, sahabat K-Lite. Iya. Nah, jadi tapi sebelumnya seperti biasa siaran ini bisa Anda nikmati, sahabat K-Lite, di radio analog kita 107,1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound, Your Inspiration and Solution. Kemudian radio digital kita klite.id, dan juga ada dua lagi kita sedang live, ada di IG saya di @indramuhtadi dan di TikToknya K-Lite, K-Lite FM Bandung. Nah, silakan Anda bisa dari empat channel tersebut menikmati kita. Mohon maaf IG-nya K-Lite sampai sekarang masih on
1: misterius. Belum ketemu.
3: Kayaknya ada yang ngehack kita, sahabat K-Lite. Aduh ya. Ini jahat banget deh ya orang-orang itu gitu. Jadi sekarang IG-nya K-Lite sedang dikontrol sama orang lain. Mohon maaf sekali nih. Kalau ada yang bisa membantu kita untuk memecahkan teka-tekinya lagi.
1: Iya. Ada yang bisa memecahkan handphonenya.
3: Atau terpaksa kita pakai akun baru nanti ya. Kemungkinan besar ya. Ternyata ada yang suka sama K-Lite gitu ya. Diambil alih kok ininya, apa namanya, kontrolnya. Tapi gak apa-apa, sahabat K-Lite. Itu tanda bahwa kita itu ada di hati banyak orang, termasuk orang nakal. Nah, saya sering berkomunikasi sama Kang Hadi, terutama di minggu-minggu terakhir ini ya. Dan Kang Hadi sering menggelitik saya mengirimkan postingan-postingan, salah satunya kita angkat kali ini nih.
4: Chat-chat nakal di tengah malam.
3: Iya. Tunduh gitu, tiba-tiba tening masuk gitu. Besok pagi jawabnya gitu. Nah, kita ada suatu cerita nanti kita bahas juga tentang misteri kematian pekerja laboratorium di Siberia, Rusia yang dikaitkan dengan penyakit pes.

0: kita butuh orang Mavindo gitu ya untuk nyaring mana yang hoax, mana yang benar gitu. Nah ini yang mau kita angkat sekarang, sahabat Kelet. Bagi Anda yang belum pernah dapat tentang beritanya, nanti kita kasih tahu. Tapi yang jelas, kalau Anda mau bertanya, di mana Kang Angga?
1: Di 0812203197.
0: 0812203197. Kalau di IG, saya harus angkat kacamata gini bacanya, jadi jangan di IG. Udah mulai plus 2 kan. Jadi jangan di IG. Terus ini yang di IG terus reconnecting ya, nanti saya pindahin lah ke GSM aja, ke data GSM. Ini di Kelet kayaknya lagi banyak ini gangguannya.
1: Iya dong.
0: Oke, saya sekarang pakai GSM aja biar nggak reconnecting, biarinlah, bayar data sedikit demi sahabat Kelet. Oke, IG saya connect di data ya. Jadi gini sahabat Kelet, di awal 2026, Oktober 2026, kita digemparkan ada namanya Daria Shipilova. Mudah-mudahan benar cara bacanya ya. Daria Shipilova. Dan kalau orang Rusia itu banyak nama V-nya ya. Usianya baru 28 tahun, tapi dia sudah lama bekerja di laboratorium di daerah namanya Irkutsk. Susah banget. Irkutsk. Soalnya udah TSK. Ini daerah Siberia. Kalau Anda tahu Rusia itu besar ya. Ini bukan Rusia yang padat penduduk di sebelah barat, tapi Rusia yang kota yang nempel sedikit di atas perbatasan Mongolia. Nah dia bekerja di Plague Research Institute of Siberia and the Far East. Jadi itu adalah suatu lembaga yang benar-benar meneliti tentang pes. Memang di daerah situ, di utara Mongolia itu, daerah yang insidensi pesnya yang terjadi pada hewan termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi di situ sengaja dibikin lembaga tersebut. Nah dia meninggal dunia setelah mengalami pneumonia berat. Beritanya yang beredar, nah ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, dia memecahkan tabung reaksi yang berisi bakteri Yersinia pestis itu.
2: Jadi ini ya, ini jadi mengingatkan film post apokaliptik ya.
0: Oh iya benar.
2: The Resident Evil.
0: Iya, Kongo. Yeah, pokoknya yang gitu-gitulah. Nah, jadi dia mecahin, kemudian dia tertular, akhirnya kena pes yang paling berat yaitu pes yang nyerang paru-paru atau pneumonia. Pes yang menjadikan pneumonia. Nah, ini akhirnya dia meninggal. Tapi berita ini karena sekarang sudah sangat terhubung sama internet, baru 1-2 hari sudah ke seluruh dunia. Hampir 200 orang dikarantina di sana. Ini terkonfirmasi. Terus beberapa rumah sakit di sana ditutup. Ini terkonfirmasi. Tapi apakah benar si Daria ini meninggal karena pes paru ya, pneumonic plague ini? Ini tidak bisa kita konfirmasi ketepatannya gitu. Tapi yang jelas pneumonic plague ini menular dari orang ke orang. Nah belum reda berita itu bisa kita pastikan benar atau tidaknya. Ada satu orang lagi yang meninggal di rumah sakit Irkutsk yang katanya lagi kontak sama si Daria. Kan jadinya mengundang suatu kecurigaan ya. Pertama, apakah ini akan berpotensi menjadi next pandemic? Terus yang kedua, karena ini Rusia, akhirnya banyak konspirasi teori, terutama dari Amerika Serikat yang mengatakan Rusia sedang membuat senjata biologis. Terus dikhawatirkan bakteri yang sedang diteliti di sini bukan pes yang dulu lagi, tapi pes yang sudah dimodifikasi secara genetik, sehingga akan kebal terhadap antibiotik. Karena PEG ini, sahabat Kelet, plague ini atau pes ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dengan antibiotik yang beredar banyak di Bandung itu bisa mati. Saya nggak usah sebut apa, takut nanti terjadi rush pembelian. Antibiotik yang mungkin biasa dapat dari puskesmas saat Anda sakit gitu ya, itu bisa mati. Tapi syaratnya harus diobatin pada hari-hari pertama. Begitu. Tapi seandainya itu dimodifikasi, kan dia jadi kebal terhadap antibiotik. Nah ini bisa menjadikan bakteri baru ini, tanda kutip, menjadi senjata biologis. Nah ini antara media

0: di Rusia sama media-media di Amerika terutama saling mengeluarkan konspirasi teori. Sayangnya dari Rusia beritanya itu nggak dibuka semuanya gitu ya. Mungkin kalau kita dengar cerita-cerita James Bond gitu ya yang terkait sama Rusia, memang mereka nggak pernah terbuka secara benar-benar 100% gitu. Nah, ini yang mau kita bahas sekarang, sahabat Kelet. Jadi kalau Anda tertarik, silakan tulis tertarik. Kalau tidak, silakan tulis tidak tertarik. Apa sih? Biar banyak WA-nya. Ini kita Teh Edit nih, kita sapa dulu Kang Angga.
1: Ini dari Teh Edit nih. Selamat pagi Dr. Indra, Kang Angga, dan Kang Hadi satu lagi ya.
0: Iya.
1: Salam bahagia, salam sehat, dan selalu bersyukur. Siap hadir dan menyimak sampai tuntas. Terima kasih Dok atas berbagi ilmunya. Iya. Insya Allah bermanfaat. Semangat.
0: Semangat. Ya, terima kasih Teh Edit. Walaupun tadi yang di IG gak kedengeran suara Kang Angga terlalu jelas ya, tapi gak apa-apa. Kalau diulang lagi nanti kayak Bilal di masjid.
1: Oh iya. Ada Dokter Samboja, Dok.
0: Oke, selamat pagi Dokter Samboja, cuman ngasih 3 jempol ya. Oke, sambil nunggu ya. Saya terusin dulu Kang Adi sedikit ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi PES ini disebabkan
2: saya jadi tegang nih. Dengar ini.
0: Sengaja
2: kan dengar pandemi berikutnya.
0: Pembukaannya harus tegang gitu. Makanya di sini ada ahlinya hoax. Ahlinya menentang hoax. Nah, jadi PES ini, sahabat Kelight. Oh iya, lupa Kang Adi, kita menyapa teman-teman di Mavindo Bandung yang juga sudah dikasih tahu kita siaran hari ini. Siapa tahu sudah mulai banyak yang menyimak di radio maupun di IG. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar di Mavindo Bandung? Mavindo itu Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Chapter Bandung. Anda yang mau jadi member bisa ya Kang ya? Bisa Bang.
2: Dengan senang
0: hati. Nanti
2: harus sebanyak mungkin.
0: Tahan dulu nih tentang Mavindo, nanti Kang Adi bicara. Kita masih di PES dulu nih sahabat Kelet. Jadi PES ini mungkin Anda ingat ini ya, ilmu biologi saat kuliah. Penyebabnya apa Kang Angga? PES. Kalau Kang Angga dulu.
1: Ini Dok, tikus.
0: Tikus sih, ya yeah. Benar.
2: Kirain penyebabnya akhir bulan. Tong pes.
0: Tong pes. Ada tongnya. Kalau tong pes itu penyakit akhir bulan.
1: Itu mah gejalanya mengap-mengap.
0: Sama ini juga mengap-mengap. Oh, gitu ya? Karena napasnya kena ya. Benar-benar. Tapi kalau enggak ada tongnya tikus ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ada tongnya tong pes berarti akhir bulan.
2: Tapi mungkin zaman dulu. Ya silakan. Zaman dulu kan yang wabah itu dari tong-tong yang ada di perahu-perahu yang
0: betul dari ya. Tong juga benar. Tong beneran bukan kantong. Iya. Ya. Tapi sebenarnya selain tikus bisa juga kutu. Nah, mungkin kalau di waktu kita sekolah dulu yang kutu suka enggak kesebut ya. Saya taunya itu kutu bahkan setelah belajar di kedokteran. Bisa dari kutu. Nah, sebenarnya tikus dan kutu. Nah, di abad 14 sahabat Kelight ada sebuah pandemi yang disebut sebagai Black Plague ya, atau Black Death. Membunuh setengah manusia di benua Eropa. Setengah.
2: Berapa waktu itu populasi Eropa? Abad 14.
0: Harus dicari. Oh, ya. Iya. Harus dicari nanti. Iya. Nanti sambil Kang Adi ngomong saya nyari deh. Benar ini angkanya enggak.
2: Saya cariin sambil.
0: Cariin. Berapa populasi abad 14 di Eropa? Nah, karena waktu itu belum ada antibiotik. Antibiotik belum ditemukan di abad 14. Jadi orang mati yang sehat, yang apa sebenarnya yang gak mati adalah orang yang daya tahan tubuhnya super kuat. Ya. Tapi hari ini situasinya berbeda. Jangan takut sahabat Kelet. WHO bilang dalam 5 tahun terakhir saja, 2010 sampai 2015 ya laporannya, hanya ada 3.248 kasus. Ini lebih sedikit dari kasus PANU di Indonesia. Dengan kematian 584, ini lebih sedikit dari kematian orang ketabrak di jalan. Bahkan lebih sedikit dari kematian diare mungkin ya.
2: Ini ada info nih yang
0: berapa?
2: Populasi Eropa ya, ya di abad ke-14 itu kira 80 juta.
0: 80 juta, berarti 40 juta yang meninggal. Ya. Kang Adi bisa ditarik sedikit mic-nya Kang?
2: Oh, terlalu jauh ya?
0: Terlalu jauh. Ya. Nah, kita siap. Makasih Kang. Cekap.
2: Ya.
0: Nah, berarti yang meninggal 40 juta saat itu. Nah, sementara 5 tahun.
2: Berapa lama waktu itu?
0: Puluhan tahun ya katanya, lebih dari 10 tahun. kalau bahasa Inggrisnya dozens ya, mungkin ya, belasan tahun ya. Nah, tapi di sekarang Kang Hadi, di 5 tahun aja yang meninggal cuma 584 orang sedunia. Jadi sangat sedikit sekali. Dengan kasus barunya itu 1.000 sampai 2.000 per tahun. Insidensi tertingginya di Afrika, yang banyak tikusnya. Paling tinggi kalau secara negara Madagaskar. Madagaskar bukannya negara Afrika sih, lepas pantai Afrika ya. Karena dia satu pulau ya. Yang ada kartunnya. Makanya di situ binatangnya bisa ngomong. Karena dia terisolasi. Nah, terus resiko tertingginya apa kalau bukan di Afrika? Adalah di daerah pedesaan, terutama di pertanian yang banyak tikusnya. Gitu ya. Nah, ini dengan sanitasi buruk, berpenduduk padat, terus banyak tumpukan barang yang bisa ditinggalin tikus.
2: Kalau boleh tahu jenis tikus tertentu atau semua jenis tikus?
0: Bukan tikus yang suka koruptor, bukan. Bukan. Semua jenis tikus bisa karena di kutunya.
2: Kan ada mencit.
0: Iya.
2: Ada yang tikus.
0: Ternyata slot, bisa.
2: Oh, ada juga.
0: Bisa. Kecuali tikus yang korupsi. Nah, itu enggak bawa pes. Dia bawa tong pes.
2: Ke rakyat.
1: Ese dipaksina itu.
0: Ese tai antibiotik nah itu. Ada sama Findo kan. Enggak boleh, enggak boleh. Nanti kita dibilangin hoax. Nah, selama 20 tahun terakhir kasusnya semuanya di rural area, di pedesaan, daerah pertanian. Jadi jarang di perkotaan. Ya, tiba-tiba langsung pada gak dengerin kita. Keluar, keluar, keluar ya, jangan gitu dulu. Makanya mungkin kita gak pernah angkat topik ini, Kang Angga ya. Karena kasusnya gak begitu signifikan di perkotaan. Tapi ternyata tikus rumah pun bisa. Nah, gitu sahabat Kelight. Aduh, kita ngomongin ini ada yang request lagu nanti jam 12. Sekali lagi Anda yang mau ikutan di acara kita bisa WA di 0812-203-1972. Nah, Kang Hadi, kenapa sih ujuk-ujuk Kang Hadi tiba-tiba nge-forward saya tentang insiden di lab Irkutsk ini?
2: Ya, karena ya, terima kasih. Ini sebuah ini juga ya, kesempatan untuk berbagi dengan Dr. Indra dan sahabat Kelet di manapun juga. Saya tertarik mengangkat isu-isu wabah pes ini karena ada ininya juga, ada labelisasi bahwa ini akan menjadi the next pandemic. Sementara kan kita masih traumatik ya.
0: Oh, sangat.
2: 2020 sampai 2023 lah gitu ya.
0: Sangat, sangat traumatik.
2: Kalau sampai, karena apa? Karena tikus ini kan ada di mana-mana gitu.
0: Betul.
2: Nah, saya kontak Dr. Indra itu.
0: Oh, bukan. Saya kira ada tikus lewat, bukan. Enggak banyak tikus di studio kayak lain.
2: Barusan koruptor. Koruptor,
0: ya itu Kang Hadia ngomong sana sabdinya.
2: Nah, saya juga sebenarnya ingin bertanya lebih jauh gitu ya, apakah bibit penyakit atau bakteri yang dibawa oleh tikus dan kutu itu datang tiba-tiba, ada pencetusnya, atau memang secara alamiah ya, itu sudah ada, sudah dibawa oleh tikus dan kutu itu. Itu nanti pertanyaan harus dijawab. Nah, kembali lagi nanti.
0: Udah mau dijawab sih, tapi dipotong lagi. Oh, gitu. Terus dulu.
2: Jadi, masalah ini kan gampang digoreng oleh pihak-pihak yang
0: media ya.
2: Betul gitu ya.
0: Yang punya kepentingan pribadi gitu ya.
2: Kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis juga.
0: Kepentingan kantong.
2: Enggak. Tadi kan sempat disinggung nih bahwa pes itu bisa diatasi dengan antibiotik.
0: Oh.
2: Kepentingan industri farmasi kan bisa main juga di sini, di era media sosial.
0: Iya.
2: Terkait dengan media sosial, setiap informasi yang arahnya kepada krisis, munculnya kepanikan, apalagi pandemi gitu ya, penyakit, itu kan di era media sosial mah gampang tersebar luas, bisa diamplifikasi gitu ya.
0: Oh, amplifikasi.
2: Abad ke-14 mah gak ada media sosial, makanya wajar kalau kemudian itu berdampak kepada depopulasi Eropa kan, yang dari tadinya berapa 80
0: juta menjadi 40 juta
2: gitu ya.
0: Tapi untung
2: walaupun ini juga 40 juta juga kita tidak tahu siapa yang menghitung.
0: Iya.
2: Ada iya yang bawa itu.
0: Betul. Tapi kalau nggak ada PES, Rusia si Eropa lebih padat daripada sekarang.
2: Ya. Ya kalau bicara tentang ini ya, tentang hukum penciptaan, depopulasi itu pasti ada penyebabnya.
0: Pasti ada penyebabnya.
2: Ya. Untuk menyeimbangkan populasi manusia. Jadi kalau saya dari perspektif pegiat literasi digital, anti hoax, ini menjadi penting karena saya baca di timeline-nya X itu banyak banget gitu.
0: Yeah.
2: Bersaing dengan perang Iran.
0: Trendingnya naik ya.
2: Iya, betul. Kemudian juga dengan tadi yang ivermectin itu.
0: Oh iya.
2: Nah, isu-isu kesehatan itu biasanya sensitif. Akan dengan mudahnya di-share ke berbagai grup, terutama grup-grup keluarga gitu.
0: Iya, grup keluarga yang juga literasinya enggak bagus ya.
2: Betul. Nah, mumpung informasi ini baru beredar di X, terutama di lingkup negara-negara barat.
0: Mm-hmm.
2: Kelihatannya kalau di X Indonesia belum banyak beredar gitu ya.
0: Masih ngomongin ijazah kalau di X-nya Indonesia.
2: Ijazah saya maksudnya.
0: Iya.
2: Supaya aman ya. Saya masih ada.
0: Sumpah demi Allah punya gue asli.
2: Ijazah TK maksudnya.
0: Diterusin. Kepancing juga kan tadi. Ya, tapi ketika itu masuk ke X Indonesia gitu, apalagi ke media sosial kita yang keras lainnya gitu ya, seperti TikTok dan IG, ini nggak terbendung.
2: Iya.
0: Makanya di Mavindo itu, sahabat Kelet, ada istilah kita namanya debunking.
2: Nah, ada satu lagi.
0: Iya.
2: Mumpung ini belum beredar, sebetulnya yang paling relevan adalah
0: edukasi.
2: Pre-banking yang dulu.
0: Pre-banking.
2: Upaya apa yang bisa kita lakukan supaya masyarakat yang kemudian mendapatkan
0: ini bukan sebelum kita nabung di bank, bukan ya, pre-banking.
1: rencana nabung
0: bukan ya. Coba dijelaskan pre-banking itu apa.
2: Jadi pre-banking itu sebetulnya upaya proaktif supaya ketika seseorang mendapatkan informasi yang diduga itu adalah hoax, dia sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu
0: yang benarnya dulu.
2: Nah, itu adalah prinsip dari debunking. Nah, makanya
0: pre-banking kali.
2: Pre-banking. Jadi para pegiat literasi digital sudah bisa menyiapkan itu.
0: Iya.
2: Strategi informasi-informasi misalnya tentang PES.
0: Iya.
2: Gitu ya. Bahwa PES itu misalnya tadi penyakit yang sudah lama gitu ya, bukan sesuatu yang baru.
0: Oh, iya.
2: Nah, memang ini ada kaitannya dengan framing media ya.
0: Framing media
2: gitu. Amerika mungkin sedang menikmati ini isu wabah PES ini.
0: Supaya membelokkan berita utama gitu ya.
2: Betul, isu dalam negeri kan bisa
0: mau pemilu dikurangi. Legislatif ya sebentar. Betul. Lagi.
2: Dan sekaligus melabelisasi Rusia sedang menciptakan
0: karena
2: biologi.
0: Iya, tadi pagi saya baca itu udah salaman itu pemimpin Rusia sama Presiden Iran. Untuk memberhentikan perang teluk. Nah, ini sengaja sama Amerika untuk
2: padahal kan kalau dari itu, sisi ini gitu. Dari sisi apa namanya, geopolitik lah gitu ya, Rusia itu kan jauh dengan Amerika sebetulnya.
0: Mm-hmm.
2: Tapi ini sudah ditanggapi oleh
0: tapi ujungnya
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.
0: Ujungnya ini. Rusia sama ujungnya Alaska deket.
2: Oh iya betul.
0: Iya. Tapi kalau kota besar Rusia sama kota besar Amerika jauh pisah.
2: Ibu katanya berjauhan.
0: Berjauhan.
2: Gitu. Nah, berarti kan kalau sampai Menteri Luar Negeri itu berkomentar tentang wabah PES, ini berarti informasi yang perlu untuk diwaspadai juga.
0: Iya, arahnya itu dipergunakan untuk senjata politik jadi.
2: Betul.
0: Malah ya. Benar atau tidaknya berita, yang penting bisa menjatuhkan kredibilitas
2: negara.
0: Iya.
2: Berarti kan kesembronoan,
0: iya,
2: ketidakhati-hatian, terus ada niat buruk dari sebuah negara yang ingin mengembangkan senjata biologi yang pasti akan merugikan pihak lain gitu.
0: Iya. Nah, jadi kita nggak boleh nggak peduli lah Kang.
2: Betul.
0: Tadi ya, walaupun
2: kayak tadi nih,
0: terdengarnya jauh dari Bandung gitu ya, tapi kita tidak boleh.
2: Tadi kan
0: tidak
2: bagus peduli. Tuh Dokter Indra bilang bahwa fasilitas yang diduga menjadi sumber dari tadi yang PES itu, yang walaupun kan belum jelas juga ya, tadi siapa nama
0: Daria.
2: Nah, Daria itu apakah memang benar-benar dari PES
0: Iya.
2: Belum terkonfirmasi.
0: Belum terkonfirmasi.
2: Bisa jadi penyebabnya yang lain.
0: Iya, karena dia diduga juga baru saja pulang dari perbatasan Mongolia.
2: Oh.
0: Iya, jadi bisa jadi kena penyakit yang lain.
2: Faktor penyebab pneumonia kan banyak.
0: Banyak
2: ya?
0: Banget. Iya. Hanya nanti kita bahas. Jadi kita mencoba untuk berimbang ya Kang ya.
2: Betul.
0: Kita nggak pro timur, kita juga nggak pro barat karena kita non blok betul ya. Kita non blok. Tidak ke nomor 1, tidak ke nomor 2, tidak ke nomor 3 juga.
2: Jadi kembali ke fasilitas tadi. Kan itu memang laboratorium ini ya kan, penelitian tentang PES ya.
0: Penelitian tentang PES justru laboratorium itu menerima mandat dari WHO untuk meneliti mencegah pandemi PES.
2: Nah itu perlu kalau dalam proses di apa pre-banking itu perlu ditonjolkan.
0: Iya. Dan mandatnya itu resmi dari WHO gitu. Memang karena di situ tinggi insidensi PES di hewan. Ya disitulah banyak bahan buat penelitian gitu ya.
2: WHO sebagai lembaga belum respon ya?
0: Belum, nah ini dia ya. Sekarang kan WHO juga putus hubungan sama Amerika Serikat, gak dikasih dana lagi.
2: Karena dianggap menjadi bagian dari penyebab pandemi ya. Dari perspektif
0: enggak, dari
2: rezim sekarang.
0: Dari gitu. Perspektif rezim yang sekarang ngabisin duit katanya.
2: Oh.
0: Nah, padahal bikin anti rudal lebih menghabisin duit lagi. Ya kita ngebahas apa sih ini? Nah benar Kang Hadi, jadi usaha kita siaran pagi ini juga saya mengajak Kang Hadi adalah dengan tujuan pre-banking tadi ya.
2: Betul.
0: Banking itu tulisannya BUNK ya?
2: Iya.
0: ING, bukan BANK itu bank. Kalau BANG itu bank Angga.
2: Bang Indra.
0: Bang Indra, Bang Hadi. Gak cocok ke Bang Hadi, Kang Hadi cocoknya. Kalau Bang Indra masih cocok. Nah, udah ada yang masuk kan?
1: Ada ini dari Umina Yasir.
0: Yasar.
1: Yasar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Damang Pak Dokter, Kang Andri, salah Kang Andi.
0: Hadi. Kang Hadi. Hadi, H-A-D-I. Alhamdulillah, Pangesto.
1: Nyimak mumpung libur, beri masang jengkol pesanan.
0: Bagi-bagi dong, oh. Kanggo Kang Angga.
1: Asal nembe.
0: Nanti kita promosiin deh.
1: Asal nembe ngedangu tina kutu, kutu rambut ogedok.
0: Mohon, kutu rambut, tapi kutu rambut hewan, sanes kutu rambut manusia. Karena kutu kucing itu ditaruh di kepala kita, bentar juga lompat lagi, gak suka dia. Ih beda rambutnya, katanya. Sementara kutu kita juga ditaruh di badan kucing, sebentar lompat lagi. Jadi emang beda beda habitat. Sama kalau Kang Angga ditaruh di mana ya, Jakarta gitu, nggak kuat kayaknya, panas, pasti balik dari ke Bandung.
1: Bukan
0: gitu.
1: Alamnya gitu.
0: Bukan alamnya. Gitu.
2: Ini menarik nih, berarti Dokter Indra harus menjelaskan nih yang kutu ini. Apakah kutu ini hanya sebagai apa namanya?
0: Vektor.
2: Vektor gitu iya. Ya, atau dia memang penyebab
0: utama? Vektor. Vektor. Jadi penyebabnya tetap bakteri. Nama bakterinya itu Yersinia pestis.
2: Dari tikus.
0: Dari Allah.
2: Oh, tapi
0: oh, ya panjang. Oh.
2: Inangnya tikus.
0: Inangnya kutu.
2: Oh, inangnya kutu.
0: Ya, tapi dia bisa menularkan ke badan tikus. Hostnya keduanya itu tikus.
2: Dari tikus ke manusia gimana ini?
0: Digigit sama kutu. Nah, kutunya nempel.
2: Bukan, apakah PES itu menyebar karena menggigit manusia ataukah cairan?
0: Iya, nanti dibahas ya. Nah, jadi langsung lompat ya cara penularan PES. Soalnya udah ditanya, nggak enak udah jawab ya. Jadi PES ini menular pertama dari gigitan kutunya. Nah, jadi kan suka kalau seandainya kita pelihara hewan, suka gatel-gatel tuh digigit kutu kucing katanya. Yeah. Nah itu bisa. Padahal kutu kucing ini gigit sebenarnya bukannya pengen, ketindih kali. Karena dia nggak akan juga lompat ke kepala kita sih gitu ya. Dan dia sebelumnya menghisap darah hewan yang sudah ada bakteri di dalamnya, terutama kutu tikus, apa yang di badan tikus. Nah, karena kalau bakteri di tikus, si PES ini akan kuat lebih lama. Tikus ini punya, sepertinya ya, ini sedang diteliti, kenapa kok di tikus itu lama bertahannya, sementara kalau di manusia, sebentar orangnya meninggal gitu. Nah, ini sudah menjadi masih misteri di media medis. Tapi selain tikus, sebenarnya juga semua binatang pengerat kan. Jadi chipmunk, kelinci, gitu bisa. Jadi PES ini senang sama binatang pengerat. Gitu. Jadi mungkin ya di tempat yang banyak koruptornya juga banyak.
1: Gitu. Kuduna mah gitu.
0: Pengerat.
2: Pengerat anggaran.
0: Pengerat anggaran gitu kan. Nah, itu satu yang paling seringnya itu berarti kan di tempat yang higienitasnya rendah ya. Yang sampai-sampai kok kutu hewan bisa lompat ke manusia, itu berarti kan populasinya udah sangat tinggi gitu ya. Di rumah aja, kucing yang berkutu aja bisa jadi gak kemana-mana tuh kutu, masih di badan kucing. Karena populasi dia belum tinggi. Tapi kalau sudah sangat banyak kan dia mencari tempat baru tuh supaya gak rebutan wilayah. Nah ini dia akhirnya melompat, salah satu lompatannya itu mungkin ke badan manusia dan menggigit. Atau kontak langsung dengan orang atau hewan yang terinfeksi, nanti kita sampai ke sana. Jadi dari cairannya, dari kotoran. Nah kita ntar lagi nih masuk musim hujan nih Kang Hadi. Seandainya di kotoran tikus itu ada bakterinya, terutama di Bandung Selatan, maaf ya, yang rawan terhadap banjir, kan juga mungkin ada penyakit pes di sana gitu, walaupun tidak terlaporkan atau gimana. Yang ketiga, makan daging yang terinfeksi, yang tidak matang terutama. Nah, kita suka mendengar, mungkin ini juga yang harus diluruskan hoaxnya, bakso tikus gitu ya, pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak matang, nah itu bisa ada bakterinya. Terus, kalau si hewannya terinfeksi, dia suka garuk kan? Yeah. Karena kan gatel tuh. Nah, di kukunya dia itu nempel bekas luka-luka kecil badannya lah. Nah, kalau dia nyakar kita bisa juga nular lewat situ. Dan yang paling parah, yang paling kita takutkan adalah jenis pes yang di paru-paru. Pneumonic plague tadi, atau pes paru. Nah, ini menularnya seperti COVID, pakai droplets pernafasan.
2: Ada berapa varian pes?
0: Ada 3 varian pes. Nah, jadi yang paling bahaya untuk kita sebenarnya yang kelima.
2: Ini kalau kendaraan mah varian tertinggi berapa? Iya.
0: Varian pertamanya itu pes yang biasa. Kita bilangnya pes standar. Nah, ini berarti motor yang kalau mobil velgnya biasa gitu ya.
2: Belum dimodif.
0: Belum dimodif. Disebutnya sebagai bubonic plague namanya ya. Bubon, ibubo ini suatu pembengkakan kelenjar getah bening ya. Jadi kita enggak disebutnya bubo, ini bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Biasanya itu dia bengkaknya di selangkangan, jadi KGB selangkangan, terus KGB di bawah ketiak atau leher, atau di tempat gigitan, jadi kelenjar getah beningnya membesar. Nah kalau terjadi biasanya vokal di daerah tertentu, di tempat gigitan, demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot.
2: Selama?
0: Nah, dia kalau nggak diobati bisa naik ke pes kedua dan pes ketiga. Nah kalau sudah sampai pes kedua ke pes ketiga, angka insidensi mortalitinya meningkat. Gitu. Nah yang kedua itu, pes yang kedua, yaitu yang jadi sistemik. Ketika bakteri itu tidak lagi berada di tempat lokal kontak, masuk ke pembuluh darah, dia menjadi sistemik.
2: Oh jadi bakterinya mah satu ini tuh ya?
0: Bakterinya jutaan, maksudnya bukan jenisnya.
2: Jenisnya satu. Ya?
0: Satu, jenisnya satu. Yersinia pestis tadi. Nah, nama bakterinya bagus, maka jangan ngasih nama anak Yersinia. Itu bakteri pes. Bagus namanya Yersinia. Yeah. Panggilannya siapa? Yersi. Nah, ketika dia masuk ke peredaran darah menjadi septic emia ya. Udah masuk semua ya, gejalanya udah seperti gejala orang yang terinfeksi seluruh tubuh. Biasanya harus di ICU ya. Nyerinya udah di mana-mana, terus terjadi perdarahan juga, menekan trombosit juga akhir-akhirnya sehingga mudah perdarahan tidak dapat membeku darahnya. Shock, meninggal.
2: Oh, trombosit turun.
0: Ya, trombosit turun. Nah, bahkan kadang-kadang sebelum gejala beratnya muncul, pasien sudah meninggal. Nah, tapi kalau
2: itu,
0: yang
2: sistem itu terdeteksi enggak?
0: Terdeteksi kalau diperiksa.
2: Misalnya kan kalau, jangan sampai orang mendeteksi sekilas, oh ini demam berdarah.
0: Ya, kalau seandainya di sentra pelayanan kesehatan, insya Allah terdeteksi. Tapi masalahnya kan datang ke tempat pelayanan kesehatan itu selalu seperti Inspektur Vijay, terlambat. Selalu terlambat, udah selesai jagoannya. Baru Inspektur Vijay datang.
2: Ketahuan generasinya ya.
0: Sekarang nonton film India dulu. Yang ada interlude-nya.
2: Era 80-90.
0: Tenang, pendengar kelet juga karar itu.
2: Iya.
0: Nah yang ketiga nih, pes paru. Kalau yang kedua nularnya masih susah. Harus dengan kontak juga ya. Kontak yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau sudah pes paru, si bakterinya nyampai ke paru-paru, menginfeksi paru-paru, maka tingkat kematiannya bisa sampai 100%. Dengan pengobatan turun sampai 50%. Jadi tetap kalau sudah menjadi pes paru diobatin pun satu dari dua meninggal.
2: Nah, kalau
0: satu
2: sudah
0: dari dua. Satu dari dua meninggal dengan pengobatan pun. Kalau nggak diobatin 100% meninggal. Nah, kalau sudah di pes paru dia bisa menular lewat droplets. Bicara, bersin, batuk, tertawa seperti infeksi pernapasan lainnya. Gitu. Nah, si pes paru ini sahabat Kelight sebenarnya satu-satunya pes yang tercatat bisa menular antar manusia. Kalau yang satu dan dua itu tetap harus pakai perantara. Kayak demam berdarah lah, gak bisa nular dari orang ke orang kan, harus pakai nyamuk. Nah, ini harus pakai si kutu yang sudah tadi yang dijelaskan. Tapi yang kalau yang ketiga, ini bisa menular antar manusia. Dan ini yang dikhawatirkan yang menular ke orang kedua yang meninggal di Irkutsk. Nular dari si Daria tadi. Daria. Nah, cuman emang tidak terkonfirmasi dan Rusia memang tidak menjelaskan, enggak tahu kenapa. Padahal mah kalau enggak jelasin wenya.
2: Karena
0: kalau iya
2: kan,
0: jelasin.
2: Bagaimanapun dia kan negara tertutup.
0: Iya.
2: Persnya gitu. Pers yang terkontrol.
0: Terkontrol, iya. Gitu.
2: Kemungkinan besar sih, tapi kayaknya satpam ya. Karena yang menerima pertama adalah satpam.
0: Nah, iya benar, benar bisa jadi.
2: Satpam rumah sakit.
0: Nah, kalau udah masuk ke paru-paru sahabat Kelight, yang paling penting itu di 36 jam pertama atau 1,5 hari dari mulai kontak. Nah, kalau bisa kita deteksi dan tangani, prognosisnya akan lebih baik. Nah, saat ini bakteri masih berkembang, baru merespon peradangan yang masih bisa kita atasi. Tidak ada gejala yang spesifik ya, seperti gejala infeksi biasa. Tapi setelah itu paru-paru menjadi lemah, bahkan bakteri yang biasa pun jadi bisa mengganggu kesehatan seperti orang yang daya tahan tubuhnya sudah rendah. Tapi masuk ke fase kedua untuk selama 2 hari 2 malam setelahnya gitu ya, jadi hari ketiga sampai ke hari kelima, ini sudah banyak sel yang diserang. Sel tubuh manusia yang diserang, akhirnya terjadi inflamasi yang besar-besaran. Nah, ini sebenarnya yang bikin meninggal itu bukan bakterinya, tapi inflamasi yang terjadi sangat masif, akhirnya terjadi yang namanya akumulasi neutrofil ya. Akhirnya
2: inflamasi itu peradangan.
0: Peradangan ya. Akhirnya diserang semua badan, udah enggak pakai tutup mata gitu nembak gitu. Daya tahan tubuh kita udah semua juga diserang, termasuk organ akhirnya terserang sendiri karena inflamasinya. Ini kasusnya mirip seperti korban yang meninggal karena COVID dulu. Terjadi masif inflamasi, akhirnya septic emi lagi, gagal multi organ meninggal. Nah, jadi diagnosisnya itu untuk pes harus cepat. Nah, jadi semenjak ada berita ini di grup-grup kedokteran sih sudah ngingetin. Mun bahasa Sunda lagi, kadenya upami aya jangan lupa di otak teh pes. Jadi kita melakukan pemeriksaan untuk menggugurkan diagnosisnya.
2: Kalau di lab-lab itu pemeriksaan gitu ada?
0: Atas permintaan dokter. Nah, kita kan bisa periksa darah. Yeah. Nah, arahnya kita bisa ke sana. Kalau sudah arahnya ke sana, baru kita bisa spesifik periksa untuk pes.
2: Walaupun kalau saya baca di itu, di salah satu lab TIT lah gitu ya. Sepertinya nggak ada ya kalau yang khusus pes.
0: Untuk yang antigen gitu, pes nggak ada. Karena yang pakai antigen itu bila kita membuat antibodinya kan. Sementara yang dibuat antibodinya itu sifatnya yang ada cetakannya seperti virus. Ya, kalau bakteri kita harus nemuin bakteri di darahnya. Jadi benar-benar darah diambil, kita biakkan, kita temukan bakterinya. Itu bisa. Tapi kan butuh waktu. Nah, jadi sebelum hasilnya itu keluar, itu namanya tes kultur dan resistensi biasanya ya, kan butuh waktu sampai 3 hari paling cepat. Di panduan kedokteran kasih dulu aja antibiotiknya gitu.
2: Selama ada peradangan.
0: Iya, selama arahnya mirip seperti ini gitu. Kan karena ada beberapa cocokologi tuh di panduan kita sebagai dokter. Nah, kita kasih dulu aja antibiotik gitu. Kalau emang tidak ya antibiotiknya menjadi profilaksis enggak apa-apa. Selama minumnya sesuai dengan aturan. Tapi kalau seandainya betul, ya pasiennya udah selamat dengan antibiotik sejak awal. Kalau terbukti ternyata pes, berarti kan diagnosis apa sih terapi kita sudah tepat untuk diagnosis yang 3 hari kemudian baru tegak. Begitu kan.
2: Jadi terobati lah gitu ya.
0: Betul.
2: Untuk kasus spesial. Ya,
0: jadi nah, udah diingetin nih.
2: Penanganannya dini.
0: Nah, sama Kementerian Kesehatan sudah kita udah diingatkan gitu. Yeah. Nah, jangan lupa PES ya. Maksudnya itu adalah seperti tadi. Kalau emang ada kecurigaan ya terapi antibiotik. Obatnya ada, murah, di BPJS ada gitu. Kenapa tidak dikasih gitu kalau seandainya arah ke sana.
2: Nah, ini menarik ya. Berarti yeah. Kalau ini ditangani dengan fasilitas BPJS bisa ya.
0: Hmm. Bisa
2: cover, di cover gitu.
0: Tercover. Antibiotiknya murah, termasuk yang bukan yang mahal antibiotiknya. Sorry saya nggak bisa sebut.
2: Termasuk generik gitu maksudnya?
0: Pasti semua antibiotik ada generiknya, bahkan ada patennya. Yang generiknya yang saya bilang murah tadi, yeah. Murah banget gitu. Per kaplet atau tabletnya itu ada sedan kaplet itu mungkin di bawah 500 perak satunya. Dan mungkin Anda pernah dapat di.
2: Masalahnya gini, kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas bisa nggak?
0: Bisa.
2: Tenaga medisnya yang mendeteksi ini kayaknya
0: bisa.
2: Arahnya ke PES nih.
0: Bisa, asal dokternya gak ngantuk, gak capek, tetap konsentrasi. Dan ada lagunya kan, dokter juga manusia.
2: Gak sampai bengong.
0: Ya kan, bisa salah tuh. Lain divine.
2: Soalnya itu kan lagu untuk yang... Malam Senin ya.
0: Oh, Kang Arif Rudiana.
2: Soft rock.
0: Gitu. Yes. Nah, jadi itu sahabat Kelet. Kita jauh memang dari PES-nya. Kita tahu cara penanganannya. Intinya jangan kebablasan gitu aja.
2: Kalau dari sudut pandang pegiat literasi di digital, waspada tapi bukan panik gitu.
0: Iya, ya. Gitu. Maka kita baca ini dulu nih Kang Eri.
1: Ya.
0: Di Toha.
1: Jadi Kang Eri ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Eri.
1: Dokter bersama kru, semoga segar, bugar, jauh dari wabah PES.
0: Amin. Segitu juga dengan Kang Eri yang mendoakan ya.
1: Dokter, ada 3 tetangga saya periksa puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, kena TBC, okay. Dirawat, tapi tidak boleh ditengok siapapun.
0: Oke.
1: Okay. 2 pasien, 5 hari, dirawat terus dipulangkan. Di rumah dirawat 4 dan 7 hari meninggal. Nah dokter, ini langkah bagus dari rumah sakit atau malah bisa menjadi wabah menular di masyarakat? Karena kondisi pada tidak mau makan apapun. Mohon pencerahannya dok.
0: TBC untuk menjadi meninggal berarti udah parah TBC-nya. Jadi wajar dokter mengisolasi pasien ya. Jadi jangan sampai malah nanti disalahkan gitu. Masalahnya gini sahabat Kelet, kalau kita bicara ini out of topic dikit Kang ya, ini harus jelasin. Karena TBC ini angka insidensi yang tinggi di Indonesia sekarang udah nomor 2 ya. Tadinya kita nomor 3 setelah India, Cina. Sekarang Cina turun ke nomor 3, kita naik ke nomor 2. Jawa Barat nomor 1 di Indonesia. Kota kabupaten paling banyak itu Kerawang, nomor 2 Bandung sekitarnya.
2: Sanitasi.
0: Jadi TBC, ya banyak faktor TBC ya. Makanya sekarang kita harus aware sama TBC dan kita sering bahas ini di sini. Nah, tuberkulosis sebenarnya penularannya harus lama. Jadi nggak bisa Anda masuk ke angkot, kemudian di angkot ada yang batuk, dia TBC, Anda langsung kena, enggak. Walaupun dia TBC yang berat sekalipun nggak akan kena.
2: Seperti lepra mungkin ya?
0: Iya, betul. Bakterinya sama. Yeah. Mycobacterium juga. Lepre sama tuberculosis. Familinya sama, Mycobacterium. Nah, tapi ketika kontak lama, misalnya sebangku di sekolah, serumah, gitu ya. Seteman di kantor, itu bisa menular. Jadi rumah sakit mencegah untuk dijenguk, itu kayaknya muncul precaution aja. Walaupun sebenarnya kalau jenguk juga nggak langsung bisa menular juga, gitu.
2: Pakai masker.
0: Iya. Apalagi pakai masker gitu. Ini untuk menjaga supaya tidak. Karena mungkin dokternya sudah melihat ini kasusnya berat. Berarti ini pasien terlambat dibawa ke rumah sakit. Jadi TBC-nya sudah next level gitu. Sampai meninggal gitu. Dan kematian karena TBC di Indonesia masih cukup tinggi. Nah mungkin juga ini dulunya malas divaksin gitu ya. Sanitasi buruk gitu. Jadi...
2: Vaksin TBC sudah ada dok?
0: BCG waktu kecil.
2: Oh yang BCG
0: itu. Ya. Nah kan kalau sekarang pasca COVID ya Kang ya, ini juga nih orang Mavindo nih. Banyak berita negatif tentang vaksin kan ya, banyak anti-vaxxers. Jadi malah orang tua banyak yang gak mau ngasih anak vaksin dasarnya. Di Amerika kasus campak meningkat.
3: Ya karena menteri kesehatannya pro-vaxxer,
0: anti-vaxxer. Akhirnya banyak bayi yang gak divaksin, akhirnya kena campak meninggal. Malah kepatuhan vaksin negara ketiga, negara berkembang lebih tinggi daripada negara maju sekarang. Nah begitu juga di Indonesia, orang tua yang maaf ya, sok pinter gitu, punten saya kelasnya. Ngebaca berita itu akhirnya anaknya vaksin dasar pun gak dikasih gitu. Nah mungkin terjadi seperti itu. Walaupun betul vaksin TBC hanya melindungi 23% terhadap TBC paru, paling banyak melindungi terhadap TBC otak. Tapi kan 23% bukan nol, minimal kita terlindungi gitu. Nah begitu ya jawabannya Kang Eri ya. Dokternya precaution aja itu sih. Gak usah khawatir, gak usah khawatir berlebihan juga. Yang penting kita menjaga sanitasi kalau kita bicara TBC.
1: Ini dari Teh Reni. Selamat pagi Dr. Indra, Kang Hadi, Kang Angga.
0: Pagi.
1: Kalau tikus korup penyebabnya rakyat itu apes.
0: Bagus, apes.
1: Daya beli dan ekonomi melemah. Kalau pes tikus asli mengancam yang
0: betul.
1: Antibody.
0: Betul sekali Teh Reni, apes.
3: Obatnya bukan antibiotik. Diboikot.
0: Diboikot. Iya. Gak ada habisnya ya kalau kita ngomongin soal tikus yang satu itu.
3: Oh iya, tadi barusan menarik tuh dari Teh Reni.
0: Apa katanya?
3: Masalah antibody juga berpengaruh antibody. Tidak? Hubungannya apa ya? Kekuatan antibody.
0: Iya, seperti tadi kalau antibody itu tercipta kalau ada antigen yang bisa memancing terciptanya antibody kan. Nah kalau untuk bakteri gini aja Kang, vaksin bakteri itu harus diulang kayak tifoid 3 tahun 3 bulan sekali. Terus BCG hanya melindungi 23%. Karena memang kita tidak menciptakan memori yang tinggi terhadap daya tahan tubuh untuk next attack-nya. Tapi kalau virus setelah sekali tercipta cetakannya itu enggak berubah. Jadi seumur hidup ada yang namanya sel long, sel B sama sel T yang long memorinya bisa sampai seumur hidup. Kapanpun next attack datang kita bahkan gak sadar si patogen itu masuk udah dilawan sama antibody kita gitu.
3: Faktor penyebabnya apa nih?
0: Antara perbedaan virus sama bakteri aja.
3: Strukturnya.
0: Jadi, kalau virus itu kan cetakan di permukaan luarnya, walaupun dia bukan sel ya. Dia bukan sel hidup sebenarnya kan, virus itu setengah mati setengah hidup kalau Kang Hadi inget ya, ilmu biologi dulu waktu sekolah. Itu tuh gak berubah gitu. Sementara bakteri kan permukaannya tidak bisa dikenali secara spesifik.
3: Sok ngajiri menurutnya.
0: Karena dia sel bakteri itu kan sebenarnya tumbuhan ya, bukan hewan. Ya, selnya sih sel tumbuhan, jadi antibiotik itu juga membunuh, menghancurkan si permukaan sel bakteri akhirnya dia mati gitu. Jadi memang kita kalau bakteri ngomongnya ke antibiotik, kalau virus ngomongnya ke antibody yang bisa melawan. Sebenarnya vaksin itu adalah merangsang penciptaan antibody. Gitu. Ya. Bukan si vaksin yang membunuh virusnya, bukan. Si vaksin ini ngasih tahu, ini ada loh patogen yang bentuknya seperti ini, kenalin dong, kenalin. Nah pas masuk yang beneran udah kenal gitu.
3: Nah, itu sama vaksin. Dengan memang konsep pre-banking itu seperti anti-vaksin. Jadi dikenali dulu nih.
0: Betul.
3: Jadi ketika misalnya si hoaxnya muncul, nah ini mah hoax karena iya. Sudah dikasih tahu dulu gitu.
0: Iya. Nah ini saya sedikit pengen ngebahas tentang Institut Anti-Pest di Irkutsk ini Kang.
3: Iya.
0: Jadi ini didirikan tahun 34 waktu masih Uni Soviet. Terletaknya di kota Selekov, 20 km dari Irkutsk. Sebenarnya nggak di Irkutsk banget ya. Dekat perbatasan Mongolia, susah banget bacanya Irkutsk.
3: Mau Irkutsk ya?
0: Mau Irkutsk? Gak mau ke Irkutsk.
3: Gak mau.
0: Selain pes, si institut ini juga bekerja menangani patogen berbahaya dari bakteri lainnya seperti kolera, brucellosis, dan antraks.
3: Itu yang kedua apa tadi?
0: Si brucellosis.
3: Penyakit
0: brucellosis, penyakit pemakan
3: sel
0: jaringan ya, jaringan. Nah ini antraks juga ya, makan jaringan. Jadi bukan pes doang di situ tuh. Gitu. Jadi memang suatu lembaga yang dunia membutuhkan, gitu ya. Kalau nggak ada itu, mungkin penelitian kita terhadap bakteri-bakteri ini nggak secepat yang sekarang.
4: Nah, tapi ada seorang dokter dari College London, ya ini saya quote sengaja, bagus ya, namanya Philippa Lentzos, kayaknya sih orang Latin tapi tinggal di London, menekankan bahwa tidak ada kok secara inherent yang mencurigakan dari sebuah institut anti-pest ini. Karena memang di sana reservoir alami pest di alamnya tinggi. Gitu. Jadi kalau ada orang mati karena pest di sana, ya wajar-wajar aja karena di situ banyak pest gitu loh. Jadi belum tentu juga karena tabung reaksi yang pecah gitu.
3: Nah ini menarik nih. Iya. Jadi kalau di film-film kan dengan mudahnya ketika tabung reaksi pecah langsung menyebar
4: keluar, ya.
3: Ya.
4: Padahal kan
3: semudah itu?
4: Iya enggak. Padahal kan kalau pekerja lab dia kan pasti masker, pakai baju APD gitu ya. Enggak semudah itu dia. Enggak mungkin dia ujuk-ujuk datang dengan tanpa APD terus mecahin tabung reaksi gitu kan.
3: Kecuali kalau disuntik ya.
4: Kecuali kalau disuntik. Iya. Ini lagi nih nanti ada. Apa konspirasi teori yang lain?
3: Maksudnya gini, jadi sebetulnya kalau dari sisi pre-banking kita bisa dengan mudah membantah.
4: Iya.
3: Pecahnya tabung reaksi
4: tidak serta merta gitu. Masuk ke tubuh orangnya.
3: Mencemari gitu, gitu
4: mencemari,
3: ya.
4: Gitu. Langsung dikonten lah. Apalagi ini lab yang luar biasa
3: ketat,
4: canggih ya. Iya. Kalau ada yang pecah mereka langsung anti kontaminasinya udah berjalan, udah refleks lah gitu.
3: Kan tidak mungkin juga ya si Daria itu pakai daster gitu ya. Ya artinya kan dia pakai APD yang lengkap kan di fasilitas. Nah,
4: apalagi di situ dingin lagi kan, nggak mungkin juga dia nggak pakai baju yang.
3: Nah itu masalah gitu. Suhu lagi. Kalau bakteri pes itu ada ini nggak? Ada maksudnya?
4: Nggak. Aduh saya nggak.
3: Hidup di suhu berapa gitu?
4: Buktinya di situ dingin bisa, di sini tropis bisa juga. Kayaknya. Nggak pengaruh suhu, kecuali beku kali ya.
3: Iya.
4: Kecuali beku.
3: Nah, kalau kejadian yang Eropa itu kan abad 14, kaitannya dengan suhu. Kalau di Asia,
4: nggak ada
3: masalah. Nggak? Karena ya, sampai jadi wabah gitu.
4: Nggak. Pes nggak sampai wabah.
3: Jangan-jangan ada hubungannya dengan suhu ya, kemungkinan gitu. Enggak. Karena Eropa kan dingin.
4: Nggak, di sana Eropa pas musim panas lebih panas dari kita sebenarnya.
3: Iya.
4: Mereka amplitudo tahunannya kan besar. Kalau di kita amplitudo tahunannya kecil. Di Bandung aja amplitudo tahunan itu gak sampai 15 derajat. Di sana bisa 20-30 derajat malah. Gitu. Nah, jadi WHO sendiri mencatat ya, wilayah Siberia ini memiliki kasus pes yang paling tinggi di dunia. Gitu. Kalau selain dari pandemi ya, yang terjadi. Gitu. Jadi itu kalau seandainya kita lihat dari yang menolaknya gitu ya. Tapi kalau sedikit ini sejarahnya yang ini bagus nih. Kenapa sih sampai lahir berita ini? Ini tanggal 26 September awalnya. Nah, ada kecelakaan tabung reaksi itu. Nah, ada postingan langsung di media sosial, tapi dibantah sama otoritasnya. 29 September, 3 hari kemudian, Daria Sipolova meninggal. Pneumonia berat. Tanggal kejadian meninggalnya juga bervariasi. Nggak ada laporan yang tepat. Di awal Oktober 1 sampai tanggal 2 kemarin, kemungkinan dia meninggalnya di awal Oktober ya, meninggalnya di ICU. Langsung Gubernur Irkutsk ngumumin, infeksi ini sangat berbahaya katanya. Langsung 200 kontak yang curiga kontak sama dia diisolasi. Tapi jumlah kontak juga gak dilaporin, berapa orang dari 200 ini. Di tanggal 2-3 Oktobernya, Kepala Wilayah Buryatia, ini mungkin negara bagian ya, itu memposting bahwa Spilova meninggal karena pes. Tapi belum lama diedit sama dia. Ditambahin kata mungkin ditelepon sama
3: otoritas.
4: Tambahin kata mungkin gitu kan, edited tadi tambahin kata mungkin. 4 Oktober, Badan Perlindungan Konsumen Rusia langsung mengatakan si Spilova meninggal karena pneumonia tapi etiologinya enggak diketahui. Terus tidak ada mikroorganisme yang ditemukan dan dua kasus meninggalnya itu dikaitkan sama rhinovirus juga yang dicurigai dia kontak dari Mongolia tadi. 5 Oktober, 4 rumah sakit Irkutsk langsung membantah. Nggak ada tuh karantina pes. Jadi beritanya on and off. Terus, tapi karena udah mulai besar, 60% di tes ya, tidak ada yang positif. WHO langsung turun tangan di 5 Oktober menawarkan bantuan. Tapi sama Rusia masih ditahan. Besoknya Rusia bilang ke WHO, enggak ada kasus pes yang tercatat di Irkutsk. Berarti si Polova meninggal karena yang lain. Tapi di hari yang sama media Rusia melaporkan kematian kedua yang kontak sama si Polova. WHO nyebarin info ini ke dunia. Makanya kita tahu kematian kedua itu, tapi belum terkonfirmasi. Nah, jadi beritanya gitu, Kang.
3: Simpang siur.
4: Simpang siur. Kayak di persimpangan di
3: Dago.
4: Bukan, di Denpasar. Oh. Ada simpang siur kan. Gitu. Nah, kita ngebahas senjata biologis sedikit. Enggak apa-apa nih, agak off-site sedikit.
1: Enggak apa-apa. Ya. Waktunya dong maksudnya. Iya. Enggak apa-apa sampai jam 12 juga.
4: Ada lagi enggak?
1: Belum, Dok.
4: Belum. Nah, gini Kang, kenapa kok Amerika sangat menuduh Rusia bikin senjata biologis? Ternyata wajar sih kalau kita lihat sejarahnya, tapi memang ini belum terbukti. Karena ada sejarah memang program senjata biologi Soviet dulu.
3: Yeah.
4: Waktu dalam Soviet ya, bukan Rusia. Walaupun tidak dipublikasikan, ini terkonfirmasi sama Badan Intelijen Amerika. Terus ada klaim dari seorang pembelot Soviet yang mengatakan pesnya sudah resisten terhadap antibiotik. Ya, ini digoreng sama orang Amerika seperti yang Kang Hadi bilang tadi. Tapi klaim AS sendiri sebenarnya bukan merujuk ke lab di Irkutsk sini. Itu pembuatan senjata biologis yang pernah dituduh itu ada di Sergeyev Posad kotanya. Bukan di Irkutsk. Jadi sengaja seperti Kang Hadi bilang tadi kemungkinannya.
3: Iya.
4: Jadi ditumpang tindihkan beritanya. Jadi ini bisa dipastikan tidak ada atau ada tidaknya gitu ya, adalah kalau ada publikasi asal laboratorium yang independen periksa yang dua orang ini meninggal karena pes atau bukan. Ya. Terus bakterinya dimodifikasi secara genetik atau bukan. Terus terjadi nggak penularan di luar laboratorium gitu. Terus terhadap resistensi antibiotik juga. Ini saya sih lebih kuat bilangnya hoax. Karena resistensi secara alami bisa terjadi. Di Indonesia dengan pemakaian antibiotik yang tidak benar juga bikin resistensi bakteri juga. Nggak terlalu sulit
3: bikin. Jadi tidak harus di lab lah gitu,
4: iya, ya. Nggak terlalu sulit bikin bakteri itu jadi resistensi. Anda semua di rumah juga kalau makan antibiotik nggak dihabisin, bikin bakteri resistensi. Dan bakteri yang sudah resistensi ini bukan nggak bisa dibunuh, tetap, tapi turun. Kemampuan antibiotiknya turun. Sampai 15% mungkin gitu. Tapi tetap ada peluang kita bisa mengatasinya. Dan resistensi spesifik terhadap obat, susah banget bikinnya.
3: Yeah.
4: Ada berapa puluh antibiotik, si peneliti ini harus bikin semuanya si bakterinya kebal gitu. Kan hesenya, merekayasa genetikanya. Emangnya bikin bolu? Tapi dalam konteks Irkutsk, si pembelot Soviet ini yang bilang gitu ya, ini disampaikan oleh mantan pejabat AS yang terkonfirmasi, yang dia bilang sih tidak terkait dengan kasus tersebut, tapi Rusia memang menyatakan tidak ada kasus pes yang tercatat. Jadi apakah tuduhan si pembelot Soviet ini benar apa tidak, juga kita nggak tahu motif di belakangnya apa. Penyampaiannya benar, tapi motifnya kita nggak tahu. Berarti kan harus ada penelitian lanjutan dari WHO ya, kita isolasi si bakterinya gitu, terus dites sama bakteri beneran nggak dia resisten apa enggak gitu. Jadi intinya adalah semua yang Anda dengar di internet, apa istilahnya, sebelum sharing itu?
3: Saring.
4: Sebelum sharing. Ini WhatsApp sepi ya Kang ya? Kayaknya
1: sepi, Dok.
4: Tumben.
1: Takut tertular pes kayaknya.
3: Oh, itu mah di Siberia katanya.
4: Iya. Iya. Udah tadi nih yang apes ya.
1: Kayaknya harus ngebahas apesnya ini. Biar rame.
4: Ya udah, kita selesaikan saja Kang Hadi ya. Jadi jangan panik tapi tetap waspada.
3: Yeah.
4: Udah dikasih tahu cara penularannya. Kita kenali gejalanya. Walaupun resikonya rendah, kita tetap harus waspada. Ikuti saran, informasi, dan berita dari sumber yang resmi. Mungkin kalau di Indonesia dari Kementerian Kesehatan, di dunia dari WHO. Bukan asal ada satu akun X ngomong gitu ya, lihat dulu nih siapa gitu. Kalau itu akunnya kantor berita, ya biasanya mereka juga bilang mana yang confirmed, mana yang enggak gitu. Tapi kalau akun pribadi, ya bisa banyak motif di belakangnya. Terus kita lindungi rumah kita dari kemungkinan manifestasi tikus ya. Apalagi kalau rumah Anda rentan terhadap genangan air saat musim hujan nanti. Mungkin sebulan dua bulan lagi kita masuk musim hujan. Kalau nggak terlambat, ya dibersihin, jangan sampai pasca banjir ada bekas binatang tikus tersebut gitu. Kan bukan hanya pes ya, tikus bawanya banyak. Leptospirosis yang paling tinggi di Bandung justru bukan pes, itu karena tikus pasca banjir, pernah dibahas
3: dari cairannya.
4: Iya. Nah, bagi tenaga kesehatan, jika ada kecurigaan pes nih buat teman sejawat ya, kasih aja antibiotik dulu. Dari WHO juga udah bilang gitu kok. Bahkan sebelum diagnosis terkonfirmasi, karena diagnosis untuk bakteri kan harus dikultur 3 hari lama. Paling cepat itu 3 hari. Karena pes ini geraknya cepat, jadi kita gak boleh terlambat gitu. Nah, Kang Hadi, itu Kang. Jadi saya berharap Mavindo membantu nih, supaya kalau di baris berbaris, luruskan! Ntar dijawab, lurus!
3: Kang Hadi pengen nunjuk-nunutan
1: untuk menghilangkan kepanikan.
4: Iya.
1: Tapi kalau tidak waspada juga kan terbukti dengan COVID kemarin.
4: Iya.
1: Ah, kita mah kuat ternyata kena.
3: Belanda masih jauh.
4: Belanda masih jauh. Yang ngomong pejabat lagi ya. Di ujung siaran
3: pejabat kita
4: nih.
3: Kita belum ada yang bicara ya masalah ini.
4: Baru Kementerian Kesehatan tapi sifatnya tertutup untuk
3: medis.
4: Nakes ya.
3: Ya karena belum muncul secara terbuka di media sosial kita sih.
4: Belum. Nah, mungkin bisa di kita pre-banking sih, enggak apa-apa.
3: Iya.
4: Kang Hadi, sedikit tentang Mavindo Bandung, Kang.
3: Iya, Mavindo Bandung ini 2026 ya. Ini tepat satu dekade, 10 tahun. Karena kan lahirnya di akhir November di akhir tahun 2016.
4: Iya. Nah, seumuran kita dong Kang, enggak ya?
1: Iya.
3: 20 tahun atau 30 tahun yang lalu nih. Jadi kita kan organisasi berbasis komunitas gitu ya. Dan kita punya misi sebetulnya untuk menjaga ekosistem digital ini lebih sehat, terutama dari hoax, baik itu misinformasi, disinformasi maupun malinformasi. Nah, kita juga senang nih di Mavindo, terutama Bandung, itu ada tenaga medis yang bisa membantu gercep gitu ya. Kalau ada informasi yang dianggap sebagai disinformasi atau hoax, dan itu isunya adalah isu kesehatan, karena bisa langsung di tracing gitu ya, atau di tracking bahkan ke berbagai sumber, khususnya sumber-sumber jurnal ilmiah. Karena ada dua nih, satu lagi tenaga medis juga kembali bergabung di awal.
4: Alhamdulillah.
3: Perlu disebutkan nama atau tidak perlu?
4: Sebutin aja.
3: Oh, Dr. Vidi.
4: Oh, Dr. Vidi.
3: Mudah-mudahan Dr. Vidi juga sedang mendengarkan Healthy Light ini.
4: Yang jeblosin Kang Hadi juga?
3: Dia sudah terjeblos duluan.
4: Oh, kalau saya ngejeblosin Kang Hadi pas COVID.
3: Justru salah satu keunikan dari Mavindo Bandung, kita itu akan membuat semacam pembeda dengan Mavindo dari wilayah lain. Itu kita akan lebih fokus pada isu-isu atau hoax kesehatan.
4: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Karena itu kan banyak ini juga makan korban ini media sosial.
4: Siap
3: gitu.
4: Siap lah.
3: Baik itu yang sifatnya di banking maupun pre-banking.
4: Iya.
3: Baik itu yang sifatnya reaktif maupun yang proaktif. Dan kita kembali lagi bahwa Mavindo organisasi terbuka, siapapun bisa bergabung, bukan hanya anak-anak muda, tapi semua kalangan, termasuk juga lansia, karena justru kita butuh relawan dari kalangan lansia nih, Dr. Indra. Karena lansia banyak yang termakan hoax.
4: Iya. Dan biasanya kalau dikasih tahu sama cucunya suka ngambek.
3: Iya. Makanya yang harus
4: dikasih tahu sama lansia juga.
3: Di komunitas-komunitas lansia gitu.
4: Hmm, benar.
3: Sambil ini, sambil apa tuh? Moto gitu. Hmm. Moyan kentongong.
4: Untuk menjadi anggota gampang, tinggal ngisi Google Form ya kan?
3: Betul, sangat mudah.
4: Hmm. Cari aja di Mavindo Bandung ya, di mesin pencari Anda.
1: Siapapun boleh ya?
3: Boleh.
4: Kecuali tikus.

0: terus jadi mundur lagi gitu. Tapi kalau
1: harus beli handphone yang layarnya 34 inci.
0: Kalau di laptop tuh kenceng gitu ngetiknya gitu.
1: Terus minimal 8 jari lah ya.
0: 10 sih saya. 10. Terus kalau misalnya ada link buat video, link apa kan copy paste-nya cepet ya, yeah. Kalau di handphone lama.
1: Menunjukkan ini juga generasi juga ini. Buat Gen Z,
2: iya betul.
1: Gen Alpha itu justru lebih mudah.
0: Handphone
1: betul.
0: Karena mereka kalau belum Gen Alpha terutama ya, kayaknya yang bisa ngetik 10 jari bisa dihitung dengan sebelah jari, sebelah tangan.
1: Iya.
0: Kalau di angkatan saya masih banyak yang plus 10 jari. Saya 10 jari dan speed saya 350 karakter per menit.
1: Mois. Kayaknya sempat les ini.
0: Ada sertifikatnya.
1: Sertifikat ngetik ya.
0: Waktu SMP.
1: Pakai karbon?
0: Macam-macam ada yang stensil, karbon, mesin tik biasa, mesin tik listrik waktu itu.
1: Brother. Dan sister, ternyata sister. Ada sister juga.
0: Ketahuan generasi, nah. Lebih tua dari saya. Tahu merek mesin tik.
1: Dari tadi Kang Aga bengong ya. Kayaknya dia generasinya jauh di bawah kita ya.
0: Jauh di atas kita ya. Ini fosil ya.
1: Kalau saya menduga jauh di bawah kita.
0: Fosil gak anggap. Gitu sahabat Kelet, semoga walaupun gak banyak ya, maksudnya tikus berdasi ya dok, oh, itu dari Teh Fatia ya. Ya tikus berdasi yang ya betul, yang suka bikin masyarakat apes.
1: Tongpes.
0: Tongpes, apes.
2: Itu penularannya gimana tuh dok, yang apes itu?
0: Kayaknya ini masalah lingkungan. Iman yang tidak kuat, lingkungan yang bobrok, tularan.
1: Penularannya itu peniruan.
0: Penularannya peniruan. Kalau nggak ikutan dibilangin alien katanya gitu. Jadi terpaksa ikutan. Malah dia yang lebih parah.
1: Kalau nggak ikutan nggak punya Lamborghini.
0: Kayaknya Kang Hadi gampang kepancing kalau isu politik.
1: Gimana kalau hari Sabtu nanti politik light?
0: Wah bahaya.
2: Hari Sabtu beredar. Itu ada program acara baru tadi sama
0: yang pagi,
2: Kang Riki
0: ya?
2: Tadi. Jadi kita membahas apapun yang ada di media. Media sosial, media digital dan apapun lah gitu. Dan
1: kebanyakan isu politik pasti ya.
2: Ya kebanyakan itu.
1: Dan ekonomi.
0: Itu harus ada orang khusus yang ngomongnya supaya kelet tidak di bredel. Gitu.
2: Ya.
0: Kalau kita kayaknya langsung ada surat panggilan. Karena tidak terdengaling-aling gitu. Baik sahabat kelet, gak terasa ya sudah 1 jam 10 menit kita mengudara. Terima kasih sekali lagi Kang Hadi. Semoga sama-sama yang disampaikan di sini bisa menjadi pencerahan bagi Anda, pre-banking ya, supaya tidak termakan hoax. Mudah-mudahan sudah reda sih ya isunya, karena gak ada lagi informasi yang meninggal selain 2 orang itu, dan kemungkinan besar juga ternyata bukan karena pes menurut saya sih ya. Jadi ya sudah lah. Tapi Anda tahu akhirnya tentang pes, walaupun jauh dari kita, kita bisa kena. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Angga?
2: Cukup.
0: Kang Hadi?
1: Cukup.
0: Baik. Ya. Sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Jadi ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Akhirnya jangka imah. Saya Indra Muhtadi di @IndraMuhtadi, Kang Hadi di
1: @HadiPM.
0: HadiPM ya. Disatuin semua ya.
1: Satu.
0: HadiPM dan Kang Angga di
2: @Kelet.
0: Gak pernah mau ngasih tahu ya guys. Sampai ketemu Sabtu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light, hadir untuk Anda setiap hari Sabtu.

pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di KELITE 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

0: K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Kilat FM Bandung, Inspiring Sound dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saya Pri Haryadi hadir kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Sinelight Air Pekan. Dan selama 3 jam ke depan kita bakal update info-info terpanas dari jagat perfilman, baik dari dalam negeri sampai Hollywood sana. Dan bagi Anda yang sedang bersantai, silakan sampaikan salam untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda, sekalian ditemani oleh untaian lagu-lagu terbaik pilihan Anda di siang hari ini. Sinelight Air Pekan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.klite.id ataupun juga mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Sedangkan untuk merequest lagu atau berkomentar atau kirim salam bisa melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Baiklah, untuk menemani istirahat siang Anda, tetaplah di Sinelight Air Pekan 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound.

Sahabat Kilat, masih bersama saya Pri Hariri dalam Sinarlight Air Pekan Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kita jalan-jalan sedikit ke selatan, ada sahabat Kilat Teh Yanti di Soreang. Teh Yanti siang ini merequest lagu, waduh gak main-main nih, Corazon Espinado dari Santana. Katanya buat didengar sendiri aja, plus titip salam buat semua pendengar setia Kilat. Wah, Teh Yanti siang-siang dengerin petikan gitar seksinya Carlos Santana tapi sendirian di Soreang. Awas nanti malah goyang sendiri di rumah. Corazon Espinado ini artinya hati yang tertusuk duri. Ya Teh. Aduh, hatinya tertusuk duri beneran, bahaya nih Teh. Mending langsung dibawa ke klinik biar saya bantu obatin. Bercanda Teh, nanti dianggap beneran. Hatur nuhun Teh, lagu kerennya. Dari Soreang kita geser sedikit ke Kopo Permai, ada Kang Maman memilihkan Risk It All-nya dari Bruno Mars. Menariknya Kang Maman kirim lagu ini khusus untuk semua perawat yang sedang dinas siang. Oh ya, ini kiriman lagunya dan requestnya masuk ke WA saya, Kang Maman, maaf bong sobat ya. Ya buat seluruh pendengar Kilat, wal khusus buat penyiarnya. Nun bisan Kang, salamnya ngena banget nih. Sebagai sesama orang yang bergerak di dunia medis, saya sih mengucapkan terima kasih banyak ya buat Kang Maman yang sudah perhatian sama teman-teman sejawat saya. Ucapnya buat seluruh perawat yang siang ini lagi dinas di rumah sakit ataupun di puskesmas, yang lagi pasang infus, yang lagi merawat pasien, yang lagi bete, tetap semangat. Lagu dari Bruno Mars ini pas banget, siap mempertaruhkan segalanya begitu ya, Risk It All demi senyuman dan kesembuhan pasien. Oke, langsung saja kita golang santai dulu bareng Santana dalam Corazon Espinado. Dan dari Teh Kang Maman dengan Risk It All-nya untuk seluruh perawat tangguh di siang hari ini. Enjoy the music di Sinarlight akhir pekan Kilat FM Bandung Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kembali di ruang dengar Anda bersama saya Pri Haryadi dalam Sinarlight akhir pekan. Dan saya akan bakal terus memutarkan nada-nada terbaik untuk menemani aktivitas Anda. Sekarang saya akan menyapa kiriman lagu istimewa dari pendengar setia kita, yaitu Kang Heri di TKI yang sudah gabung lewat ruang interaktif kita. Spesial di siang ini Kang Heri mempersembahkan sebuah lagu legendaris yang manis banget, Ketika Senyummu Hadir, dari Tika Wisono. Lagu ini meluncur spesial katanya untuk seluruh teman kilat yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada. Semoga lagu ini bisa menghadirkan senyuman hangat di sela-sela kesibukan Anda semua. Nah, selepas nostalgia bersama Tika Wisono, kita langsung geser ke kiriman lagu berikutnya yang gak kalah syahdu. Kali ini datang dari Kang Sandi Kustejo. Beliau sudah memilihkan satu nomor klasik slow pop yang sangat memanjakan telinga, yaitu Another Clown dari Leon Haynes Band. Lagu ini juga diputar spesial untuk menemani waktu santai Anda semua yang sedang rehat ataupun yang sedang berada di perjalanan. Dan langsung saja, dua tembang manis pilihan pendengar setia kita ini dia, Ketika Senyummu Hadir dan Another Clown, hanya di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound.

masih di 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Song dalam Sinar Akhir Pekan. Dan ruang interaktif kita siang ini kayaknya makin hangat saja nih dari sapaan dan kiriman lagu dari teman-teman yang setia menyimak. Pertama kita menyapa Teh Anita di ujung Berung. Waalaikumsalam Teh, terima kasih sudah gabung ya. Spesial hari ini Teh Anita memilihkan lagu yang sangat manis dan penuh penghayatan. Percayalah, dari Siti Nurhaliza. Salam hangat dari Teh Anita meluncur buat seluruh pendengar setia Kilat FM dimanapun berada. Dan pastinya ada salam khusus yang ditujukan buat penyiar kesayangan Dr. V. Nuhun Teh. Wah, saya dapat salam hangat dari ujung Burung Nun ya Teh Anita. Ternyata gak cuma Teh Anita, ada juga Teh Diah yang ikut gabung dan mengirimkan energi positifnya lewat seuntai doa. Dan Teh Diah menjatuhkan pilihan lagunya pada nomor legendaris dari band pop legendaris juga, yaitu lagunya Chiquita dari ABBA. Dan spesial lewat lagu ini, Teh Diah juga menitipkan pesan tulus. Semoga Dr. Pri selalu sehat dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa itu ya sangat indah sekali ya. Dan terima kasih banyak atas perhatian dan doa indahnya ya Teh Diah. Langsung saja kita putarkan dua tembang pilihan yang penuh rasa cinta ini. Siti Nurhaliza dengan Percayalah dan dilanjutkan oleh ABBA dengan Chiquita, hanya untuk Anda sahabat Kilat.

tetaplah bersama saya di 107,1 Gilat FM Bandung Inspiring Sound dalam segmen Sinilah Akhir Pekan. Wah, ruang interaktif saya ini tiba-tiba kedatangan tamu yang sangat spesial. Seseorang yang sudah saya kenal dan dekat di hati, tentu di hati semua sahabat Gilat ya. Semua sahabat kita semua, sampai belepotan saya menyapa. Kita sapa dulu, ini adalah Teh Vivi di Kawaluyan. Ini dia salah satu penyiar senior di Kilat FM, nupanggeulisna alias yang paling cantik tiada dua. Hatur nuhunnya Teh Vivi sudah menyimak di sela kesibukannya. Dan spesial hari ini Teh Vivi merequest sebuah lagu Latin yang penuh energi dan super romantis, No Me Ames dari Jennifer Lopez. Lagu keren ini meluncur khusus sebagai tanda cinta buat buah hati tercinta Syahnan Syahbila. Dan pastinya salam hangat dan paling kompak buat semua sahabat kilat yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada. Nah, menyambung energi cinta dari Teh Vivi, kita langsung bergeser di kawasan Pagarsih. Di sana ada Teh Lia yang juga gak mau ketinggalan buat berbagi kebahagiaan lewat untayan nada. Teh Lia memilihkan sebuah lagu slow rock legendaris yang selalu berhasil bikin bernostalgia, Making Love dari Air Supply. Tembang manis ini dipersembahkan spesial untuk menemani waktu santai semua sahabat kilat dimanapun Anda berada, agar suasana siang ini semakin syahdu dan semakin terasa romantis. Langsung saja sangkung saja kita manjakan telinga Anda. Ini dia No Me Ames dari Jennifer Lopez, disusul kehangatan Making Love dari Air Supply, hanya di Kilat FM Sinar Light Akhir Pekan.

tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Harsiada tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Senang sekali rasanya ruang interaktif kita terus dibanjiri dengan perhatian dan doa-doa baik dari teman-teman Kilat dimanapun berada. Kali ini kita mau meluncur dari kawasan Bandung Selatan menyapa Teh Wina Dikopo. Halo Teh Wina, terima kasih banyak ya sudah kirim sapaan hangatnya. Hari ini Teh Wina memilihkan lagu balad romantis yang legendaris banget, yaitu Heaven dari Bryan Adams. Nah, yang membuat terharu, lagu ini ditujukan khusus buat seluruh kru Kilat FM Bandung yang ada di studio maupun di luar studio. Disertai doa tulus, semoga kita semua sehat selalu. Hatur nuhun banyak atas doanya Teh Wina. Amin ya rabbal alamin. Tentu doa yang sama untuk Teteh di Kopo. Dari Kopo sekarang kita bergeser sedikit ke arah tengah kota. Ada Teh Keti Agustin di Supratman yang juga ikut bergabung bareng kita, sama-sama dengan bertema surga. Seperti pilihan lagu berikut, kali ini versi class rock yang super megah. Teh Keti memilih lagu mahakarya dari Led Zeppelin berjudul Stairway to Heaven. Dan lewat lagu ini Teh Keti mengucapkan selamat bertugas untuk semua penyiar yang sedang untuk penyiar yang sedang mengudara. Sami-sami nun pisan apresiasinya Teh Keti. Oke, dua lagu yang bertema heaven siap mengantarkan kenyaman di ruang dengar Anda. Dan ini dia Bryan Adams dengan Heaven dan disusul oleh petikan magis dari Led Zeppelin dalam Stairway to Heaven hanya di Kilat FM Bandung.

masih di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound di dalam segmen Sinilat Akhir Pekan. Senang sekali nih, ternyata tadi lagu yang dikirim sama TVP Nome Amis itu mendapat respon yang sangat positif dari Kang Henry Santos yang ikutan kirim pesan, katanya cakep lagunya Nome Amis, hatunur Kang, sami-sami Kang Heri yang gak kalah cakep juga. Dan hatunur juga sudah setia mantengin frekuensi kita siang hari ini. Sekarang kita lanjut buat mengalirkan untaian nada berikutnya. Kita mau menyapa Teh Ucu yang sudah hadir memilihkan lagu penuh memori indah dari Andre Hanusa, Kuta Bali. Lagu yang sahdu ini ditunjukkan spesial semua kru Kilat, Mas Pri dan keluarga, serta seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Dan salam hangat juga buat Teh Ucu sekeluarga dari kita yang di studio ya. Satu lagi yang tidak kalah Maria, kiriman lagu dari sahabat Ari di Margahayu. Sahabat Ari menjatuhkan pilihannya pada nomor klasik pop rock yang sangat tenang, Don't Dream It's Over dari Crowded House. Dan lewat lagu ini, sahabat Ari menitipkan salam sehat untuk semua penikmat Kilat FM yang lagi santai di rumahnya, sewang-sewangan. Di bahasa Sunda artinya masing-masing. Utamanya salam takzim buat penyiar kita, aduh, nuhun, Kang Dr. Pri, nuhun. Oke, langsung saja mari kita nikmati bersama kehangatan Kuta Bali dan dilanjutkan dengan Don't Dream It's Over hanya di Kilat FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalak Harupat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep pengembangan sentra kuliner di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya memberdayakan pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima atau PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, gagasan yang sedang dikaji antara lain membentuk sentra wisata kuliner di setiap kecamatan. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya setiap kecamatan nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik kuliner yang dimiliki. Dengan begitu sentra kuliner tidak sekedar menjadi lokasi berjualan, tapi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan wisata Kota Bandung. Farhan menilai sektor kuliner memiliki peran penting terhadap perekonomian Kota Bandung, bahkan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung ingin mengembangkan sektor tersebut secara lebih serius, termasuk dengan membedakan kebutuhan kuliner masyarakat sehari-hari dan kuliner untuk wisatawan. Penurunan kabel udara di Kota Bandung terus berlanjut, menyisakan 20 ruas jalan lagi yang belum diturunkan dari 80 ruas jalan yang direncanakan. Kepala Bidang Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Indra Arif Budiana mengatakan, beberapa bulan sebelum memutuskan kabel udara, kabel yang dimasukkan ke dalam tanah atau ducting sudah tersambung terlebih dahulu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Indra membantah adanya gangguan internet beberapa hari terakhir akibat pemutusan kabel udara.
1: Hari ini kita ruas jalan ke-63 di Pasar Anyar, jadi dari Sudirman sampai dengan Taman Tegalga. Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget. Sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah di ductingnya sudah selesai, jadi tinggal operator yang menarik kabel. Backbone-nya dulu, baru nanti ke pelanggan. Minggu ini tuh selesai sekitar 67 ruas jalan. Kita rencana 85 ruas jalan. Jadi mungkin sekitar 20 ruas jalan lagi.
0: DPRD Kota Bandung mendorong agar Kota Bandung memiliki rencana induk drainase. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung Agus Andi Setiawan mengatakan rencana induk drainase tersebut dibutuhkan terutama untuk mempertimbangkan elevasi utara selatan Kota Bandung agar air dapat mengalir lancar. Agus juga mencermati persoalan lainnya yaitu koordinasi dengan Kabupaten Bandung terkait penanganan banjir. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Agus, jangan sampai drainase di kota dibenahi, tetapi di wilayah tetangga yang berbatasan dengan Kota Bandung dibiarkan begitu saja.
2: Mengatasi masalah permasalahan kota yang berulang, di antaranya rencana induk drainase. Belum dikaji oleh kita, ya, belum mendatangkan, jadi belum punya lah. Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Elevasi dari utara ke selatan, batas tolnya seperti apa, kemudian semangat kolaborasi dengan Kabupaten Bandungnya, bagaimana menyelesaikan yang ke kabupaten yang seolah-olah di kita dibebenahkan itu kan.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat masih dalam tahap pengkajian. Sejumlah persoalan dinilai perlu dipastikan sebelum proyek tersebut dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Perwakilan tim ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dini Fronita Sari mengatakan, sejumlah variabel yang perlu kajian lebih mendalam, antara lain kondisi ketersediaan air saat kemarau atau tahun kering, dan dampak terhadap keandalan listrik di Jawa Barat khususnya Purwakarta. Selain itu, aspek pengelolaan limbah elektronik dan baterai serta manfaat proyek bagi masyarakat setempat.
4: Beberapa variabel yang terkait dengan neraca air pada kemarau yang belum ada, juga dampak terhadap keandalan listriknya, limbah tadi perlu breakdown lagi, dan juga manfaat yang benar-benar harus sampai ke rumah tangga di sekitar waduk itu. Secara teknis, semua ini dapat diselesaikan. Sistem pendingin tertutup dapat sebenarnya memangkas kebutuhan air hingga 80-90% gitu. Dan limbah tadi juga dapat diubah menjadi rantai nilai industri daur ulang baru di Jawa Barat, sehingga yang dibutuhkan itu kita pastikan air yang digunakan untuk data center tidak hanya untuk data center, tapi juga pasokan air ke keluarga juga tidak terganggu.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih melakukan pembahasan mengenai kelayakan AMDAL terhadap pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain mengatakan, keputusan layak atau tidaknya AMDAL ditentukan melalui tim uji kelayakan berdasarkan berbagai masukan yang disampaikan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, bin Zain juga memastikan belum ada pengerjaan fisik proyek sebelum persyaratan perizinan terpenuhi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mendorong agar proses pembahasan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
5: Kan ini belum final ya, jadi baru pembahasan AMDAL. Kita minta berpendapat dari berbagai ahli, termasuk dari BRIN, termasuk dari BKPM, dan termasuk juga dari UI. Sudah kita, dan ini akan ditampung tentunya dan menjadi pembahasan secara teknis yang nanti dituangkan di pada berita acara. Dan persoalan nanti izinnya akan keluar atau tidak nanti kan tergantung dari pembahasan teknis di internal ini apa. Fokus terhadap dampak lingkungannya, terhadap ekosistem lingkungan. Jadi kehadiran data center bedek ini berdampak apa sih terhadap lingkungan, itu fokusnya.
0: Polresta Bandung yang didukung oleh Polda Jawa Barat siap memberikan pengamanan maksimal menjelang 3 laga kandang Beruntun yang bakal dilakoni Persib Bandung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, jajaran kepolisian akan mengerahkan kekuatan secara maksimal untuk mengawal 2 pertandingan Super League 2026-2027 dan 1 pertandingan AFC Champions League 2 atau ACL 2 tersebut. Menurutnya, dukungan penuh akan dikerahkan demi menjamin keselamatan para pemain, ofisial hingga para penonton yang hadir di stadion. Persib Bandung akan melakoni laga kandang menjamu Dewa United pada Minggu 11 Oktober, kemudian menjamu Viettel FC pada 14 Oktober dalam ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2, dan terakhir menghadapi Persik Kediri pada 18 Oktober 2026. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kapolresta mengimbau seluruh pendukung Persib atau Bobotoh untuk dapat menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim kesayangannya. Bentuk dukungan tidak hanya sebatas teriakan dan nyanyian di dalam tribun, tapi juga ditunjukkan melalui sikap tertib di luar area stadion.
6: Intinya kami dari jajaran Polresta Bandung dan Polda Jabar akan memberikan pengamanan all out di Jalan Harupat. Nah, kami pun meminta kepada para Bobotoh, kepada para pendukung, ya, bukan saja pendukung itu ya, di lapangan ya, tapi seorang pendukung juga harus bisa berada di luar untuk mendukung kesebelasannya, tentu saja Persib, itu untuk tetap menjaga harapan timnas.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
8: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Kembali lagi bersama saya Pri Haryadi dalam Sinelight akhir pekan, dan menemani sore hari Anda. Ruang interaktif kita masih kedatangan lagu-lagu pilihan dari super keren dari teman-teman semua. Pertama, meluncur dari kawasan dekat, yaitu dari Kang Antoni di Tubagus Ismail. Selamat sore Kang. Beliau memilihkan Dreamy Pop yang legendaris dari All Saints dengan judul Pure Source, dan juga merupakan soundtrack ikonik dari film The Beach. Tembang manis ini dikirimkan spesial buat penyiar, buat Dr. Pri, disertai doa semoga selalu sehat walafiat. Nggak lupa lagu ini juga menyapa semua sahabat Kilait dimanapun Anda berada. Hatur nuhun pisan Kang, lagunya yang bikin suasana sore semakin segar ya Kang Antoni. Nah, setelah menikmati kesegaran dari Pure Source, kita bergeser ke arah Bandung Selatan. Ada Kang Edi di BKR yang sudah siap membagikan energi baiknya. Kang Edi memberikan satu nomor bernuansa R&B yang asyik banget buat goyang-goyang tipis, yaitu Sometimes Late at Night dari The Westgate Mob. Lagu ini dipersembahkan khusus buat penyiar yang sedang bertugas, juga seluruh sahabat kilat yang sedang menikmati momen weekend atau akhir pekan. Pas banget lagunya buat nemenin santai sore, terutama juga yang lagi di perjalanan macet-macet hari sore begini di kota Bandung, wajar lah. Dan sahabat, kita masih cukup punya waktu, silahkan yang akan request di 0812-203-1972. Oke, langsung saja, ini dua nomor pilihan yang siap membanyakan akhir pekan Anda. All Saints dengan Pure Source dan The Westgate Mob dengan Sometime Late at Night, hanya di Kilat FM Bandung.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

masih di 107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Di segmen Sinarlight Akhir Pekan, senang sekali saya rasanya bisa terus menemani waktu santai akhir pekan Anda bersama pilihan lagu terbaik dari para pendengar setia. Sekarang kita mau menyapa yang ada di kota tetangga, yaitu dari Teh Nani di Cimahi. Halo Teh Nani, terima kasih sudah bergabung sore ini. Teh Nani sudah menjatuhkan pilihan lagunya pada nomor pop yang super catchy dan asik banget, yaitu Kacamata dari Afgan. Lagu ini meluncur spesial sebagai ucapan selamat datang dan titipan salam untuk saudara-saudara dari Jakarta yang lagi main ke Bandung. Selamat berlibur dan selamat menikmati suasana Bandung, dan tentunya lagu ini juga dipersembahkan untuk semua pendengar Kilat FM dimanapun berada. Dari Cimahi kita langsung beralih ke kiriman lagu berikutnya yang siap membawa suasana menjadi makin syahdu. Ini dari Kang Uji. Kang Uji memilihkan sebuah lagu ballad yang sangat menyentuh hati dan penuh penghayatan dari penyanyi country legendaris, yaitu Trisha Yearwood dengan How Do I Live. Pas banget nih lagunya untuk menemani sore hari yang sejuk sambil bernostalgia bersama melodi klasik yang abadi. Dua tembang pilihan yang siap menyempurnakan kebersamaan kita. Kita pasang kacamata dulu pertama dari Afgan, lalu dari situ kita lanjutkan dengan lantunan indah Trisha Yearwood dalam How Do I Live, hanya di Kilat FM Bandung.

lagi di 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan nampaknya sore ini semakin interaktif, semakin seru dan bervariasi banget pilihan lagunya. Menyenangkan sekali. Dan langsung saja kita sapa Teh Hana di Caringin. Halo Teh Hana, terima kasih sudah gabung sore hari ini. Dan Teh Hana memilihkan lagu nomor R&B ballad yang sangat emosional dari legendaris The King of Pop dengan judul Someone Put Your Hand Out dari Michael Jackson. Lagu keren ini dikirimkan spesial sebagai penyemangat buat seluruh kru Kilat FM yang sedang bertugas di studio maupun di balik layar. Hatur nuhun, banyak salam dari atensinya Teh Hana. Dan selanjutnya kita geser ke Bandung Timur, ada Kang Diat di Cicaheum yang juga kirim pesan. Kang Diat awalnya merequest lagu legendaris No Woman No Cry dari Bob Marley, tapi mohon maaf banget nih Kang Diat karena piringan hitam Bob Marley-nya lagi istirahat dulu ya. Jadi lagunya sengaja saya ganti dengan versi yang gak kalah juara dan super syahdu, yaitu yang dibawakan oleh gitaris legendaris Jonathan Butler, tetap dengan judul yang sama. Tapi lewat petikan gitar dan karakter vokal Jonathan Butler yang khas, lagu ini akan meluncur spesial disertai doa dari Kang Diat buat saya agar sehat selalu. Dan pastinya salam hangat buat semua sahabat Kilat dimanapun berada. Amin. Nuhun pisan doanya Kang Diat. Oke, langsung saja kita nikmati kelembutan Michael Jackson dengan Someone Put Your Hand Out. Dan langsung kita sambung dengan syahdunya No Woman No Cry versi Jonathan Butler hanya di Kilat FM Bandung.

masih menemani Anda yang berada di akhir pekan ini di 107,1 Kilat FM, Inspiring Sound di Sinar Light akhir pekan. Pertama kita sapa kembali dari area Bandung Selatan ya. Dan ada Teh Lia di Kopo. Halo Teh Lia, terima kasih atensinya sore ini. Teh Lia mengirimkan lagu tembang pop klasik yang abadi banget dari Alphaville dengan judul Forever Young. Dan kata Teh Lia, lagu ini dikirimkan khusus baik ucapan terima kasih buat penyiar yang bertugas sore hari ini. Terima kasih Teh Lia. Dan berharap semua lagu ini bisa berasa awet muda terus di studio. Ya amin, amin. Kemudian dari kawasan Kopo yang hangat, sekarang kita langsung terbang ke atas menembus sejuknya Bandung Utara. Ada Kang Sony di Lembang yang ikut gabung. Ah, Kang Sony ini unik. Beliau menyerahkan pilihan lagu ke saya. Request apa saja asal reggae katanya. Siap Kang Sony, spesial buat Anda, seluruh wisatawan serta pengunjung yang lagi liburan di Lembang. Biar suasana berubah jadi hangat dan bisa menghambat dinginnya udara gunung. Saya pilihkan lagu kontradiktif legendaris yang asik banget yang dibawakan dengan ketukan Jamaika, yaitu Sad Song versi reggae. Tapi walaupun judulnya lagu sedih, tapi kalau dibawakan dengan irama reggae, dijamin malah bikin suasana air pekan di Lembang jadi makin santai dan bikin mager. Oh ya, ini satu lagi, ada kabar hangat dari saya menyapa Teh Tuti di Sarijadi. Katanya sore hari ini Teh Tuti lagi hanya ikutan menyimak lagu-lagu syahdu sambil sibuk bekerja menangani pasien yang lagi fasial. Wow, kebayang ya, ruang perawatannya pasti terasa jauh lebih rileks, santai karena ditemani oleh lagu-lagu di Kilat FM. Dan Teh Tuti bilang lewat alunan lagu sore ini beliau merasa sangat terhibur dan alhamdulillah semua pekerjaan serta tindakan ke pasien jadi terasa lancar. Hatur nuhun pisan apresiasinya Teh Tuti. Selamat melanjutkan tugas mulianya, bikin wajah semakin cantik, bersih dan glowing. Semoga pasien betah dan Teteh dilancarkan terus pekerjaannya. Kembali di Scene Light akhir pekan tentunya bersama saya Prihariadi.

Sahabat Kilat, waktu terasa berjalan begitu cepat dan 3 jam telah kita lalui bersama di Sinarlight Air Pekan. Dan kini kita harus tiba di penghujung kebersamaan dan apresiasi serta rasa terima kasih yang terdalam untuk Anda yang sudah berbagi lagu pilihan serta titip salam hangatnya hari ini. Kami berharap alunan melodi dari ruang dengar Kilat FM mampu menjadi penyemangat di sisa sore hari Anda yang indah ini. Akhir kata, saya Pri Haryadi mewakili seluruh kerabat kerja Kilat FM mohon pamit, tetaplah terinspirasi, tetaplah sehat, dan selalu jaga semangat Anda. Sampai jumpa lagi di Sinarlight Air Pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kelight. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menyapa Anda kembali di Women's Diary bersama dengan informasi menarik seputar perempuan dan juga lagu-lagu bagus sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekan Anda. Kita akan bersama-sama sahabat Kelight hingga 3 jam ke depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 KLIA FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat kalian, selamat sore. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Women's Diary. Ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 6 sore nanti. Tadi lagu-lagu sudah bersenandung ya sahabat kalian di Women's Diary. Semoga lagu-lagu tadi menyenangkan di sore hari ini ya sahabat kalian. Nah, untuk memulai pembahasan kita nih sahabat kalian, ada yang tahu gak kalau hari ini adalah hari kesehatan.

mental sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Kira-kira Anda pernah gak sih ngerasa badan udah capek, tapi pikiran justru gak bisa berhenti bekerja? Dan juga masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai gitu ya, kayak urusan rumah, kebutuhan keluarga, sampai memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, kondisi seperti ini bisa berkaitan dengan yang disebut mental load. Di hari peringatan kesehatan mental sedunia hari ini gitu ya, setiap tanggal 10 Oktober, kita diajak nih sahabat Kelet untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental dan mendengarkan pengalaman orang-orang yang mengalaminya. Tahun ini tema yang diangkat adalah Life Experience, Heard Real Voice, Real Change, yang mengajak kita mendengarkan pengalaman nyata gitu ya, agar bisa mendorong perubahan. Nah, apa sih mental load gitu ya? Mental load ini di mana pikiran ketika seseorang terus mengingat beban berbagai urusan gitu ya, memikirkan tanggung jawab dan memastikan semuanya berjalan lancar. Hal ini sering dikaitkan dengan perempuan ya sahabat Kelet, kita sebagai perempuan yang dalam kesehariannya bisa menghadapi banyak hal gitu ya untuk dipikirkan sekaligus. Karena itu penting banget nih sahabat Kelet untuk menyadari bahwa rasa lelah itu bukan cuma datang dari aktivitas fisik gitu ya, terus-menerus memikirkan banyak tanggung jawab juga kadang bisa terasa melelahkan gitu ya. Kita perlu ngasih ruang nih untuk beristirahat, terus juga bertanggung jawab dan mendengarkan ketika seseorang bercerita tentang beban yang dihadapinya. Nah sahabat Kelet, pernah gak sih Anda merasa lelah bukan terlalu banyak melakukan sesuatu, tapi karena terlalu banyak hal yang harus dipikirkan? Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar beban pikiran sehari-hari terasa lebih ringan?

Easier said than done dari Sack Attack di 107,1 Kelet FM. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Women's Diary bersama saya Nada Nisrina. Dan tadi kita sudah bahas tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Sobat Kelet, yang diperingati setiap 10 Oktober nih. Nah, ada Sobat Kelet yang menanggapi, ada Mbak Sopi di Cimbeluit katanya, selamat sore Kelet FM, selamat sore juga buat Mbak Sopi. Tadi kita bertanya nih, Sobat Kelet gimana gitu ya, kalau Anda pernah gak sih merasa lelah gitu ya, bukan terlalu banyak melakukan sesuatu, tapi karena terlalu banyak yang harus dipikirkan. Nah, kira-kira apa yang bisa bikin yang bisa kita lakukan agar beban pikiran sehari-hari terasa lebih ringan? Nah, kalau kata Mbak Sopi nih, katanya supaya beban berat serasa ringan, sepertinya selain memiliki pemikiran yang positif yang membuat kita tetap rileks, ya mendengarkan musik katanya. Apalagi kalau dengerin Kelet FM, musik-musik yang saat ini sedang saya dengar. Oke nih, musik-musik pilihannya saya suka. Wah, terima kasih ya Mbak Sopi. Ini kayaknya sudah selalu mendengarkan Kelet nih, karena lagu-lagunya menyenangkan gitu ya. Terima kasih Mbak Sopi, semoga lagu-lagu tadi menghibur ya di akhir pekan ini. Semoga Mbak Sopi juga sehat selalu dimanapun berada. Salam untuk semua kru yang sedang bertugas, tetap sehat dan semangat. Terima kasih Mbak Sopi. Dan juga Sobat Kelet, mungkin kalau misalnya Anda penyuka seni gitu ya, selain meringankan beban pikiran Anda, mungkin selain mendengarkan musik, Anda juga bisa mengunjungi kayak misalnya pameran gitu ya. Karena seni bukan cuma soal keindahan yang bisa kita lihat, tapi juga tentang cerita, identitas, dan pengalaman hidup yang ingin disampaikan. Lewat karya seni, perempuan bisa menyuarakan pemikiran mereka sekaligus memperkenalkan budaya yang mereka miliki gitu ya. Nah, Sobat Kelet, ada kabar menarik nih dari Museum Pasifika di Nusa Dua, Bali. Kira-kira Sobat Kelet ada yang lagi di Bali gak nih? Di tanggal 9 Oktober kemarin nih, Sobat Kelet, museum ini menghadirkan pameran bertajuk Woman Artist of Asia Pacific Nostalgia Transcendency. Pameran ini menampilkan 47 karya dari 30 seniman perempuan yang berasal dari 12 negara dengan perjalanan seni perempuan selama lebih dari satu abad. Pameran ini dibagi menjadi tiga bagian, ada The Beginning, Memory and Identity, dan Transformation. Ketiganya menggambarkan gimana pengalaman masa lalu, kemudian kenangan, dan tradisi bisa diolah menjadi satu karya seni dengan bentuk dan perspektif baru tanpa harus kehilangan akar budayanya nih Sobat Kelet. Salah satu seniman yang berpartisipasi adalah Mangku Muryati yang mengangkat flora dan fauna melalui seni lukis kemasan. Karyanya menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan alam dan pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan. Kemudian ada juga Luh De Gita yang melalui karya kontemporernya mengajak pengunjung melihat lebih dalam bagaimana perempuan Bali dan tradisinya kerap dipandang sebagai daya tarik wisata gitu ya. Padahal di balik penampilan dan keindahannya terdapat nilai budaya, sejarah, dan makna spiritual yang perlu dihargai. Nah, Sobat Kelet, bagi Anda yang mungkin sedang di Bali gitu ya, pameran ini berlangsung hingga 9 Desember dan terbuka untuk umum setiap hari pukul 10 pagi sampai 6 Wita di Museum Pasifika Nusa Dua Bali. Dari pameran ini kita bisa belajar ya Sobat Kelet, bahwa perempuan bukan cuma menjadi bagian dari dunia seni gitu ya, tapi juga berperan dalam menjaga warisan budaya dan menghadirkan perspektif baru melalui kreativitas mereka. Menarik sekali ya Sobat Kelet, jadi pengen ke Bali nih. Jadi selain mungkin untuk meringankan beban pikiran, selain musik tadi ya kalau kata Mbak Sopi, Anda bisa mengunjungi pameran-pameran gitu ya sambil healing bersama teman-teman Anda mungkin. Kalau menurut Anda nih Sobat Kelet, seberapa penting sih seni menjadi ruang bagi kita sebagai perempuan untuk menyuarakan pengalaman, identitas, dan budaya mereka kepada masyarakat luas? Anda juga bisa berkomentar atau menanggapi ya Sobat Kelet. Untuk bagi Anda nih yang suka dengan petualangan Serina 2, akan saya putarkan Nostalgia bersama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ki, tadi nanya judulnya apa katanya. Tadi ada Easier Said Than Done ya. Semoga tadi lagunya menghibur di sore hari ini. Dan juga ada Ibu Teti di Jalan Nilem. Selamat sore Ibu Teti. Semoga dalam keadaan sehat dan selamat menikmati weekend ini ya. Dan juga tadi ada Kak Joanne ya. Oke, sobat Kelight. Oh, tadi juga ada Ibu Widi ini, Ibu Widi di Lembang katanya dengerin Kelight sambil nyetrika. Wah, seru banget ya. Sambil dengerin Kelight sambil nyetrika katanya, sambil padahal masih batuk nih. Semoga cepat sembuh buat Ibu Widi di Lembang ya. Dan juga ada Ibu Rini di Gatsu. Selamat sore, selamat beraktivitas. Oke, sobat Kelight, kalau tadi kita udah bahas tentang seni gitu ya, tentang seni, kemudian tentang gimana sih cara mengurangi beban pikiran kita gitu ya, bertepatan dengan hari kesehatan mental sedunia gitu ya. Nah, kalau yang satu ini nih, sahabat Kelight, kira-kira Anda ada yang suka menenun gak nih, sahabat Kelight? Pernah gak sih Anda terfikirkan gitu ya, kalau ternyata menenun itu bisa bukan cuma menghasilkan kain yang indah nih, sahabat Kelight, tapi juga ikut menghasilkan, mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Ada cerita inspiratif dari para perempuan penenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat melalui program pemberdayaan dari Pertamina Patraniaga. Para perempuan penenun mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan nilai jual produk tenun mereka. Menariknya, sahabat Kelight, alat tenun bukan mesin atau ATBM juga dimodifikasi agar gerakan saat menenun bisa menghasilkan energi listrik. Menarik ya, sahabat Kelight. Program ini gak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga membantu para penenun mengembangkan kualitas produk dan peluang pemasaran. Harapannya apa ya, sahabat Kelight? Harapannya keterampilan menenun yang sudah menjadi bagian dari budaya lokal bisa terus dilestarikan, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi perempuan dan keluarga mereka. Dari cerita ini kita bisa melihat ya, sahabat Kelight, bahwa pemberdayaan perempuan bisa dimulai dari keterampilan yang sudah mereka miliki gitu ya. Ketika keterampilan tersebut didukung inovasi dan akses pasar, tradisi pun bisa berkembang menjadi peluang usaha yang lebih berkelanjutan. Menarik banget, sahabat Kelight. Kalau menurut Anda nih, keterampilan atau kerajinan lokal apa yang ada di sekitar Anda yang mungkin berpotensi gitu ya dikembangkan menjadi usaha yang bisa membantu perekonomian perempuan? Atau mungkin Anda punya bakat tertentu? Kira-kira apa tuh, sahabat Kelight?

Anda baru saja mendengarkan Waiting for a Girl Like You dari Foreigner di 107.1 Kelen FM. Sahabat Kak, terima kasih Anda masih bersama kami di Women's Diary. Dan tadi juga sudah hadir ada Kak Joani di Jatinangor yang katanya lagi menjalani UTS ya, atau ujian tengah semester. Wah, keren banget nih Kak Joan. Selamat menjalani UTS Kak Joan. Semoga setiap hasilnya memuaskan. Tetap semangat belajarnya Kak Joan. Kalau boleh tahu Kak Joan ini SMA atau kuliah nih? Karena jadi mengingat nih pernah UTS juga. Ya, selamat UTS Kak Joan. Semoga hasilnya memuaskan dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Oke, kuliah nih. Oh, kuliah. Kayaknya mau kalau bisa nebak nih kayaknya di Unpad nih, bener gak nih? Oke, untuk Kak Joan nih spesial banget. Ada Humanator dari Michael Jackson. Oke, sahabat Kelet, saya masih bersama Anda hingga pukul 6 sore nanti. Ada informasi untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini.

107,1 Kelet FM Bandung Sense Pairing Sun. Ada live to tell dari Madonna, sahabat Kelet sudah hadir dalam Woman's Diary. Ada satu informasi lagi untuk Anda, sahabat Kelet. Kali ini kita mengenal Millicent Simmons, seorang aktris tuli yang mungkin kalau misalnya Anda pernah nonton film A Quiet Place, Millie ini seorang aktris tuli yang dikenal lewat film tersebut. Di usia muda, Millie berhasil menarik perhatian dunia melalui kemampuan aktingnya, sekaligus menyuarakan pentingnya kesetaraan dan representasi penyandang disabilitas di industri perfilman Hollywood. Ada satu pesan dari Millie, sahabat Kelet, yang menarik untuk kita bahas. Ia menegaskan gitu ya, bahwa dirinya bukan sekedar aktor tuli, melainkan seorang aktor yang kebetulan tuli. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kondisi seseorang tidak seharusnya menjadi satu-satunya hal yang menentukan gimana orang lain melihat kemampuan dan potensinya. Kehadiran Millie di layar lebar juga penting karena representasi penyandang disabilitas perlu diberikan ruang yang lebih luas. Bukan cuma untuk tampil dalam film, tapi juga untuk mendapatkan kesempatan berkarya dan diakui berdasarkan kemampuan mereka. Kisah Millie ini mengajarkan kita ya sobat Kelet, bahwa setiap orang berhak mengejar mimpi dan mendapatkan kesempatan yang setara. Perbedaan bukan alasan untuk membatasi potensi seseorang.

107,1 Kelai FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelai, terima kasih atas kebersamaan Anda. 3 jam lalu kita bersama-sama. Dan sudah saatnya saya Nada Nisrina pamit undur diri. Terima kasih sahabat-sahabat Kelai yang tadi sudah bergabung dan mengirimkan sapa dan juga tanggapannya. Tadi ada Mbak Sophie, kemudian ada Ibu Teti di Jalan Nilam, kemudian ada Kak Joan, Mas Iki dan juga Bu Rini di Gatsu, dan juga Ibu Didi Lembang. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini. Happy weekend sahabat Kelight, semoga Anda semua sehat selalu dan insya Allah kita akan bersama kembali di hari Minggu besok 11 Oktober 2026 pukul 12 siang hingga 3 sore di Sin Light. Silakan Anda siapkan lagu-lagu favorit Anda. Saya Nada Nisrina pamit ya sahabat Kelight, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We are here for you in words and tone.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
2: On 107.1.
1: Bandung's Inspiring.

0: evolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam

0: Warigikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
4: Hey,
0: Bantu,

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kenlight, selamat malam sahabat Kenlight. Malam hari ini senang sekali saya Ivan menemani Anda dalam Weekend Sensation edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 24 nanti. Oke. Sahabat, silakan Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda, lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972. Dan lagu pertama akan saya hadirkan yang sudah dipilihkan oleh Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagi lagu dari Second Kick, Love Is On The Way.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih sahabat di malam panjang kali ini. Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda. Selamat malam ada sahabat Faisal Diki, terima kasih lagunya dari Coldplay. Kemudian juga ada Pak Yadin di Garut juga, terima kasih ya. Dan selamat malam juga ada sahabat Anggi, kemudian juga ada sahabat Indra, terima kasih. Dan apa kabar juga ada Linda di Buah Batu. Kita lanjutkan sahabat, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light. Baru saja lagu bagus dari Brenda K. Star, itulah I Still Believe. Lagu ini sahabat K-Light sudah tadi dipilihkan, ada Pak Yadin di Garut ya. Kemudian ada sahabat Jul di Celadi, lagunya dari Niagara, Janji. Kemudian juga ada sahabat Ani di Subang, lagunya dari Bertie Higgins. Casablanca, ada Retno, Mbak Retno terima kasih, lagunya Anyone dari Rockset. Sahabat malam juga ada Pak Iwa di Cimahi, lagunya dari Anggun C. Sasmi, dan kirimnya buat istri ya, buat istri Tanti Sukanti ya. Selamat malam Pak Iwa, juga Ibu Tanti di Permana Indah Cimahi. Kemudian juga selamat malam ada Nabilah Nur Afif di Jakarta Timur, terima kasih, lagunya Nika Costa. Oke sahabat, kita lanjutkan, tidak terasa memasuki interval kedua. Saya Ivan masih menemani Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

dari kawasan Dago Sumer Bandung 12 K-Lite 107,1 FM dari Take It Big for Good sahabat K-Lite, melengkapi kebersamaan kita. Dan tentu saja di malam panjang kali ini saya yakin juga Anda masih terjaga ya, dan belum berniat untuk beristirahat ya. Manfaatkan waktu Anda untuk relax setelah sepekan kemarin Anda beraktivitas ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan di weekend kali ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Oke, sahabat kilat, kita lanjutkan dan menjelang lagu bagus dari Anggun Mimpi.

107.1 Kilat FM Honesty, sahabat Kilat, baru saja dari Harum Scarum memasuki interval ketiga di paruh terakhir kebersamaan kita malam hari ini, sahabat Kilat. Terima kasih ada sahabat Anggi, kemudian juga ada Ibu Gini, terima kasih, dan Ibu Sri Rejeki juga, terima kasih. Oke, kita teruskan sahabat Kilat, dan kali ini ada lagu bagus dari Michael Jackson yang sudah dipilihkan, ada Bugini ya di Bandung Selatan.

107,1 Kelight FM. Sahabat Kelight, berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat Kelight, dalam rangkaian Weekend Sensation. Dan kini saatnya saya Ivan undur diri, sahabat Kelight. Terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.

الذين آمنوا مد فبآمنوا وعملوا الصالحات عملوا karena di tasdid langsung di tasdid ke sodi عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر jim huruf qalqalah juga ajrun run itu tanwin menghadapi ghin dibaca idhar jelas ajrun bacanya gitu ghairu mamnun mamnun mad aril sukun wa ma yukadzibuka ba'du biddin wa ma yukadzibuka ba'du biddin itu mad aril alaisa Allahu dibacanya tafkim tebal karena huruf Allah setelah fathah alaisa Allahu dibaca o alaisa Allahu bi ah kamil hakimin bi ah haknya huruf itu habjil

Artini demi pohon tin, zaitun dan buah zaitun. Watu risinina dan demi bukit Tursina di gunung Sinai, di lembah Sinai. Wahadzal baladil amin dan demi negeri ini yang aman, yaitu kota Mekah yang dimaksud di sini. Lakod kholakna, sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insana terhadap manusia bi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya kejadian, sebaik-baiknya bentuk manusia. Thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan itu manusia asfala safilin, ke serendah-rendahnya mereka yang rendah. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu, yang beriman itu orang-orang, wa amilu, dan mengerjakan itu orang-orang, as-solihati, terhadap yang baik-baik. Falahum, maka bagi mereka, alladzina amanu wa amil solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, ajrun, akan ada pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ini jaminan Allah. Fama yukadzibuka, maka tidaklah mendustakan kepadamu wahai Nabi, ba'du biddin, setelah ada bukti-bukti akan terjadi hari pembalasan, hari agama. Alaisallahu, bukankah Allah yahkamil hakimin, hakim atau pemutus yang seadil-adilnya? Tanya Allah. Wallahu a'lam. Kita lihat terjemah tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di sini At-Tin itu adalah wahya makkiyah, turun sewaktu Nabi masih di kota Mekah, waktu Nabi belum hijrah. Disebutkan di sini karena Nabi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaqrobi safarihi bi ihdar rak'ataini, beliau membaca di dalam safar beliau itu dalam salah satu rakaat itu bitin wa zaitun, surat at-tin wa zaitun. Jadi sering dibaca oleh Nabi pada saat sholat. Sehingga kita juga sering membaca, dipersilahkan. Fama sami'tu ahadan ahsana sawtan al-qira'atan min. Maka saya tidak pernah mendengar dari surat Al-Quran yang dibacakan dengan suara paling indah atau bacaan yang indah kecuali hanya dari Nabi. Itu kata Barro bin Azib, sahabat Nabi. Bacaan Nabi demikian indah, digambarkan oleh sahabat. Dan jarang-jarang selain sahabat itu digambarkan seperti ini bacaannya. Saya kira kita tidak tahu gimana itu, keindahannya itu ya. Mungkin ya karena mereka orang Arab mengerti apa yang dibaca dengan suara yang indah. Nah di sini Allah sekali lagi bersumpah watini, bacanya harus tini, tidak boleh watina atau watinu, tapi watini dikasrahkan karena ini sumpah Allah menggunakan makhluk Allah watin. Di sini nanti al-murad bitin Masjidul Damsyik. Menurut para ulama talab al-mufassiruna hahuna ala akwalin kasiratin faqil al-murad bitini Masjidul Damsyik. Berbeda-beda pendapat para ahli tafsir apakah yang dimaksud dengan tin itu. Kalau selama ini kebanyakan kita menerjemahkan mengira kan at-tin itu buah tin. Tetapi tafsir ulama di sini yang maksud itu adalah masjid yang ada di Damaskus. Nama masjid yang ada di Damaskus. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman akan turunnya itu adalah di sebelah timur kota Damaskus di masjid putih, itu kan disebutkan Baydha, masjid putih yang ada di Damaskus. Nah, apakah itu yang dimaksud? Wallahu a'lam. Tapi ulama menyebutkan seperti itu. Nanti Nabi Isa akan turun dari langit pada menjelang sholat subuh, didampingi oleh malaikat, dan beliau diminta untuk menjadi imam sholat waktu itu ya.
Walaupun zaman Nabi Isa belum ada salat subuh, tapi beliau turun setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad nanti. Tidak menggunakan syariat Nabi Isa alaihissalam, termasuk salat subuh. Kan tidak dikenal salat subuh zaman Nabi Isa. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, karena beliau diutus atau turun lagi ke bumi itu setelah diutusnya Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Jadi itulah persyaratannya sekarang juga. Kalau mau masuk Islam harus mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Isa akan turun di situ. Itu yang dimaksud Masjid Damaskus. Waqila hiya nafsaha waqila al-jabal alladhi indaha. Nah, tetapi para ulama lain menyatakan itu dan masjid itulah yang dimaksud oleh At-Tin gitu. Tetapi sebagian ulama mengatakan al-jabal alladhi indaha, itu bukit yang ada di sekitar itu masjid. Itulah yang maksud dengan At-Tin. Nah, demikian juga ada pendapat lain para ulama, waqala al-Qurtubi Imam Qurtubi huwa masjid Ashabil Kahfi. Yang dimaksud At-Tin itu adalah masjidnya Ashabul Kahfi. Nah, selama ini kita mengetahui ya sesuai dengan gambarannya ada surat Al-Kahfi, masjid-masjidnya itu termasuk gua Ashabul Kahfi, itu yang dipahami oleh kita sampai saat ini itu yang ada di Yordania, gua Ashabul Kahfi. Sampai sekarang juga masih ada. Karena digambarkan kalau ada matahari sinarnya masuk sebelah kiri dan sebagainya. Demikian rinci gitu di surat Al-Kahfi, sehingga itulah mungkin yang juga masih kemungkinan, tetapi kelihatannya mudah-mudahan. Nah, di atasnya kalau tidak salah didirikan Masjid Al-Ashabul Kahfi. Nah, yang dimaksud dengan At-Tin itu adalah Masjid Al-Ashabul Kahfi gitu. Tetapi nanti ada pendapat Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas itu ahli tafsir dari sahabat Nabi. Dari sahabat Nabi beliau menyatakan nahu masjidun nuhil ladzi alal judi, yang dimaksud At-Tin itu adalah masjid Nabi Nuh yang ada di bukit Judi di daerah Turki ini. Jadi macam-macam yang namanya penafsiran para ulama. Kemudian wazaitun, az-zaitun, ini juga yang kita pahami saat ini, pohon zaitun kan, yang minyaknya suka kita minum. Gak tahu Bapak Ibu suka minum minyaknya, itu untuk kesehatan bagus, minyak zaitun itu. Memang agak mahal juga, tapi bagus untuk kesehatan. Tapi di sini ditafsirkan oleh para ulama, Imam Al-Ahbar, Qatadah, Imam Ibnu Zaid dan selainnya, huwa Masjid Baitul Muqaddas. Itu yang maksud az-zaitun itu adalah Masjid Baitul Muqaddas. Dengan kata lain ya Masjid Al-Aqsa. Masjid di Baitul Muqaddas. Itulah yang dimaksud dengan az-zaitun. Tetapi sekali lagi kita memahaminya itu adalah pohon zaitun. Yang sampai saat ini bisa dibuktikan minyaknya minyak yang bagus gitu kan untuk kesehatan. Kemudian wa hadzal baladil amin. Wattin wa zaitun wa turisin, dan bukit Tursina. Bukit Tursina. Nah, yang dimaksud dengan Tursin itu apa? Wa al jabalu alladzi kallama Allah alaihi Musa. Itu adalah bukit yang di bukit itulah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang kita kenal di Bukit Tursina di daerah dekat Sinai, perbatasan Mesir dengan Palestina. Disitulah yang dimaksud dengan Bukit Tursina. Yang dahulu Allah pernah mengajak bicara ke Nabi Musa alaihi salam. Sehingga gelar Nabi Musa itu disebut Kalimullah. Orang yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung gitu. Saya tidak tahu menggunakan bahasa manusia kah atau bagaimana. Yang jelas Nabi Musa itu pernah diajak bakal lama Allahumma sataklim, itu kata Al-Quran. Dan Allah telah berbicara dengan Nabi Musa taklima dengan pembicaraan yang sejelas-jelasnya pembicaraan. Dengan kata lain, satu-satunya Nabi yang pernah langsung berbicara dengan Nabi Musa di dunia ini itulah Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat beliau. Nah, cuma kita tidak tahu apakah menggunakan suara seperti Nabi Musa atau menggunakan cara lain, tidak ada penjelasan.
Karena tidak mungkin Allah berbicara menggunakan bahasa manusia. Karena Allah menyatakan, laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah satu sesuatu pun. Jadi tidak mungkin Allah berbicara menggunakan bahasa manusia. Sehingga tidak mustahil juga menggunakan bahasa manusia. Wallahu alam, tidak tahu pakai apa hakikatnya. Karena sekali lagi dalam surat Qul Huwa saja walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Sehingga mustahil Allah berbicara atau melihat menggunakan mata seperti mata manusia. Tetapi Allah melihat, Maha melihat. Tetapi Allah Maha berbicara. Tetapi bagaimana cara bicaranya? Wallahu alam. Enggak, sangat jauh sekali kalau digambarkan Tuhan itu pakai patung itu. Waduh, terlalu menghina itu. Tuhan digambarkan pakai patung, patungnya tidak bisa gerak-gerak pula itu. Hinaan yang sangat luar biasa. Logika manusia di mana itu? Maka karena itu dalam Islam tidak boleh menggambarkan Allah. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Tetapi Allah itu ada, terdesakkan oleh kita itu kan. Demikian juga teknologi artificial intelligence yang sekarang sedang marak-maraknya di dunia tidak bisa menggambarkan wajah Nabi Muhammad. Tapi kalau wajah Genghis Khan, wajah Belagu Khan, wajah Fir'aun, wajah tokoh-tokoh dunia lain bisa digambarkan. Tapi begitu mau menggambarkan wajah Nabi Muhammad tidak mampu, itu teknologi canggih sampai hari ini. Karena Allah memelihara kehormatan Nabi Muhammad sehingga tidak bisa digambarkan. Kalau tokoh-tokoh lain itu dalam hitungan detik saja jadi wajah Fir'aun seperti apa, wajah Belagu Khan seperti apa. Tetapi wajah Nabi Muhammad AI-nya tidak sanggup menggambarkan. Maka itu adalah hasil rekayasa atau hasil budidaya otak manusia. Ternyata Allah memelihara teknologi yang tidak beragama saja tetap menghormati Nabi Muhammad SAW. Ya, sekali lagi dalam Islam itu tidak boleh menggambarkan Allah, tidak boleh menggambarkan Nabi Muhammad. Karena kata Nabi SAW, saya ini tidak bisa digambarkan oleh setan. Tidak bisa direka-reka oleh setan. Sehingga kalau kita mimpi berjumpa Nabi Muhammad itu pasti betul Nabi Muhammad. Tetapi masalahnya kapan mimpi ketemu Nabi ya? Kita tidur di Masjid Haram juga tidak mimpi-mimpi juga ketemu Nabi. Apalagi tidur di rumah kita. Gitu kan. Nah, sehingga nanti ada pendapat dari kalangan ulama, kalau kita berjumpa dengan Nabi sudah bisa dikatakan sebagai seorang sahabat. Sahabat. Tapi berat sekali untuk ketemu Nabi ya. Ya, orang-orang yang sangat baik saja nanti yang bisa bertemu beliau. Nah, inilah yang dimaksud tadi Watu Risini, nah, Bukit Tursina, yang Allah pernah berbicara. Tapi sekali lagi, bagaimana cara Allah berbicara dalam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak tahu. Wallahu alam. Wallahu alam bimuradih, bagaimana caranya. Tapi kalau nanti di kalangan Salafi atau di kalangan apa Wahabi gitu ya, seperti ada ayat istawa arsy, bahwa Allah itu beristiwa sangegleng gitu kan, bahasa Sunda nama duduk di atas kursi arsy, itu diyakini betul-betul Allah duduk di kursi arsy. Itu memang secara bahasa begitu, tetapi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau menafsirkan lebih jauh. Pokoknya itu saja ayat Al-Qur'an. Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa, itu ayat Al-Qur'an. Tuhan itu Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy. Nah, kalau seperti siapa tokoh Wahabi itu ya Muhammad bin Abdul Wahab, yang didasarkan pada tafsiran Ibnu Taimiyah, meyakini bahwa betul-betul Allah itu duduk. Nah, padahal menurut kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tidak ada yang menyerupi Allah. Kalau Allah duduk di kursi, apa bedanya dengan manusia juga bisa duduk di kursi? Apa juga bedanya dengan para raja, para kaisar yang duduk juga di kursi? Sehingga wallahu a'lam bimuradih. Paling gitu tafsiran kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri ini yang aman. Yang dimaksud dengan negeri ini itu adalah kota Mekah. Yakni Mekah. Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, menurut Imam Mujahid, menurut Imam Ikrimah, Imam Hasan, Ibrahim An-Nakhoi, Ibnu Zaid, Ka'ab Al-Ahbar, dan seterusnya. Wala khilafi fi dzalik. Tidak ada perbedaan pendapat ulama menafsirkan wa hadzal balad amin. Karena dari sisi terjemah saja yang dimaksud hadzal balad, negeri ini. Negeri ini waktu itu, waktu ayat ini turun di Mekah, maka yang maksud tentu saja itu adalah kota Mekah. Al-Amin, yang penuh kedamaian, yang aman. Kan? Di sini penafsiran itu yang pertama, Mahallatul Tain wa Zaituni wahiyya baitul muqaddas allati ba'asallahu fiha Isa ibn Maryam. Yang dimaksud dengan tempatnya At-Tain wa Zaitun itu adalah Baitul Muqaddas. Ini penjelasan di ahli tafsir. Yang disitulah Allah juga mengutus Nabi Isa alaihissalam di sekitaran Palestina itu, di sekitaran Baitul Muqaddas. Wasani, dan yang keduanya Tur Sin itu wahya Tur Sina allazi kallamallahu alaihi Musa bin Imran. Sedangkan yang maksud dengan Tur Sina itu adalah Bukit Tur Sina, yang di situ juga Allah ngajak bicara kepada Nabi Musa bin Imran. Wassalisu, sedangkan yang maksudnya bahadal baladil amin, Makkah itu adalah kota Makkah. Wahu al baladil amin alladhi man dakhalahu kana aminan. Yaitu negeri aman yang siapa masuk ke dalamnya dijamin keamanannya. Tidak boleh ada munkar di kota Makkah. Mesti aman. Wahu alladhi arsala fi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalamnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Itu penjelasan dari tiga ayat pertama. Dan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Hadza huwa al-muqassam alaih. Itulah sumpah Allah dengan makhluknya yang bernama manusia, annahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani surah, bahwa sungguhnya Allah ta'ala telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, wa syaklin, dan sebaik-baik kejadian, muntasibil qawmah, yang bisa berdiri tegak, siwal sawwal a'dha husnaha. Allah telah menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya dengan sebaik-baiknya. Coba siapa yang bisa melakukan gerak tari moonwalk misalnya seperti Michael Jackson itu ya, senari itu hanya manusia yang bisa melakukan gitu. Seperti kalau lihat perhatikan Michael Jackson kalau nyanyi bisa nari seperti itu. Adakah monyet yang bisa melakukan itu? Adakah sapi yang bisa melakukan itu? Tidak ada, hanya manusia. Atau tari-tari yang lainnya itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Beragam gerakan seni bela diri juga demikian beragam. Ada karate, ada silat, ada taekwondo, macam-macam. Itu hanya ada di dunia manusia, tidak ada di dunia binatang. Itulah sebabnya mengapa Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bisa melakukan koreografi, kan? Lagu diiringi dengan tarian, lagu diiringi dengan joget. Yang bisa joget itu hanya manusia saja, kan? Dengan beragam jogedan macam-macam. Hikmah mengapa Allah menciptakan itu sehingga manusia itu bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik pesawat, bisa terbang pakai parasut gitu, dan sebagainya. Itu demikian karena bentuk manusia yang demikian fleksibel. Di dalam tubuh kita itu katanya ada sekitar 360 persendian. Ya, di tangan kita juga banyak sendi-sendi macam-macam
yang bentuknya demikian indah memungkinkan manusia bisa melakukan gerak sangat elastis, elastis dan fleksibel, bisa melakukan gerakan macam-macam. Perhatikan saja di akrobat-akrobat orang-orang yang bisa terbang atau bukan terbang ya, loncat-loncat dari satu tempat ke tempat lain, atau senam-senam indah yang bisa melakukan itu hanyalah manusia. Inilah sekali lagi Allah menyatakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Yang bisa melakukan itu sekali lagi hanya manusia, makhluk yang lain tidak ada. Kemudian Allah menyatakan summaradnahu asfala safilin, dan kami kembalikan lagi manusia itu ke serendah-rendahnya orang-orang yang rendah. Di sini tafsirannya ilan nar, dikembalikan ke neraka. Itu kata Imam Mujahid, Imam Abu Aliyah, Imam Hasan dan Ibnu Zaid dan selain beliau-beliau itu. Dikembalikan ke serendah-rendahnya. Kita perhatikan ada manusia, ada orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi pejabat tinggi. Tetapi nanti dijatuhkan juga, jatuhnya tidak enak. Kan ada pejabat-pejabat begitu. Perhatikanlah misalnya Presiden Soeharto. Dia berkuasa selama 32 tahun. Ya, dihormat-hormat, disegani dan sebagainya. Tapi saat kejatuhannya menyakitkan gitu kan. Hanya dengan demonstrasi mahasiswa beliau menyatakan mundur. Kalau pelantikannya di gedung MPR. Tapi kalau menyatakan diri mundurnya sendiri, ya dikelilingi di istana saja gitu kan. Harusnya di gedung MPR harusnya yang resmi itu. Tetapi berhubung gedung MPR-nya diduduki para mahasiswa, beliau tidak bisa ke sana. Kemudian setelah beliau mundur itu dihinakan bukan saja oleh para mahasiswa, oleh anak kecil saja, tidak ada harganya, tidak lagi dihormat-hormat lagi. Direndahkan. Demikian juga Presiden Soekarno juga begitu dahulu kan, jatuh juga beliau. Nah kan, di demo. Sejarah seperti itu terjadi pada demikian banyak manusia. Seperti yang terjadi pada Nicola Ceaușescu, penguasa Rumania juga begitu. Beliau itu orang komunis, berkuasa demikian lama di Rumania, tetapi saat akhir dari kekuasaan itu dihinakan oleh rakyatnya sendiri, dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Demikian juga yang terjadi di Nepal itu kan, itu penguasa Nepal itu dihinakan oleh rakyatnya. Pada saat jadi penguasa dihormat-hormat, disegani, ditakuti, tapi setelah jatuh tidak ada harganya apa-apa. Itulah Allah menyatakan as-sumarudadnahu, kalau tidak bersyukur kepada Allah akan dibunuhkan. Itu kita wallahu alam apakah itu memang yang maksud ayat ini asfala safilin, atau itu kita tidak mengerti hakikatnya. Kita serahkan saja kepada Allah. Waktu itu penghinaan selama di dunia akibat arogansi selama berkuasa. Karena orang itu kalau sedang berkuasa cenderung arogan kan, cenderung sombong. Coba perhatikan. Orang-orang yang sedang berkuasa itu cenderung begitu, sombong. Ini yang tidak punya akhlak bagus para penguasa, sehingga nanti pada saat kejatuhannya menyakitkan. Itu tafsiran kita selama ini wallahu alam hakikatnya apakah itu penghinaan dari Allah, wallahu alam. Tetapi kalau tidak bersyukur kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, mau menghinakan kepada Allah, maka wajarlah dijatuhkan oleh Allah. Karena kita tahu, coba dahulu zaman Bung Karno, banyak sekali ulama yang dinistakan oleh Bung Karno, termasuk Buya Hamka juga dipenjara oleh Bung Karno. Sampai diceritakan saking dipenjara beliau itu tidak diberi minum makan yang layak, sampai diceritakan Buya Hamka minum air kencingnya sendiri, saking hausnya barangkali. Itu penghinaan yang demikian luar biasa. Tapi giliran meninggal minta disolatkan oleh Buya Hamka itu, Bung Karno itu. Demikian juga Pak Harto, kan demikian banyak teror-teror terhadap umat Islam di zaman Orde Baru. Gitu. Termasuk teror waktu di Masjid Istiqomah.
pembajakan waila itu dengan cara menghinakan, menjatuhkan nama baik Islam. Walaupun nanti di akhir-akhir beliau, beliau jadi bagus gitu kan perhatian terhadap Islamnya setelah beliau ibadah haji. Ya, mungkin itulah balasan dari Allah. Demikian juga masalah lain, apalagi orang komunis, wajar saja. Seperti Aidit kan, matinya itu terhina, ditembak dimasukkan sumur gitu kan. Ya, sebelumnya beliau itu adalah bisa baca Al-Quran, biasa adzan di masjid waktu zaman kecilnya, tapi setelah besar jadi murtad. Jadi walau alam murtad atau tidaknya itu ya Aidit, tetapi jadi mengenaskan di akhir hidupnya. Itulah Allah menyatakan summaradnahu asfala safi, dikembalikan ke derajat serendah-rendahnya dari orang-orang. Banyak kejadian itu. Jadi jangan dulu kita suka terkagum-kagum. Kita kan gampang terpesona, terkagum-kagum dengan orang yang tiba-tiba hebat. Tiba-tiba anak kecil jadi wakil presiden, kan hebat. Ah, gak usah terkagum-kagum. Ternyata sekarang direndahkan oleh keputusan MK misalnya, tidak punya ijazah SMA. Sehingga akhirnya nasibnya tidak enak saat ini ya. Jangan tuh terkagum-kagum kepada manusia, karena bisa saja itu izu mantasha wa tudzillu mantasha. Bisa saja Allah mengangkat orang itu untuk memuliakan orang tersebut dalam jabatannya, dalam kekuasaannya. Bisa juga tudzillu mantasha, engkau yang menghinakan dengan dinaikannya dia sebagai pejabat. Belum tentu mulia itu jadi pejabat itu. Belum tentu ya, kita tidak bisa memastikan. Itu tergantung perilaku yang bersangkutan. Tetapi melalui itu kata Allah dalam surat Al-Imran, biasa kita baca dalam wiridan itu, tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Engkau mengangkat derajat orang itu yang engkau kehendaki dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan jabatan dan macam-macamnya, atau bisa juga Allah menghinakan. Nah, kemudian di sini illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang tidak akan Allah jatuhkan ke derajat serendah-rendah. Orang beriman dan beramal soleh bisa saja dalam kehidupan dunianya itu terhina, bisa saja direndahkan, dihina-hina orang. Tapi kalau punya iman dan amal soleh, itu mulia di sisi Allah. Bisa saja tidak punya harta, bisa saja dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau ada iman dan amal soleh, itu mulia di sisi Allah. Tetap Allah pelihara, walaupun dalam keterbatasan. Insya Allah, kalaupun seperti para sahabat, sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, beliau itu meninggalnya itu secara seolah-olah terhina gitu, karena dibunuh orang kan, meninggalnya itu. Tetapi sebelumnya Nabi telah menjamin ada 10 sahabat Nabi yang pasti akan masuk surga. Salah satunya itu adalah sahabat-sahabat yang tadi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu adalah ahli-ahli surga. Tetapi meninggalnya itu mengenaskan, tidak enak kan, dibunuh orang. Nah, apakah dengan seolah-olah dalam tanda petik seolah-olah dihina di dunia, beliau tidak jadi masuk surga? Tidak, tetap saja jaminan Nabi, beliau itu ahli surga. Hanya seolah-olah dalam tanda petik kehinaan atau kekurangan yang dialami di dunia itu belum tentu berbanding lurus dengan derajat orang tersebut. Bisa saja matinya terbunuh, bisa saja matinya itu kena penyakit yang seolah-olah merendahkan penyakit itu. Tetapi kalau itu mulia di sisi Allah, tetap akan mulia. Nah, ini juga jaminan dari Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dijamin oleh Allah. Kan dalam surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, man amila solihan, siapa orang yang berbuat perbuatan baik, min dakarin au unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min. Nah, ada syaratnya itu beriman kepada Allah.
Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami pasti akan menghidupkan dia itu dalam kehidupan yang baik. Itu jaminan Allah. Tapi yang jadi masalah, kita belum tentu punya komitmennya kuat. Kadang-kadang sekarang mengamalkan, tapi besok-besok malas. Nah, itu yang kita tidak kuat komitmennya, tidak istiqomah. Maka wajar saja hidupnya tidak terjamin gitu ya. Tapi kalau punya komitmen yang kuat, Allah memberikan jaminan termasuk di ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya beramal soleh itu selain melakukan ibadah rutin terus, melakukan sholat, melakukan puasa, kalau bisa zakat-zakat, kalau bisa haji-haji dan sebagainya, juga perbuatan-perbuatan muamalah, pergaulan dengan sesama manusia secara baik. Nah, itu juga termasuk amal-amal soleh juga. Silakan asal diniatkan karena Allah, insya Allah menjadi amal soleh, menjadi penjamin kehidupan kita. Terus falahum ajrun illal ladzina amanu amil sholihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi dia itu ganjaran yang tidak akan putus, ada putus. Jadi ini juga jaminan dari Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dijamin akan memperoleh pahala ajrun ghairu mamnun yang tidak akan ada putus, yang ngalir terus kan. Diberi ketenangan, ketentraman batin, itu yang penting kan. Orang melakukan wisata ke sana kemari, ke Eropa, Asia, kemanapun, dalam rangka apa? Cari kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan itu ada di kota Beijing? Apakah ada kebahagiaan itu ada di kota Amsterdam? Belum tentu. Mungkin ada di rumah kita juga kebahagiaan itu. Tinggal suasana hati dalam hal ini. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah kebahagiaan itu tidak perlu pergi jauh-jauh, ada di dalam diri kita sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti itu. Cari kesana kemari, wisata, walaupun silahkan saja, boleh-boleh saja. Bukan larangan. Tapi Al-Quran memberikan penjelasan, amanu wa amilu sholat, orang beriman dan beramal soleh, insya Allah dapat kebahagiaan hakiki. Kemudian manjamal Qur'ana lam yurda ila azari umur. Nah, di sini kata sahabat Ikrimah, siapa orang yang menghafal atau mengerti Al-Qur'an, maka tidak akan dikembalikan kepada kondisi pikun, serendah atau kehina-hinanya umur.

Kerjaan itu artinya tidak akan mati-mati itu otak. Nah, maka di sini sahabat, siapa orang yang menghafal Al-Quran, menjamak, di sini menjamak mungkin pengertiannya membaca juga bisa menghafal, itu akan terpelihara dari il-ardalil umur, akan sehina-hinanya umur. Artinya tetap hafalkan Al-Quran gitu Pak. Ya ayat surat-surat pendek juga tetap pelihara, jangan sampai lupa. Surat Wadduha, Alam Nasroh, dan sebagainya. Silahkan, karena pada saat kita menghafal, membaca Al-Quran itu, kita mengingat-ingat. Nah, mengingat-ingat itulah biar otak bekerja. Sehingga tidak nganggur, penyebab pikun. Maka karena itu, sekali lagi, sering-seringlah baca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari. Baca, walaupun sedikit-sedikit tidak masalah. Yang penting terus baca supaya otak kita tidak pernah berhenti. Atau membaca yang lainnya juga silakan, membaca koran juga boleh-boleh saja. Yang penting kita tidak pernah berhenti melakukan pekerjaan otak. Gitu menurut para ulama. Li'annal haroma qadjusi ba'duhum ba'innamal murur ma'tukarnahu. Karena sungguhnya al-haram, haram itu pakai hak besar ya. Kalau haram itu artinya suci atau haram. Tapi kalau pakai hak besar itu artinya pikun. Karena pikun itu bisa datang kepada siapa saja. Yang penting sekali lagi, terus bekerja. Sama seperti tubuh kita ini kan, kalau didiamkan tidak pernah bergerak. Coba orang yang sakit, satu pekan tiduran di rumah sakit, besoknya mau jalan itu susah. Karena anggota tubuh kita itu didiamkan. Nah, begitu juga otak kita. Kalau diam jadi titing puhun, susah melangkah. Perhatikan sekali lagi orang yang sakit. Sepekan tiduran terus, besok-besoknya begitu mau berdiri, susah, harus pegangan sana-sini. Pakai itu gitu kan. Nah begitu juga otak kita, kalau didiamkan terus, lama-lama jadi beku, jadi pikun itulah. Kemudian, walahum ajun garamun, pemayukat dibuka ba'du bidin, maka tidak ada yang membukukan kepada muhai Nabi setelah penjelasan ad-din. Nah nanti ad-din ini dijelaskan sebagai hari pembalasan, kan? Atau agama bisa juga diartikan gitu. Ma'adallahi, kita meminta perlindungan kepada Allah. An-nibi al-insan, kita semua para manusia minta perlindungan kepada Allah. Alaihissallah bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah seadil-adilnya para hakim? Nah kalau hakim-hakim di dunia ini didasarkan modalnya harus sarjana hukum, karena di perkirakan kalau sarjana hukum sudah pernah belajar filsafat, belajar dasar-dasar hukum dan sebagainya, sehingga memahami dasar-dasar hukum. Tapi apakah setiap hakim juga pasti akan adil? Belum tentu. Walaupun paham ilmu hukum, paham hukum, belum tentu juga jadi hakim yang adil. Dengan kata lain, masih banyak dalam proses-proses peradilan kita itu masih bisa dibeli itu hakim, masih bisa disuap, bisa disogok. Nah, kalau hakim yang benar-benar adil itu tidak ada lagi kecuali hanya Allah. Allah menyatakan alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu seadil-adilnya hakim nanti yang akan menghakimi kita tanpa ada kedoliman. Tidak akan pernah Allah mendolimi kita. Jadi akan dihukumi sesuai apa yang ada di dalam, apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Kalau kita berjalan ke satu tempat, kemudian bagaimana cara kita berjalan, itu Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan dalam setiap langkah gerak kita. Bahkan terhadap gerentes nahate, gitu kan? Atau itu istilah dalam bahasa Inggris, self-talk. Pembicaraan dalam hati kita saja Allah maha tahu. Kita mau apa? Walaupun belum dinyatakan, itu Allah maha tahu. Nah, itulah Allah mengerti, mengetahui apa yang telah dan akan dilakukan oleh manusia.
dan tidak akan pernah

0: didolimi seorang hor. Amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuju la yadzlamu ahadan. Yaitu Allah itu adalah seadil-adilnya para hakim yang tidak mungkin melakukan kedzaliman ke seorang pun. Tidak mungkin ada rekayasa sesuai dengan apa seharusnya adanya. Itu saya kira pesan-pesan surat Al-Tin wa Zaitun yang biasa kita baca dalam sholat. Silahkan diteruskan dibaca, boleh-boleh saja, tetapi itulah maknanya kita membaca surat Wattini wa Zaituni, memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah adalah, atau manusia itu adalah ciptaan Allah sebaik-baiknya, namun bisa saja Allah rendahkan derajatnya serendah-rendahnya kalau tidak mengikuti ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang mana? Allah sudah sangat jelas secara gamblang menjelaskan kepada kita, beriman dan beramal soleh. Itu hanya dalam konsep Islam, iman dan amal soleh. Dalam konsep Kristen itu hanya cukup percaya saja, tidak perlu beramal soleh. Percaya saja bahwa Yesus disalib, itu saja. Itu orang yang akan masuk surga. Tapi dalam Islam tidak bisa, hanya dengan iman saja. Tidak cukup dengan percaya, perlu beramal soleh, perlu berbuat. Yang perbuatan itu juga hanya ditujukan kepada Allah. Saja saya kira bahasan kita pada hari ini. Kalau ada diskusi mangga, kalau tidak kita berdoa saja.
1: Recording in progress.
0: Kita berdoa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan syakir. Dan juga bina'amu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tabarik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina wa aj'alil lita ziyadatan lana fi kulli khair wa aj'al matarohatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat K-Light. Apa kabar Anda di weekend ini sahabat? Senang sekali ya, saya bisa menemani Anda di suasana hari Minggu kita 11 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama dengan hadirnya lagu-lagu bagus yang akan melengkapi kebersamaan kita dalam Weekend Spirit. Dan tentunya kami hadirkan juga informasi seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan kita nikmati hingga jam 9 pagi nanti ya sahabat. Tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang saat ini sudah memiliki rencana untuk beraktivitas bersama keluarga Anda atau misalnya orang tercinta, mudah-mudahan berjalan lancar ya sesuai dengan harapan Anda. Baiklah sahabat K-Light, kita nikmati kebersamaan kita dan Weekend Spirits hadir untuk Anda dan kita menikmati bersama-sama.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Silemah dari Run featuring Hindia. Ya sahabat KLIT, masih bersama saya Adil Maulana. Dan tentunya di pagi hari ini, untuk sahabat-sahabat KLIT yang akan pergi berolahraga ya, asik banget ya olahraga hari Minggu gitu ya, atau mungkin ya weekend lah pokoknya, untuk memberikan apa ya, stimulus untuk tubuh kita, bahwa tubuh kita butuh gerak ya, butuh sesuatu yang bisa membakar kalori kita. Karena mungkin dari Senin sampai dengan hari Jumat kemarin kita tidak sempat untuk melakukan olahraga, atau mungkin waktu kita sangat sempit ya, dan mungkin tidak ada salahnya juga kalau memang dalam satu pekan itu kita mesti punya waktu untuk melakukan kebugaran sahabat latihan, misalnya ke fitness center misalkan begitu ya, atau gym, nge-gym lah istilahnya kalau anak-anak muda bilang. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk dihabiskan di weekend saja, tetapi alangkah baiknya ketika di weekend ini olahraganya bareng sama keluarga begitu ya, entah sama anak-anak, sama istri, atau sama orang tercinta mungkin ya, bisa lebih mendekatkan dengan keluarga begitu. Nah kalau misalkan olahraga hanya di sekitar satu minggu satu kali, biasanya kurang pas lah begitu ya. Tetap olahraga itu bisa dilakukan dalam satu pekan itu minimal 2 atau 3 kali. Baiklah sahabat KLIT, berolahraga sambil bersama keluarga itu asik banget ya. Kita bisa menciptakan suasana keharmonisan ketika dari Senin sampai dengan Jumat komunikasi mungkin agak sedikit sempit ya, karena mungkin anak-anak udah pada tidur, kita baru pulang. Ya ngobrol-ngobrol seputar apapun ya gitu ya. Di weekend ini sangat-sangat diperlukan untuk me-time ya, seperti itu. Baiklah sahabat KLIT, kita akan segera menyaksikan nanti siang pukul 11 akan ada perhelatan di Mandalika Circuit ya, yang tentunya MotoGP akan digelar di sana ya, dan tentunya gelaran MotoGP, Moto2, Moto3 menjadi tontonan yang sangat menarik. Tetapi yang menarik ketika di perlombaan itu bukan hanya cepat-cepatan atau kebut-kebutan mencari timelapse yang paling cepat ketika kualifikasi, tetapi ada kejadian yang membuat kita semua terhenyak ketika seorang pembalap saking emosi dan marahnya di sirkuit Mandalika sampai mengacungkan jari tengahnya ke Marshall dan Alex Rins ketika melakukan tindakan tersebut. Alasan dari mantan dirut MGPA ya, yaitu Mandalika Grand Prix Circuit, mantan direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyadi Satria memberikan tanggapan terkait insiden yang melibatkan pembalap Monster Energy Yamaha Alex Rins yang menuai sorotan seusai mengacungkan jari tengahnya kepada Marshall. Marshall itu adalah orang-orang yang menolong pembalap-pembalap yang mengalami crash atau melakukan tindakan preventif ketika terjadi kecelakaan ya. Nah, ini terjadi saat gelaran MotoGP Mandalika 2026 ketika sprint race, kualifikasi ya, di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Insiden ini terjadi pada paruh akhir sesi practice ya, MotoGP Indonesia 2026 pada Jumat 9 Oktober 2026. Rins mengalami crash atau kecelakaan saat sesi menyisakan waktu 2 menit lagi dan bergegas kembali ke pedok demi mengamankan peluang lolos langsung ke babak kualifikasi atau Q2. Nah, usai terjatuh, Rins meminta Marshall untuk Marshall setempat ya, memanggil untuk mengantarkannya kembali ke garasi menggunakan sepeda motor yang dikendari oleh petugas tersebut. Namun permintaan tersebut terhalang oleh SOP atau prosedur operasional standar yang berlaku di lintasan. Ini SOP keselamatan ya. Nah sahabat kalian, kondisi tersebut memicu kekesalan sang pembalap hingga ia memutuskan turun dari motor dan mengacungkan jari tengah kepada Marshall. Pembalap asal Spanyol ini akhirnya menumpang sepeda motor milik seorang fotografer untuk mencapai pedok. Nah,
penjelasan yang disampaikan oleh mantan MGPA ya, yang menanggapi kontroversi tersebut, Priandi menegaskan bahwa petugas Marshall telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP-nya. Ia menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan petugas dalam rekaman video merupakan motor Flying Marshall, bukan motor maxi. Oh, bukan motor taksi maksudnya. Nah, kemudian direktur dalam struktur operasional balapan Flying Marshall bertugas mengawasi dan mengamankan situasi darurat di lintasan, bukan betul ya. Sementara itu layanan mototaksi khusus disediakan untuk mengantar pembalap sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jadi nggak bisa semena-mena ya bahwa Alex Rins dengan kecelakaan dengan egonya minta tolong dianterin gitu ya, sementara motor itu kan tidak, motor taksi itu tidak di kondisi di situ, kecelakaan di situ tuh jauh banget itu ya. Kalau kita melihat kondisi sirkuit itu tidak seperti halnya begitu mudahnya kendaraan yang bisa keluar masuk itu nggak bisa di sirkuit, sahabat Kilight. Itu harus di belakang sirkuit. Jadi kalau kecelakaannya di corner berapa gitu ya, atau di tikungan berapa, terus tiba-tiba ada yang jatuh, Marshall itu fokus untuk menolong. Fokus untuk menolong yang terjadi kecelakaan atau crash tersebut, dan tidak ada tidak ada kemungkinan-kemungkinan untuk memberikan tindakan yang lebih banyak lagi, karena SOP-nya memang begitu ya, yang saya ketahui begitu ya di sirkuit seperti itu. Jadi Marshall itu hanya untuk menolong dan mengamankan sang pembalap, mengamankan kendaraan jangan sampai tercecer atau tertabrak oleh pembalap-pembalap lain, biasanya mengacungkan bendera kuning atau memang crash-nya itu parah begitu ya, bendera merah biasanya. Jadi semua pembalap harus menghentikan balapan. Ya, kalau misalnya bendera kuning biasanya dikasih kibaran bendera kuning, itu artinya pembalap-pembalap harus menurunkan kecepatan biasanya. Baiklah sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana, dan mungkin insiden kemarin memang salah satu insiden yang tidak mengenakan bagi warga negara Indonesia ya, kalau menurut saya ya. Karena Marshall itu nggak serta-merta harus menyediakan motor untuk mengantarkan ke pedok begitu ya. Karena Marshall itu hanya untuk mengantarkan, bukan mengantarkan apa, menyelamatkan atau mengamankan pembalap-pembalap lain yang ada di sirkuit. Baiklah sahabat Kilight, masih bersama saya Adil Maulana, dan tentunya masih dengan informasi seputar dunia olahraga yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kilight di pagi hari ini dalam Weekend Spirits.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, Yannick Bovy dengan Lock Out of Heaven. Ya, sahabat K-Light, di pagi hari ini ada informasi terkait MotoGP Mandalika 2026 lagi ya. Karena memang di hari ini kalau saya sih merasa mata semua tertuju ke Indonesia dan pembalap-pembalap Indonesia pun saat ini tengah disorot ya. Tapi kalau menurut saya yang cukup menarik, kalau MotoGP kan memang belum ada pembalap-pembalap asal tanah air untuk berlaga di sana. Dan di sini didominasi oleh pembalap-pembalap Eropa begitu ya. Dan yang menarik di MotoGP 2026 Mandalika ini adalah ketika pembalap Indonesia Veda Ega Pratama yang mengaspal di Moto3 ya, itu tentunya menjadi menaruh harapan besar ya, pembalap Indonesia terus bisa podium gitu ya. Wah, itu senang banget yang tentunya harapan kita begitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat juga beberapa pembalap Jepang di tanah airnya sendiri gitu, agak sulit ya. Walaupun di negerinya sendiri gitu, agak sulit untuk bisa memenangkan perlombaan. Tapi kalau kansnya sekarang sih lihat Veda Ega Pratama, ada kemungkinan minimal ya podium lah gitu ya, minimal podium entah 3, 2, syukur-syukur 1 sih ya. Tapi kita lihat hasil sprint race kemarin MotoGP Mandalika 2026, Marc Marquez meraih kesuksesan mengambil poin yang cukup cukup baik di sprint race di 12 poin ya. 12 poin berhasil diraih oleh Marc Marquez sebagai pemenang sprint race sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat pada Sabtu siang kemarin. Pembalap tim Ducati Lenovo ini mengungguli Ai Ogura dan Fabio Di Guantonio, sementara Jorge Martin finish keempat dan Marco Bezzecchi gagal melintasi garis akhir. Ini cukup terjadi insiden ya, ada cukup insiden yang mengacaukan antara Raul Fernandez yang memang di pole position pertama sejak kualifikasi. Raul Fernandez ini memang sudah di depan posisinya. Nah, Marco Bezzecchi di posisi kedua. Nah, ya itu bersenggolan sahabat Kilait, dan keduanya pun terjadi crash ya, dan akhirnya gagal finish. Dan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Martin yang memang sedang mengejar poin karena memang lagi bersaing angot nih dengan Marc Marquez. Karena Marc Marquez sempat memimpin di klasemen ya kemarin ya, hanya terpaut beberapa poin saja. Nah, kemudian diikuti oleh Marquez yang juga mengincar posisi dan memasuki lap kedua dari 13 putaran ya, karena sprint race itu hanya 13 putaran. Martin mulai membuka jarak hingga 1 detik dari Marquez ya. Sementara posisi 3 diambil Ogura setelah memanfaatkan kesalahan Di Guantonio saat start. Nah, posisi terdepan diambil oleh Marquez di putaran ke-8. Ya, memanfaatkan kesalahan Martin yang sedikit melebar karena kalau melihat dari tampilan sih tergelincir ban belakangnya. Jadi daripada mungkin karena kan di putaran ke-8 di tikungan berapa itu adalah sering sekali terjadi pembalap itu tergelincir atau crash. Jadi ketika Marc Marquez itu menggunakan kesempatan ketika Martin itu tergelincir agak melebar, dia mengambil kesempatan itu dan memimpin jaraknya cukup dekat yaitu 0,44 detik. Martin tetap rajin menempel Marquez sementara pembalap berpaspor Spanyol itu dengan konsisten menjaga ritme balap dan tentunya Martin memang mengalami sedikit masalah di bannya. Dan dua putaran menjelang akhir dia lagi-lagi melebar. Jadi memang betul prediksi dari tim mekanik untuk jangan memaksakan diri
dalam tikungan-tikungan yang sangat berisiko jatuh ya. Jadi daripada ngejar marke, udahlah main aman aja katanya gitu. Dan situasi itu dimanfaatkan oleh marke untuk terus menjauh. Akhirnya marke keluar sebagai pemenang dan diikuti oleh Ogura, dan Martin sudah keteteran dan tidak mungkin bisa mengejar ya. Ketinggalan dengan Marke, akhirnya malah dilewatin sama Ogura dan juga di Juan Antonio. Karena memang bermasalah di ban yang dimiliki oleh Jorge Martin ya, dari SPA Aprilia Racing, sahabat Gilead. Ya, cukup menarik ya perlombaan MotoGP kali ini, dan tentunya banyak sekali kejutan-kejutan ya, dan juga banyak sekali crash. Dan beberapa waktu lalu memang jadi apa ya, jadi kutukan ya bagi Marc Marquez, karena beberapa kali berlaga di Mandalika selalu crash ya, sampai memang crashnya parah, cukup parah waktu di Mandalika terakhir sebelum masuk ke tim Lenovo Ducati ya. Jadi dia tuh mematahkan apa yang dikatakan oleh kutukan Mandalika terhadap Marquez ya. Akhirnya Marquez bisa menangani itu di kuda tunggangan Ducatinya. Baiklah sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan masih menemani Anda tentunya dalam Weekend Spirits, dan informasi seputar dunia olahraga akan hadir terus untuk Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti.